dengan sunnah. Ya. Semua amalan selain ajaran Rasulullah, semua amalan selain tuntunan Rasulullah, semua ya apapun jenis dari ya ritual, kebiasaan, amalan, perkataan selain dari tuntunan Rasulullah, itu hanya kepuasan kebutuhan, ya kepuasan jiwa dan kenikmatan sesaat di dunia, bukan persiapan untuk akhirat. Perhatikan ini. Ya. Kemudian beliau menukil perkataan imam, ya ulama yang ditokohkan, apalagi orang-orang yang mengaku sebagai ya pengikut ya kaum sufisme, ya. Tapi beliau imam Junaid. Banyak hal yang dinisbatkan pada beliau kebohongan dan kedustaan. Ya. Imam Syekhut Tariqah wa Imamut Taifah Al-Junaid bin Muhammad qaddasallahu ruha, kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudatun illa tariqa man iqtafa athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan itu tertutup, jalan menuju surga, semua jalan untuk kebahagiaan, semua jalan untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih surga, ridha Allah, masdudah, tertutup. Illa tariqa man iqtafa athara Nabi SAW, kecuali jalan orang yang mengikuti ya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kecuali jalan yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati wa jala, demi keagungan dan kemuliaanku, law atauni min kulli tariqin, seandainya seluruh mereka ini datang kepadaku, menghadap kepadaku, min kulli tariqin, dari semua jalan, wastaftahu min kulli bab, dan membuka, ingin membuka pintu dari semua arah, dari semua pintu, lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak, tidak akan aku buka bagi mereka selama-lamanya sampai mereka itu berjalan di belakangmu, wahai Muhammad. Jangan coba-coba mendahului Nabi SAW dalam perjalanan menuju akhirat. Orang yang membuat bid'ah, membuat khurafat, mengikuti berbagai keyakinan-keyakinan yang menyimpang di sunnah, dia telah berusaha untuk mendahului Rasul SAW untuk sampai kepada surga. La abadan, selamanya tidak akan mungkin terbuka pintu kebaikan, tidak akan mungkin terbuka pintu surga kecuali bila berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ya ini harus menjadi perhatian kita. Merugi Anda yang tidak mengikuti sunnah, Anda merugi, tidak ada orang lain yang merugi. Kesesatan itu hanya merugikan orang yang sesat, kemuliaan itu hanya bagi mereka yang mulia dengan izin Allah. Wa ba'dul arifin, qala ba'dul arifin, orang-orang yang ahli ma'rifah billah, yang kenal kepada Allah, ahli ibadah, orang yang zuhud, ya. Kata sebagian ahlul al-ma'rifah arifin, kullu amalin bila mutaba'atin fahuwa 'aishun nafsi. Semua amalan tanpa mengikuti sunnah itu pada dasarnya hanya kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan jiwa semata, bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah, bukan untuk kehidupan akhirat. Perhatikan para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, maka ini harus menjadi perhatian kita. Kita ingin bahagia, udah capek letih di dunia, tenaga habis, duit terkuras, waktu kesempatan habis, bekerja, ya, beramal, berletih-letih, capek, ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan syariat Rasulullah, maka yang demikian itu tidak ada gunanya, la yanfa', hanya memenuhi kebutuhan jiwa di dunia, bukan yang menjadi bekal persiapan akhirat. Kullu amalin bila mutaba'ah wa huwa 'aisun nafsi. Semua amalan tanpa mengikuti sunnah itu pada dasarnya hanya sebatas
memenuhi kebutuhan jiwa.

0: bukan kebutuhan akhirat. Nah, ikhwatul iman, para wisa rahimakumullah. Nah, ini substansi mukaddimah dari kitab Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Ikhwatul iman, terakhir pesan Imam Ibnu Qayyim, jika saya akan baca redaksinya dulu, ya ini pesan terakhir beliau. Walamma kanatis sa'adatu da'iratan nafyan wa itsbatan ma'a ma ja'a bihi kana jadiran biman nassaha nafsah an yaj'ala lahadhati 'umrihi waqfan 'ala ma'rifatihi wa iradatuhu maqsuratan 'ala mahabbihi. Apabila kebahagiaan itu, kebahagiaan bisa direalisasikan atau kebahagiaan yang tidak terrealisasi, itu hanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya kebahagiaan itu ya tidak keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, maka sudah sepantasnya, sudah seyogianya bagi orang-orang yang ingin memberikan nasihat yang benar, yang cinta kepada dirinya, untuk menjadikan ya lahadhati hayati, ya detik-detik dari kesempatan umurnya, kesempatan-kesempatan hidupnya ini, waqfan ala ma'rifati, diwakafkan untuk mempelajari yang demikian itu dan menjadikan iradahnya, keinginan dia ya maqsuratan ala mahabbihi, yaitu hanya sebatas atau untuk mengetahui, menginginkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mari kita wakafkan hidup kita ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk mentauhidkan Allah, untuk mempelajari dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan demikian pintu kebahagiaan akan terbuka luas di hadapan kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Naam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya tidak tersambung dengan baik suaranya. Kami persilakan Anda dapat memutar kembali nomor interaksi kami di nomor 021 823 6543. Baik, untuk yang pertama sudah kembali ada telepon yang masuk, kita coba angkat kembali, silakan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Ibu Risa dari Garut.
1: Baik, silakan Ibu Risa. Iya, silakan Ibu.
2: Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi keluarga agar supaya
1: halo. Silakan Ibu.
2: kebudayaan.
1: Bisa diulang kembali, Ibu Risa?

0: Mohon maaf tampaknya terputus kembali suaranya. Kita angkat lebih dahulu pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Pertanyaan, kadangkala muncul rasa jenuh dan hampa Ustaz ketika kita sedang berusaha konsisten untuk beramal dan ibadah. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar rasa jenuh itu berubah menjadi rasa bahagia dan ketenangan? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Terkadang ya kita dalam melaksanakan ubudiyah ini, ketaatan ini terasa jenuh, kemudian juga hampa dan bosan ya. Dan bagaimana kiat untuk terus membangkitkan semangat agar kondisi demi itu ya berubah menjadi sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Pertama, yang harus kita pahami bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Ini poin yang pertama. Iman itu ya statusnya itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah ya dengan melakukan ketaatan. Ketaatan dari sisi ilmiah dan ibadah. Ya, di sisi keilmian dan juga spiritualnya. Dan berkurang dengan berbuat maksiat, dengan berbagai dosa. Ya. Kemudian, keimanan tersebut mencakup tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dan ketiga hal itu saling bertautan, saling menyempurnakan, melengkapi. Ya. Nah, tatkala seorang beribadah dan merasakan kejenuhan, kemudian rasa hampa, tidak ada merasakan kenikmatan dalam ibadah, maka hendaklah dia terus mengintrospeksi diri dan hatinya. Karena sesungguhnya semangat beribadah dan kenikmatan yang dirasakan dalam beribadah itu muncul dari kondisi hati yang tulus, hati yang khusyuk, hati yang bersemi dengan iman dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita merasakan yang demikian itu, maka introspeksi diri kita. Pasti ada sesuatu yang mulai ya menodai hati, yang menggerogoti keimanan tersebut, yang mulai ya muncul di hati berbagai ya hal-hal, perbuatan-perbuatan yang akan merusak ketulusan, ketenangan dan ketenteraman itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila hati tersebut baik, maka semua anggota badan akan ikut menjadi baik. Idza saluha saluhal jasadu kulluhu wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu lahu yalqal. Nah, oleh karena itu hendaklah mengintrospeksi, mengevaluasi ya kondisi hati. Kemudian mengetahui kenapa dan apa sebabnya. Dan biasanya ya yang demikian itu muncul tatkala ya mulai terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa yang tampak, apalagi dosa yang tersembunyi ya. Nih. Kemudian akan mengakibatkan lalai dari baca Al-Qur'an dan jauh dari zikir. Nah, ketiga hal ini itu akan memberikan efek yang negatif dalam ibadah. Maka mulai ibadah terasa hampa. Karena hati yang hampa. Ya. Mulai merasa bosan. Karena hati sudah mulai bosan. Karena hatilah sesungguhnya ya mesin penggerak seorang untuk dia bergerak, untuk ya memiliki semangat iradah, yang iradah tadi itu di hati. Nah, bila hati bersih dengan cinta kepada Allah, maka orang yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Kalau mencintai sesuatu, maka dia berkorban untuk ya menghambakan diri kepada yang dicintainya. Nah, kemudian biasanya kenapa terasa bosan dalam beribadah atau merasa jenuh dan hampa? Ya, tidak memahami substansi dari ibadah. Hanya sebuah kebiasaan gerak-gerik saja. Tidak memahami substansinya. Apa sungguhnya dituntut oleh Allah dalam beribadah dan sholat tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, pesan kepada diri pribadi dan kita semua, mari introspeksi diri. Permasalahan ada di hati kita. Kedua, terus obati hati dengan membaca-baca Al-Quran dan merenungi makna-maknanya. Ketiga, untuk banyak berzikir, karena itu gida hati, ya gizinya hati dan jiwa berzikir. Yang keempat, perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian, karena sesungguhnya demikian itu akan menjadikan suatu semakin sadar. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, sebelum datang kematian yang tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah. Ingat kematian dan akhirat, maka bi'innillah ya ibadah itu akan terasa lezat. Ya, dan ibadah itu bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, tapi adalah kebutuhan primer jiwa kita. Nah, maka itulah insyaallah keyakinan seperti itu yang harus dilakukan, dan ini membutuhkan perjuangan dan juga ya kesungguhan di dalam melakukannya. Nah, Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Husni, tidak disebutkan di mana Ustaz. Izin bertanya terkait dengan bagi kami kaum pemuda Ustaz, khususnya kalangan Gen Z ini, apakah ada cara dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang khusus bagi kaum pemuda Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Ya, terima kasih kepada saudara Husni Ahsanallahu ilaik, mewakili ya Gen Z ya, para pemuda. Dan ini tentunya ya mungkin curhatan ya hati para pemuda. Terlalu banyak para pemuda di zaman sekarang ini hidup dalam kebimbangan, kebingungan, kegelisahan, kegalauan. Ya, belum menemukan jati dirinya. Ditambah lagi ya berbagai konten-konten di dunia maya yang disuguhkan kepadanya, apalagi jika ya tidak belum tumbuh kemandirian untuk memanage dirinya, manajemen waktunya, ya tidak memiliki agenda yang jelas dalam hidupnya, habis setiap hari waktunya di hadapan monitor HP-nya dan yang lainnya. Ya, tidak terputus koneksi internetnya dimanapun, dia akan ya betah dengan seperti itu dan merasa puas kendati perutnya lapar. Ya, yang penting ada koneksi. Ya, dan dia membangun komunikasi dan ahli dalam menggunakan media dan yang demikian itu. Nah, maka konten-konten ya disuguhkan. Scroll ke atas, ke bawah, sehingga menyebabkan berbagai informasi data yang masuk, dilihat, dicerna, didengar, itu masuk. Dan dia belum memiliki filter, belum memiliki prinsip untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang akan merusak. Dan seringkali dia terjatuh dan terjun dalam ya kubangan kemaksiatan atau syubhat, waliyazu billah. Ya, berubah pola pikirnya, ya, ternodai hati dan jiwanya, terus hidup dalam kondisi seperti itu. Dia membayangkan berbagai kemewahan, kemudahan, dan terus ya mulai terorientasi untuk demikian itu tanpa memaklumi dan memahami bahwa kebahagiaan, kesenangan yang disuguhkan kepada dan berbagai konten-konten itu bukan datang dari usaha yang hampa, tapi perjuangan. Sehingga lahir prinsip yang ya kondisi pemuda yang semuanya ingin instan semua, ya tidak memiliki kesungguhan, militansi dan kekhawatiran, tidak mau ya mengambil resiko dalam satu pilihan, ya ini kondisi yang sangat menyedihkan. Maka para pemuda sangat membutuhkan perhatian, ya terutama dalam zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa meraih kemuliaan itu, kebahagiaan itu? Ya, para pemuda dan siapa saja, kebahagiaan dan kemuliaan itu di tangan Allah. Ya, maka yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita, kita terus memohon dan berlindung, berpegang teguh, pasrah berserah diri kepada Allah. Ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga seseorang muda dari pemikiran yang menyimpang, dari kemaksiatan yang menyesatkan, yang akan ya menodai hatinya, sehingga Allah sangat cinta kepada pemuda yang tidak ya tergoda, tertipu dengan kemaksiatan, yang tidak melirik ya hibu yani syaban laisa lahu sabah. Allah mencintai seorang pemuda yang tidak ada di hatinya ketertarikan, kecenderungan kepada kemaksiatan, padahal secara ya psikologis pemuda memiliki ya ya hasrat dan juga gejolak ya dalam jiwanya untuk melakukan hal-hal demikian itu, tapi dia tidak tertipu dan ya ternodai hatinya dan pikirannya dengan demikian itu. Maka Allah sangat cinta kepada demikian itu. Ingatlah, pemuda itu bukan seorang yang kuat fisiknya yang membuang-buang waktunya, menyita kesempatan umurnya, tidak. Tapi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah di dalam hadis sebutkan salah seorang dari pemuda, dari orang-orang atau golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat, syabun nasya'a fi ibadatillah, syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, itulah seorang pemuda. Memiliki prinsip syabab. Ya. Kemudian ya bukanlah pemuda itu membanggakan status orang tuanya. Ya. Status mungkin pamannya, orang tuanya. Ya. Tapi pemuda dia mengatakan dialah orang yang bangga dengan status kemudaannya dengan izin dan pertolongan Allah. Maka dia berusaha. Kemudian mengisi waktu-waktu dengan hal yang positif. Baik dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Hal-hal yang positif. Naam. Kemudian ingat, masa muda akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Naam, umur kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dikhususkan oleh Nabi? Wa syababuhu. Naam. An umrihi fima afna wa syababi fima abla, umurnya kemana dihabiskan dan waktu mudanya untuk apa digunakan. Kenapa ini sebutkan secara spesifik? Bukankah masa muda telah masuk pada umur? Iya, tapi ini menjelaskan bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat rentan terjadinya penyimpangan, dan itu waktu yang terbaik ya pertumbuhan. Di situ seorang akan menemukan eksistensi dirinya, dan di situ dia akan membangun ya tangga-tangga kesuksesan untuk melaju naik terus mencapai kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan. Tergantung di masa mudanya dia gembang membangun, membiasakan diri untuk apa, maka itulah yang akan menyertai hidupnya ya di masa tua. Maka para pemuda kembali kepada Allah, ya. Kemudian juga hal yang tidak kalah pentingnya, menghadiri majelis ilmu, ya, menghadiri majelis ilmu. Dia bagaimana pejuang-pejuang Islam yang ya bangkit membela Islam dan yang hidup bersama Rasul itu banyak para pemuda. Ya, yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pemuda yang diberi dia Rasul berikan amanah untuk mengemban amanah untuk perjuangan Islam dalam ilmu, dalam jihad, dalam segala kebaikan. Oleh karena itu menjadi panutan, itu yang menjadi ya figur yang harus diidolakan dalam hidup pemuda, bukan ya orang-orang di zaman sekarang ini. Nah, itu sekelumit tentang pemuda, kendati pembahasannya sangat luas sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita semua, menjaga para pemuda Islam, para pemudi Islam ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya membimbing mereka dan kita semua pada jalan kebaikan. Nah, demikian Allahu a'lam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi pencerahan bagi para pemuda yang menyimak kajian ini. Dan untuk tampaknya untuk sesi pertanyaan sudah kita cukupkan di kesempatan hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
1: Ya na'am. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Para pemirsa dan juga para pendengar mana saja antum berada, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi renungan kita semua. Kita yang semua ingin mencari kebahagiaan dan terus menelusuri jalan-jalan kebahagiaan itu, maka yakinlah kebahagiaan itu tidak akan bisa diraih dengan kecerdasan semata, dengan kesungguhan semata. Kecerdasan seringkali membawa kepada petaka. Kesungguhan bila tidak dibimbing oleh Allah membawa kepada kegagalan. Oleh karena itu, kebahagiaan kita ada di tangan Allah, tapi tentunya kita harus berusaha untuk menelusuri jalan-jalan kebahagiaan yang telah dijelaskan oleh Allah, itu dengan mentauhidkan Allah dan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba untuk menyelisihi ajaran Rasulullah karena Anda akan sengsara. Semakin Anda semakin jauh dari ajaran Rasulullah, Anda semakin jauh dari jalan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketulusan tauhid, menanamkan ketulusan tauhid dalam diri kita dan kejujuran dalam mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala lini kehidupan kita. Demikian, Allahumma stajib doa'ana ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk mengkaji tema kajian yang sangat penting, jalan kebahagiaan, langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan maupun telepon yang belum bisa kita sampaikan untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah sampaikan kita kepada kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalan kebahagiaan ini. Kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: نور من القرآن قال الله تعالى

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: langit. Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man taraka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla."
3: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam wa'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan Fida-fida sejarah Islam yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh Ustaz, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama, baik layanan telepon biasa ataupun layanan telepon WhatsApp di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan, flat of the mashkur.

はい、行きましょう。Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV serta Radio Raja yang dimuliakan Allah SWT. Puja syukur kepada Allah SWT. Salam-salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, serta memberikan kepada kita semangat untuk selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan pembahasan kita, jawaban dari salah seorang ulama India terhadap buku Syekh Zaini Dahlan. Ya, bantahan terhadap Syekh Zaini Dahlan dengan judul yaitu Siyanatul Insan min waswasati Zaini Dahlan. Pembahasan berikutnya adalah tentang akan membahas hujjah yang disebutkan oleh Syekh Zaini Dahlan kitabnya tentang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawassul yang dimaksud di sini yang dilarang oleh para ulama Ahlussunnah Jamaah adalah tawassul al-bid'i atau tawassul syirki. Para ulama membagi tawassul tersebut ada tiga macam. Tawassul syar'i, tawassul yang disyariatkan, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Bertawassul dengan nama Allah yang mulia, di mana Allah SWT berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah tersebut dengan nama-nama yang indah tersebut. Seperti umpamanya seseorang memintakan ampunan kepada Allah SWT, maka kita bertawassul dengan nama Allah SWT, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Atau seseorang berharap meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Dan seterusnya. Dalam doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antar ghafur, antar rahim, antar ghafar, antar tawab, tub alayya, faghfirli, warhamni. Nah, ini bentuk-bentuk bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh kita sendiri. Dalil dalam hal ini disebutkan oleh para ulama kita, yaitu tentang tiga orang yang terkurung dalam gua, di mana Rasul kita SAW mengisahkan kisah Bani Israel, tiga orang yang orang soleh tersebut dalam sebuah perjalanan, mereka kehujanan lalu berteduh di dalam sebuah gua. Di saat mereka berteduh dalam gua tersebut, tiba-tiba gua tersebut, pintu gua tersebut tertutup oleh batu. Karena derasnya hujan, lalu ada batu yang jatuh dari atas dan menutup pintu gua tempat mereka masuk. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu tentang mereka berada di dalam gua tersebut. Dan mereka juga tidak mampu untuk keluar dari gua tersebut. Maka masing-masing mereka bertawassul dengan amal solehnya. Yang pertama bertawassul dengan amal solehnya tentang birru walidain, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua adalah seseorang yang bertawassul dengan amal solehnya atas ketakutan kepada Allah dalam jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia memiliki anak pamannya yang begitu cantik dan dia berkeinginan untuk berbuat sesuatu yang
diharam kenal agama dengan wanita tersebut. Ketika wanita tersebut mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan perbuatan keji tersebut dan dia menghentikannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwasang wanita tersebut dalam keadaan membutuhkan bantuan dan dia tetap memberikan bantuan berupa materi kepada wanita tersebut. Yang ketiga adalah kisah seseorang yang memiliki pekerja. Ya, memiliki pekerja. Kemudian pekerja ini setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia mendadak pulang kampung. Dia belum menerima upahnya. Sehingga dalam masa yang begitu lama, pekerja ini tidak balik menjemput upahnya, maka orang yang mempekerjakan mengembangkan uang upahnya tersebut dengan membelikan ke binatang ternak. Kemudian dengan berlalunya waktu, ya, setahun dua tahun, akhirnya berkembang biaklah ternaknya tersebut. Lalu pada waktu yang sudah lama datang kembali pekerja tersebut untuk minta upahnya. Wahai pulan, semuanya engkau tahu bahwa aku memiliki upah kerja padamu. Maka ketika dia datang meminta upah kerjanya, sang majikan atau yang mempekerjakan tersebut berkata bahwa semua yang ada di lembah itu adalah upah kerjamu. Yaitu di lembah yang dipenuhi oleh kambing atau sapi. Dan akhirnya pekerja itu mengambil semua binatang ternak yang ada di lembah tersebut dan tidak meninggalkan satu ekor pun bagi orang yang telah mengembangkan uangnya atau upah kerjanya. Masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan hal itu karena mencari keridhaanmu, fafarij mimma nahnu fih. Ya Allah, tolong lapangkan atau berikan kami jalan keluar dari kesulitan yang sedang kami hadapi. Maka dalam hadis tersebut dikisahkan, setiap salah satu dari orang mereka berdoa, batu tersebut bergeser. Ya, namun baru bisa keluar batu itu setelah selesai doa para orang ketiga selesai berdoa, maka baru mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini salah satu dalil di antara bentuk tawasul, itu bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Kemudian dalam Al-Quran juga terdapat contoh-contoh doa bertawasul dengan amal soleh kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Nah, ini kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, aku telah beriman dengan apa yang telah engkau turunkan dan aku telah mengikuti rasul yang engkau utus. Ya Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Jikalau kami bersama orang-orang yang bisa menjadi persaksian atas kebenaran kelak di akhir. Atau i'tiraf bidzam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah menunjukkan kelemahan seorang hamba mengakui dosa dan kesalahannya. Maka ini contoh-contoh berdoa bertawasul dengan amal soleh kita. Kemudian adalah bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup. Nah, kebanyakan orang-orang yang membolehkan bertawasul dengan orang soleh yang telah mati mengkiaskannya bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup atau mengkiaskannya kepada peristiwa syafaat Rasulullah SAW kala di akhirat. Padahal sangat berbeda kondisi dan suasananya. Di dunia, orang-orang yang bertawasul dan orang tawasul dengan orang tersebut, ya, al-mutawassil wa mutawassalu bihi, itu masih hidup. Di dunia sama-sama bertemu dan mendengar ungkapan permohonan dari orang yang meminta tawasul ini. Seperti
kisah berapa orang sahabat, contohnya di antaranya seorang wanita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat penyakit ayan, lalu datang kepada Rasulullah Sallam meminta agar didoakan oleh Rasulullah Sallam penyakitnya sembuh. Lalu Rasulullah Sallam memberikan tawaran, in sabarti falakil jannah, karena penyakit itu merupakan cobaan membawa pahala yang luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, jika engkau bersabar, sungguh untukmu adalah surga. Lalu wanita tersebut menerima tawar Rasulullah SAW, dia bersabar atas penyakit yang menimpanya, ya, itu penyakit ayan, tetapi wanita ini meminta didoakan agar tidak terbuka auratnya saat datang penyakit itu kepadanya. Ya, wa yakunullah ala atakasyaf, tetapi tolong doa kepada Allah agar saya tidak terbuka auratnya. Dan itu yang terjadi dalam kenyataan hidup wanita tersebut setelah Rasulullah SAW mendoakan. Demikian pula kisah ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat di atas mimbar, lalu datang Arabiyun, ya, orang pedalaman dari desa, ya, orang pasir, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya halakatil iyal, halakatil amwal wa ja'atil iyal, telah banyak binatang ternak kita yang mati dan keluarga-keluarga kita sudah kelaparan. Udu Allah lana, tolong mohonkan kepada Allah, ayyughisana, agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Nah, orang yang bertawassul dengan doa Rasulullah SAW, udu Allah lana, tolong mohonkan kepada Allah. Bukan mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, ini dalam syahid dalam hadis ini ada berapa poin yang harus bisa dibedakan. Pertama, orang ini datang langsung dan berkata kepada Rasulullah SAW. Bukan dia berada di desanya dia, lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Tidak. Tapi dia datang menemui Rasulullah SAW, salat di masjid Rasulullah SAW, berkata dan terdengar ungkapannya oleh Rasulullah SAW. Ya, ini tidak bisa dikiaskan ketika Rasulullah SAW telah wafat atau para orang soleh telah wafat, lalu kita meminta kepadanya. Kenapa? Karena berbeda alam. Pertama, orang yang meninggal berada di alam barzakh. Orang-orang di alam barzakh tidak mengetahui berbagai hal-hal yang gaib di ada dunia ini. Kondisi orang dunia tidak diketahui oleh orang-orang berada di alam barzah. Kemudian, jangankan di alam barzah, di dunia saja. Ya, orang soleh, para nabi, para anbiya, tidak tahu yang gaib. Kalau seandainya orang Arabi tadi berbicara di desanya kepada Rasulullah SAW dalam jarak jauh, tentu Rasulullah tidak tahu. Tidak akan mengetahui apa yang dimintanya oleh orang Arabi tersebut. Nah, hal ini yang kadang-kadang dikiaskan oleh sebagian pendapat yang membolehkan berdoa dan bertawassul dengan orang telah meninggal. Apakah itu dia nabi, itu orang soleh. Kemudian jelas juga di sini mereka berkata, wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah. Ini bertawassul dan doa Rasulullah SAW. Bukan mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tolong turunkan hujan buat kami. Ini juga berbeda sebagian orang-orang mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, bukan bertawassul, tapi mereka menggunakan istilah tawassul. Ya, sebenarnya mereka bukan bertawassul, tapi menggunakan istilah tawassul. Kenapa? Karena bukan meminta agar orang soleh berdoa kepada Allah. Ini sebagian mereka justru meminta kepada orang soleh, ada rezeki saya, wahai tuanku pulan, tolong carikan jodoh anak saya dan sebagainya. Atau berkata, wahai kiai pulan, tuanku pulan, ustadz pulan, pokoknya saya lagi mencalonkan untuk jadi caleg DPR RI. Tolong beri restu dan sebagainya. Ini kalau ini termasuk pada bagian syirki. Nah, tawassul dengan bagian syirki. Dan tawassul bentuk contoh tawassul yang syirik, tawassul-tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Ya, wa ya'una min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u wa yaqulun haula'i syafa'u min Allah. Mereka menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi kemudaratan, tidak bermanfaat untuk mereka. Lalu mereka berhujah, oh, itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa ya'budu min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'u min Allah. Atau dalam ayat lain Allah gambarkan bagaimana tawassulnya orang-orang miskin dahulu, ya.
wa ya'budu wa yattakhidhu min dunillahi awliya yaqulun haula wa la yattakhidhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilaihi zulfa. Orang-orang mencari penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berhujjah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali sekadar orang-orang yang kami minta tersebut, kami yang terwasul, kami yang minta syafaat kepadanya untuk mendekatkan diri mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Maka mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa la yattakhidhu minuni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilaihi zulfa." Atau ayat yang sebelumnya yaitu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu haula syafa'a Allah. Nah, ini bentuk-bentuk yang kedua dari bagian bentuk perbuatan tawassul syirki, tawassul yang merupakan berunsur kesyirikan. Adapun tawassul bid'i, tawassul yang tidak dicontohkan oleh para sahabat dan juga tidak diajarkan Rasulullah SAW. Bertawassul dengan zatnya orang soleh, kemuliaan orang soleh. Contoh, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sangat mulia, hamba yang paling mulia simu, ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rezekiku. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba yang mulia zatnya simu, maka jadikanlah aku orang yang sukses dan usaha. Ini yang katakan bid'ah oleh para ulama. Karena kemuliaan seseorang ya tidak ada hubungannya dengan inti doa kita. Sama seseorang mengatakan, sesungguhnya tetanggaku rajin sekali salat malam, rajin baca Al-Quran, ya Allah, tolong luaskan rezekiku. Jadi enggak ada koneksi, enggak ada hubungannya. Ya, ini dimasukkan oleh para ulama tawassul bid'i namanya. Tawassul itu wasul bizat. Ya. Atau tawassul bi atsar salihin, ada juga sebagian yang menggunakan pemainnya bertawassul dengan semua orang soleh, pakaian orang soleh dan sebagainya, menganggap itu sebuah yang dapat memberikan keberkahan dan sebagainya. Ini termasuk bisa pada unsur bid'i, jika ada juga bisa termasuk pada unsur, jika dia mengatakan itu sebagai sebab turunnya berkah, maka adalah bagian bentuk bid'i. Jika dia meyakini dapat memberikan berkah tersendiri, maka ini adalah termasuk pada unsur tawassul asyirki. Nah, ini pembagian tawassul

dijelaskan para ulama. Nah, di sini Syekh Zaini Dahlan menjelaskan di sini. Wa matawasul faqad sah suduruhu ani minan Nabi SAW. Dia berkata, adapun tawasul telah sah suduruhu, ya, terdapat dari Nabi SAW. Faqad sah fi ahadithin fi ahaditha kithiratin. Ya, telah terdapat dari hadis-hadis yang banyak sahih, kata beliau. Nah, tetapi hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh beliau adalah hadis-hadis yang tidak terlepas dari catatan-catatan para ulama tentang kedhaifannya. Nah, ini yang di antaranya dihadirkan hujjah di sini adalah doa ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, melalui hak orang-orang yang meminta kepadamu. Lalu Syekh Zaini mengatakan, wa hadha tawassul la syak fi. Kata beliau, ini tawassul, tidak dilakukan lagi. Wa sah fi ahaditha katiratin, dan juga telah terdapat dalam hadis yang banyak sahih, kata beliau di sini. Yang anehnya, Syekh Zaini Dahlan ini tidak mengupas tawassul-tawassul yang dijelaskan secara syar'i. Tapi justru yang beliau banyak mengupakan sini, ingin berdalil dengan hadis ini adalah dengan tawassul, masalah tawassul syirki atau bid'ah. Lalu nanti akan dihujahkan, boleh tawassul dengan hak si fulan. Pemain si fulan adalah orang soleh, memiliki hak untuk dikabulkan doanya, maka tolong kabulkan doaku. Seperti itu makna yang dipahami oleh Syekh Zaini Dahlan dalam memahami hadis tadi. Ya. Ini termasuk yang disebut kita tadi ada tawassul bid'i, karena tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, dan mungkin pula para sahabat tidak pernah bertawassul dengan amal orang lain. Contoh punya, ya Allah, semuanya Abu Bakar adalah ya orang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, maka luaskanlah rezekiku. Kan tidak ada hubungannya dengan konteks doanya. Baik. Kemudian juga di antara keluhan beliau di sini berhujjah dengan hadis-hadis dhaif. Ya, tak terlepas juga kesalahan dalam istimbat, ya, beristidlal dari hadis-hadis tersebut. Kemudian hadis ini juga beliau berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari sanad yang sahih menurut beliau ini dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan ini ya akan dijelaskan ke dhaifan nanti. Yaitu sabda Rasulullah, man kharaja min baiti ila salati, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi salat, faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Ini doa yang tadi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, melalui hak orang-orang yang sa'ilin, orang memohon kepadamu. Was'aluka bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan aku mohon kepadamu dengan hak perjalananku ini kepadamu. Fa inni lam akhruj asharran wala bataran wala riyaan wala sum'ah. Sungguhnya aku tidak keluar dalam rangka melakukan keburukan, tidak pula kesombongan, tidak pula riyaan, tidak pula sum'ah. Nah, apa catatan hadis ini? Syekh Muhammad Syahir Hindi menjelaskan. Al-awwal anna fi sanani Athiyah bin Sa'd al-Aufi. Ya, Athiyah bin Sa'd ini adalah pendapat yang terkuat di para ulama adalah bahwa dia adalah rawi yang dhaif. Di antara rawi-rawi yang diperselisihkan, bolehnya berhujjah dengan Athiyah bin Sa'd al-Aufi ini. Tetapi yang rajih wal muhaqqaq, yang telah dilakukan penelitian oleh para ulama, annahu dhaifun. Nah, dan dia ini adalah seorang rawi yang dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Athiyah bin Sa'd al-Aufi. Kemudian setelah itu beliau merinci penilaian-penilaian para ulama-ulama jarh ta'dil, pakar dalam ilmu tentang ilmu rijal, mengetahui kekuatan hafalnya, kelemahan hafalnya, bagaimana. Nah, ini tentu melalui riwayat-riwayat yang telah diperbandingkan. Ya, kemudian kedhaifan siqah atau tidaknya ini kuat dhabat, kuat hafalannya atau tidak.
Maka Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan, Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi Al-Kufi Tabi'i Syahir Da'ifun. Kata Imam Zahabi, Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi ini asal dari Kufah, Kufi, seorang tabi'in ini syahir yang masyhur, da'ifun. Dia ini da'if hadisnya kalau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, wa Abi Sa'id dan Ibnu Umar. Jadi kalau diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar, nah ini adalah da'if kata Imam Zahabi. Baik. Berkata pula Imam Abu Hatim, yaktubu hadisahu da'ifun. Dia menulis hadisnya dan dia adalah da'if, lemah hafalannya. Kemudian, waqala Salim al-Muradi, ya, di sini Imam Abu Hatim menukilkan pendapat ya, seorang ulama semasa dengan Athiyah bin Sa'ad al-Aufi mengatakan, kana Athiyah yatasyayya, ya ini adalah lebih condong kepada madhab Syiah. Berkata Imam Ahmad, da'iful hadis. Imam menyatakan dia ada lemah hadisnya. Baik. Ini di antara sekilas penilaian para ulama rijal, ulama yang ahli dalam penilaian para rawi, ya, adalah sekilas mereka menjelaskan bahwa Athiyah bin Sa'ad al-Aufi adalah dhaif. Baik, maka setelah itu belum meringkas. Fahadhi ibarat al-qawm fi Athiyah. Ini pandangan pendapat para ulama-ulama ahli hadis tentang Athiyah ini. Tergambar dari ungkapan-ungkapan para ulama tersebut, anna Zahabi mukhtaruhu dhaif. Bahwa Imam Zahabi milih bahwa dia itu ada dhaif. Karena mengatakan dalam kitab beliau Al-Mizan tadi, tabi'i syahid da'ifun. Kemudian juga beliau kuatkan lagi pendapat ini dalam kitab Al-Kashif. Yaitu beliau mengatakan da'afuhu. Fa'urlama menilai hati'annya da'if. Walamin qal hunaka al-qawl bit-tawthiq. Kata Imam Zahabi, dan tidak ada nukilan. Ya, pendapat ulama yang mensikohkannya. Wa ulima annahu rajjaha at-tad'if. Maka di sini ya Imam Zahabi dalam kitab Al-Kashif Afwan tidak menukil adanya ulama yang nilai dia siqah. Maka kesimpulan dia adalah Athiyah ini adalah dhaif. Kemudian yang kedua kata beliau, Athiyah ini ada dan Abu Harun wa Bishr bin Harb sawa kama nuqila an Yahya. Jadi di sini di Athiyah ini disandingkan dengan para doi-doi yang para rawi yang dhaif lainnya. Yang kedua itu beliau simpulkan bahwa para ulama mengatakan bahwa Athiyah ini sama seperti Harun dan Bishr bin Harb kata beliau. Lalu beliau menukilkan penilaian ulama terhadap Abu Harun dan Bishr bin Harb ini, ya. Kata Imam Zahabi, Imarah namanya adalah bin Juwain Abu Harun al-Abdi tabi'i layyin bimarrah. Layyin itu lemah sekali. Kadzabahu Hamad bin Zaid. Bahkan Hamad bin Zaid memberikan penilaian dia termasuk orang yang berdusta dalam sebagian riwayatnya. Kemudian kesimpulan ketiga adalah anda mudallis. Kama sarraha bihi Hafidz Ibnu Hajar. Hafidz Ibnu Hajar menilai bahwa Athiyah bin Sa'ad al-Kufi, al-Kufi tadi adalah seorang mudallis. Mudallis itu adalah yang ada penipuan dalam penyambungan rawi dalam riwayatnya. Ya. Wa idalu syarat tadlisin kama qala Imam Ahmad. Jadi dari tadlisnya bukan tadlis yang ringan tapi sangat berat. Sebenarnya Imam Ahmad mengatakan bagali anna Athiyah kana ya'ti al-kalbi. Jadi kata Imam Ahmad, Athiyah ini datang juga ke al-kalbi. Al-kalbi ini terkenal dengan Syiah yang paling pembohong ya. Fayakhudhu anhu tafsir. Lalu dia mengambil ilmu tafsir dari al-kalbi ini. Wa kana yukannihi bi Abi Sa'id. Jadi dia, Athiyah ini, menyembunyikan
hakikat nama Al-Kalbi ini. Lalu dia nanti kalau meriwayatkan dari Al-Kalbi, dia memberikan kunyahnya Abu Sa'id. Sehingga orang yang tidak mengetahui, ya, menganggap bahwa itu Abu Sa'id sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Padahal Atiyah ini, kalau meriwayatkan dari Al-Kalbi, itu dia menyebutkan hadatsani Abu Sa'id. Nah, ini bentuk tadlisnya. Jadi, dia membuat sebuah pengkaburan dalam berat ini antara Abu Sa'id sahabat dengan Abu Sa'id Al-Kalbi ini. Faiqulu qala Abu Sa'id. Maka dia berkata, qala Abu Sa'id. Orang, sebagian orang menganggap bahwa yang dimaksud dia adalah Abu Sa'id sahabi. Tapi sebenarnya Abu Sa'id yaitu Al-Kalbi. Ya'ni yuhim annahu Al-Khudri. Dia membuat meragukan bahwa orang-orang menganggap itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Fahada tadlisun, ya, ini tadlis yang paling parah. Ya. Yang keempat adalah anna jama'atan minan niqad minan nuqadi a'allau hadis Abi Sa'id, ya. Kemudian para ulama-ulama yang ahli dalam naqdil matan wa qadil isnad, penilaian pakar dalam menilai isnad dan matan, memberikan cacat kepada hadis Abu Sa'id yang tadi disebutkan di atas. Maka secara kesimpulan, ya, bahwa sanad hadis tersebut adalah dhaif. Baik. Yang kelima di sini adalah bahwa sisi kedhaifan Atiyah laisa munhasiran fi tasyayyu' wa tadlis. Bukan sekadar dia yang memiliki madhab tasyayyu' atau Syiah, condong pada Syiah, tapi juga ada tadlis yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian ada mudhab, lemahnya, wa kasratul khata', banyaknya riwayat-riwayatnya yang salah. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, dan juga Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau At-Takrib. Nah, ini di antara kesimpulan terhadap penilaian salah seorang rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Maka rajih Atiyah adalah dhaif. Ulama-ulama banyak sekali menjelaskan kelemahan-kelemahannya, baik dari hafalannya maupun tadlisnya dan seterusnya. Baik, namun bila kita mencoba memahami hadis tersebut, apakah dia menunjukkan boleh tawasul dengan jah atau amal orang lain? Nah, sebenarnya yang dipahami oleh Syazaini dalam hal ini, nah, kita mencoba melihat lafaz dari hadis tersebut. Pertama, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bertawasul dengan zat. Jadi kata-kata hak ini, man khaja Allah min alka bihaqis sa'ilin alaika. Para ulama menjelaskan, seorang hamba tidak ada memiliki hak apapun atas Allah SWT. Ini di antara cacatnya matan ini sebenarnya. Bihaqis sa'ilin alaika, hak orang-orang meminta atasmu. Para ulama menjelaskan, oh, tidak ada seorang pun hamba melihat atas Allah SWT. Tapi Allah lah yang memberikan karunia, ataupun Allah lah yang menetapkan atas dirinya suatu sifat yang dia, ya, tetapkan atas dirinya. Seperti Allah tetapkan bahwa rahmatnya mengalahkan kemarahannya, Allah menentukan terhadap diri sendiri. Tidak ada makhluk ini memiliki hak tertentu atas Allah SWT. Tapi Allah lah yang menetapkan hak itu atas dirinya untuk hamba-hambanya. Baik, kemudian apakah ini bertawasul dengan hak orang-orang yang bermohong, maksud di sini adalah amalan orang lain? Tidak. Makna dari hadis ini sebenarnya tidak seperti mana yang dijadikan sebagai hujah bolehnya bertawasul dengan hak orang lain atau jah orang soleh. Karena di sini dia bertawasul, ya Allah, aku memohon kepadamu, yaitu hak orang-orang yang engkau janjikan akan dikabulkan doanya. Jadi dia bertawasul sebenarnya dengan sifat Allah
yang akan mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibani anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i, dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka dia bertawassul dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di mana Allah menjanjikan, ya, seakan-akan dia berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu bentara dengan bertawassul dengan janjianmu akan menerima doa orang berdoa kepadamu. Jadi tidak ada terdapat unsur yang dijadikan sebagai tempat berhujjah di sini bertawassul dengan hak amal orang lain. Tetapi adalah di sini bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang di mana wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang mohon kepadaku. Maka dia mohon, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, di atas janjianmu akan mengabulkan doa-doa orang bermohon kepadamu. Maka dia meminta dikabulkan doanya. Sebenarnya Allah telah menjanjikan bahwa akan mengabulkan doa orang-orang berdoa kepadanya. Jadi itu makna dari doa ini sebenarnya. Yaitu hak orang yang berdoa kepadamu yang Allah telah tetapkan atas dirimu adalah mengabulkan doa mereka. Maka tolong jadikan aku orang meraih keutamaan yang telah terdapat, yang telah engkau jelaskan dalam Al-Quran Karim, bahwa engkau akan mengabulkan doa-doa orang yang bermohon kepadamu. Was'aluka bihaq limam syaya. Nah, ini sebenarnya tidak jelas, tidak ada hubungannya dengan tawassul dengan amal ghaib. Tapi dia bertawassul dengan amal solehnya, karena dia berangkat ke masjid. Ya, dia maka bertawassul dengan amal solehnya. Berjalan ke masjid merupakan amal soleh. Ya, di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, setiap langkah yang dilangkahkannya, tidak dia mengangkat kakinya kecuali diangkat derajatnya, dan tidak dia meletakkan tumitnya ketika melangkah kecuali diampuni dosanya. Hatta hanu seya, dihapuskan dari satu dosa. Nah, ini sebenarnya intinya dalam atau fardhu shihhatil hadis, yang walaupun hadis dianggap makbul, diterima, ya, apakah itu hadis hasan ligari atau hasan, paling lemah derajat muhasan ligari umpamanya, tapi makna hadis itu tidak seperti bagaimana yang dipahami boleh bertawassul dengan hak orang soleh atau zat orang soleh dan sebagainya. Nah, ini jelas maknanya. Jadi dia bertawassul dengan janjian Allah kepada orang-orang yang akan mengabulkan doa, berdoa kepada Allah, dan dia bertawassul dengan amal solehnya, itu langkah-langkahnya yang menuju ke masjid. Nah, baik. Kemudian setelah itu, beliau menukilkan tentang keyakinan Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir Al-Yamani As-San'ani, yaitu nukilan penjelasan Imam As-San'ani dalam kitab beliau Tathirul I'tiqad an Adranil Ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran penyimpangan, ya, artinya dari nilai-nilai noda kesyirikan. Nah, selalu menukil tentang menanggapi bahwa wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nukilan itu berbunyi di dalam kitab ini, alhamdulillahi la yaqbalu tauhid rububiyyatihi minal ibad hatta yufriduhu, ya, bi tauhid ibadah kullal afr. Jadi kata beliau, segala puji bagi Allah yang tidak akan menerima tauhid rububiyyah dari seorang hamba sampai dia mengesahkan Allah dengan tauhid ibadahnya. Dalam penjelasan lalu kita menjelaskan ada ungkapan dari Syekh Zaini dalam ini hanya berbicara masalah tauhid rububiyyah, tauhid asma sifat, dan beliau luput menjelaskan tauhid mengesahkan Allah dengan ibadah. Maka di sini jelaskan Syekh Sanani mengatakan bahwa orang mengakui Allah sebagai Rabbnya, pengakuan itu tidak akan bermanfaat, ya, tidak menjadikan dia sebagai seorang yang terbebas dari api neraka sampai dia pengakuan itu dilengkapi dengan pernyataan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya juga sudah kita jelaskan pengakuan Allah sebagai pencipta, pemelihara, menghidup dan mematikan, memberi rezeki, itu tidaklah ditentang oleh orang musyrikin. Bahkan mayoritas mereka mengakui Allah sebagai pencipta yang menghidup dan mematikan, berrezeki dan seterusnya. Dan
Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 25 umpamanya, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardha la yaqulun Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Jadi mereka percaya Allah yang mencipta langit dan bumi. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, Allah SWT juga berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Jadi mereka yakin Allah yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka juga dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, itu mereka meyakini Allah satu-satu yang berhak menolong mereka. Tapi ketika diselamatkan Allah dari bencana, dari bahaya, mereka kembali lagi menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai tempat untuk meminta-minta, bertawasul, dan sebagainya. Maksudnya orang soleh mereka yang telah meninggal, mereka bertawasul, menjadikan jah mereka sebagai alat, apa namanya, media untuk bertawasul kepada Allah SWT. Allah SWT kabarkan bagaimana mereka kalau sudah dalam keadaan yang sangat kritis, sangat darurat, mereka hanya meminta kepada Allah SWT, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ الْهُدِّينَ فَلَمَّا نَجَّمْ إِلَى الْبَرْدِ إِذَهُمْ يُشْرِكُونَ. Bila mereka menaiki bahtera, kapal di tengah lautan, mereka lalu menghadapi bahaya di tengah lautan tersebut. Badai, gelombang yang besar, da'u Allah mukhlishin lahuddin. Mereka hanya berdoa kepada Allah secara murni. Ya. Mereka tidak minta kepada berhala-berhala, orang-orang soleh, para nabi yang biasa mereka jadikan sebagai tawasul atau yang mereka minta dalam keadaan mereka berbuat syirik. Da'u Allah mukhlishin lahuddin. Falamma najjam ilal bardi, tatkala Allah selamatkan mereka dari laut, dari bencana di tengah lautan itu, kembali ke daratan. Setelah sampai di darat, mereka buat syirik lagi. Falamma najam ilal baridi idahum yusyrikun. Ketika mereka sudah selamat ke daratan, mereka kembali buat syirik. Jadi inti di mana kesyirikan mayoritas orang musyrikin itu adalah dari sisi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa min ittikhadil andadi fala yattakhiduna lahu nidda. Mengisahkan Allah dengan tauhid ibadah, ya, dari semua sekutu-sekutu, ya, yang di mereka jadikan sebagai tanding-tandingan. Fala yattakhiduna lahu niddan, mereka tidak menjadikan bagi Allah itu ada tanding-tandingan yang mereka sembah, ya, mereka seru, mereka berdoa. Wala yad'una ma'ahu ahadan, mereka tidak menyeru bersama Allah, ya, sesuatu yang lain. Wala tad'u ma'allahi, ya, ilahan. Karena mereka, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ya, siapa yang menyuruh bersama Allah Tuhan yang lain, la burhana lahu, yang tiada hujjah baginya, fa inna ma hisabu inda rabbih, maka dia akan menghadapi hisab di sisi Rabb-nya, innahu la yuflihul kafirun, sungguh orang kafir tidak akan pernah beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau memulai jelaskan tentang masalah wajibnya mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Salah satu ibadah yang paling agung adalah doa. Karena Rasul kita SAW menyebutkan, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah memerintahkan agar berdoa itu hanya kepada Allah. Udu'uni astajib lakum. Inna alladhi waqala rabbukum udu'uni astajib lakum. Berkata telah berfirman, Rabb kalian berseru memohonlah kepadaku, aku akan perkenankan permohonan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, maka mereka tidak menyeru bersama Allah sesuatu pun yang lain. Wala yatakaluna alai illa alaihi, mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Wala yafzauna fi kulli hal illa ilaihi, mereka tidak mengadu dalam keadaan sedang kondisi sulit. Ya, dalam segala kondisi mereka tidak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yafzauna fi kulli halin illa ilaihi. Wala yad'unahu ma

bah sesuatu rahsia Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, tidak manfaat bagi mereka. Wa yaqulun lahu, mereka berhujjah, haula syafa'un Allah. Mereka ini ada pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan, wa yatawassuna ilaihi bisyafa'a, mereka tidak bertawassul kepada Allah dengan memberi syafaat, memohon syafaat-syafaat dari orang yang telah meninggal. Maksudnya di sini bukan mengingkari syafaat, karena ada juga orang-orang yang untuk membuat pengaburan dalam pembahasan ini, ketika dijelaskan larang-larangan ziarah kubur tentang hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, lalu dikatakan anti ziarah kubur. Ketika dijelaskan dilarang bertawasul kepada Allah dengan tawasul syir'i dan tawasul bid'i, lalu mereka kesimpulan, oh tidak boleh bertawasul. Bukan begitu. Bertawasul dalam tawasul yang dilarang, tawasul yang syar'i dibolehkan. Demikian pula ketika dijelaskan, ya meminta syafaat itu hanya kepada Allah. Karena sebutkan di sini oleh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tiada seorang pun dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alailai syafa'atu jami'ah, kata Allah. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah betul menjanjikan syafaat bagi para nabi, para orang soleh, anak-anak yang soleh dan seterusnya. Tapi syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan summa dzakara usulan khamsa min kawa'idid din. Lalu beliau Imam Shana'ani menyebutkan itu ada lima pokok dari pokok pondasi agama ini. Dalam asrul tsani, fi asrul tsani beliau menyebutkan, pokok yang kedua menyebutkan anna Rasulullah wa anbiya'ahu min awalim ila akhirihim ba'athu li du'a'il ibad ila tauhidillahi bi tauhidil ibadah. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah dan para nabinya dari yang pertama sampai yang terakhir mereka diutus untuk mengajak hamba-hamba Allah itu untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid ibadah, kata Imam Shana'ani. Kenapa? Karena tawasul kemudian doa, bentuk doa tadi adalah ibadah. Semua nabi, semua rasul dari awal sampai terakhir, ya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia agar mengesahkan Allah dalam tauhid ibadah. Dan tentunya tidak sedikit dalil-dalil Al-Quran tentang menjelaskan ini. Barang siapa membaca sejarah dakwah para anbiya, ya, waqala Nuh, Nuh berkata kepada kaumnya, ya kaum ya'budullah ma'alakum min ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, tiada yang berhak kalian sembah selainnya. Waqala Hud, ya Lut, dan semua Nabi Syu'aib, semua mereka berkata kepada kaumnya, ya kaum ya'budullah ma'alakum min ghairu. Jadi intinya mereka semua mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah di mana mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tentu Allah saja yang berhak untuk diibadati. Pernyataan dari Syekh Imam As-Sunani ini berdasarkan Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah SWT menyebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh ilai anahu la ilaha illa ana. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang Rasul pun, hai Muhammad, illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana. Kecuali yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah SWT, bahwa tiada yang berhak sembah kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni, maka sembahlah. Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah tegaskan tentang misi semua Rasul. Walakad ba'atna fi kulli umati rasulan hani'budallah wa istanibut ta'ud. Sungguh kami telah mengirim, mengutus kepada setiap kaum, ya, pada setiap kaum itu seorang rasul. Agar mengapa? Agar umat itu hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, dan meninggali ibadah, meninggalkan ibadah kepada tauhid atau kepada selain Allah SWT. Kemudian setelah itu boleh wa kullu rasulin awala ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Kata Imam Shana'ani bukan. Rasul yang pertama sekali dia dengarkan, dia perdengarkan kepada kaumnya. Yang dia ketuk telinga, pendengaran kaumnya adalah, yaitu ungkapan mereka, ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi memulai dakwahnya, mengajak pertama kaumnya adalah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah. Tiada bagi kalian Tuhan dari selainnya. Tidak ada sembahan selainnya. Dan juga firman Allah, Allah ta'budu illallah. Bahkan mereka mengatakan kepada kaumnya,
Janganlah kalian beribadah kecuali

0: kepada Allah. Wala ta'budu illallah. Ikutkan kutipan ayat Al-Quran yang disebutkan Musa ini dari pernyataan beliau. Wa ni'budullah wa taquhu wa ati'un. Hendak kalian beribadah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Karena semua rasul mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dan taat kepada mereka itu sebagai utusan Allah SWT. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah hakikat yang terkandung dalam ungkapan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Fa imma da'at rusul umamaha ila qawli hadhil kalimah. Kata beliau Imam Sunani, sesungguhnya semua para rasul mengajak umat-umat mereka untuk mengungkapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa'tiqad ma'naha. Wa'tiqadi ma'naha, dan meyakini makna dari kalimat tauhid tersebut, yaitu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. La mujarrad qawliha bil lisan, bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Karena ada orang yang kadang-kadang dalam momen-momen tertentu, apalagi khusus pada untuk merayakan orang telah meninggal, mereka sering baca kalimat ini, tapi di lisan secara perbuatan perilaku masih mereka jauh untuk praktekkan dalam prakteknya. Wa manahu wa ifradullah bil ilahiyah, kata beliau Imam As-Sana'i. Maknanya adalah mengesakan Allah dengan segala penghambaan wal ibadah dan ibadah. Wa naf'i ya, wa naf'i lima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Meninggalkan apa yang disembah dari Allah dan berlepas diri darinya. Kemudian asal yang ketiga disebutkan anna tauhid qismani. Beliau menyebutkan misalnya tauhid itu ada dua bagian. Ini pernah juga kita bahas bahwa ulama kita membagi tauhid itu sesuai dengan istiqra'i, melihat dalil-dalil lalu mereka membagi untuk memudahkan dipahami. Ya, bukan sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok. Oh, ini berarti membagi tauhid tiga bagian, berarti Tuhan itu ada tiga. Yang dibagi di sini adalah ilmu pembahasannya. Ya, bukan zat Allah. Zat Allah itu esa dari uluhiyahnya tetap satu zat. Esa dari uluhiyahnya rububiyah dan asma sifat. Nah, pembagian ini dalam rangka untuk menjelaskan adanya bagian-bagian yang terpenting tidak diamalkan dari bagian tauhid itu, yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Kata beliau bagian pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ada khaliqiyah wa raziqiyah wa nahiha, ya, tentang penciptaan dan pemberian rezeki dari Allah SWT. Wa ma'nahu anna Allah wahdahu huwal khaliq lil alam. Ya, artinya adalah Allah yang menciptakan satu-satu pencipta bagi semua alam ini. Wa huwa rabbul lahum wa raziq lahum. Dia alam menciptakan, memelihara, melindungi dan beri rezeki kepada mereka. Wa hadha la yunkiruhu al musyrikun wa la yaj'aluna lillahi fihi syarikan. Kata Imam Sunani, tauhid yang ini, orang-orang musyrikin tidak bersekutukan Allah dalam hal ini. Dan tidak menjadikan tanding-tandingan bagi Allah dalam tauhid ini. Balhum muqirruna bihi. Bahkan mereka mengakuinya. Nah, ini sebenarnya telah kita hukumkan tadi beberapa ayat. Bahwa orang-orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua ada bagian dari tauhid ibadah. Nah, ini yang diingkari oleh orang musyrikin. Maka ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, qulu la ilaha illa tuflihu. Lalu mereka menjawab, aja'al alihata ilahan wahidan. Ya, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi sesembahan yang satu? Kalaulah seandainya kalimat la ilaha illallah artinya adalah tiada pencipta selain Allah, tentulah orang-orang musyrikin tidak akan menolak kalimat la ilaha illallah. Karena mereka sebenarnya yang Allah jelaskan, wala insa'al tahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, adalah Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Berarti mereka mengakui tauhid ini. Kalau lasannya kalimat tauhid itu artinya tiada pencipta selain Allah, tentu mereka akan menerima. Tapi makna la ilaha illallah itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari itulah mereka menolak dalam ungkapan mereka, aja'ala alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Yang mereka ingkari adalah mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Wa man afradallahu wahdahu bi jami' anwa'il ibadat allati ya bayanu al-ati bayanu, yaitu mengesakan Allah dengan segala bentuk macam ibadah yang akan datang penjelasannya. Hadza alladhi ja'alu lillahi fi syuraka. Di sinilah orang-orang musyrikin yang menjadikan tanding-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza ta'rifu anna al-musyrikina lam yattakhidhu al-awthan wal asnam wa lam yattakhidhu al-masih wa ummuhu wa lam yattakhidhu al-mala'ikata syuraka lillahi ta'ala li ajli annahum asyraku fi khalqis samawati wal ardh. Maka di sini kata Syekh Imam As-Sanani menjelaskan, dari sini engkau mengetahui bahwa orang musyrikin itu tidak menjadikan berhala-berhala, patung-patung atau Isa al-Masih dan ibunya, atau tidak menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai tandingan bagi Allah, yang meyakini mereka itu sekutu bagi Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak. Jadi yang mereka sekutukan malaikat, orang soleh itu dalam masalah ibadah, bukan masalah penciptaan langit dan bumi atau penciptaan diri mereka. Bal itakhadhum li'annahum yukaribunahum ilallah. Kenapa mereka menjadikan tani-tani yang sebagai Allah, perantara-perantara dan beribadah kepada Allah? Yukaribunahum ilallah zulfa. Tujuan mereka adalah agar berhala-berhala, patung-patung orang soleh, malaikat tersebut, yaitu mereka menyembah malaikat, ingin agar orang-orang mereka jadikan tani bagi Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qalu. Sebenarnya mereka ungkapkan dalam pernyataan mereka, sebenarnya yang telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, haulai syafa'una indallah liyuqaribuna Allah zulfah, agar orang-orang soleh mereka jadi perantara itu mendekat mereka kepada Allah. Itu alasan mereka. Fahum muqiruna billahi fi nafsi kalimati kufrihim ya an wa annam syafa'a indallah. Mereka mengakui bahwa kalimat-kalimat kekufuran yang mereka, bahwa mereka tahu bahwa menyembah selain Allah itu syirik. Tetapi mereka menjadikan memahami itu tidak termasuk syirik, hanya sebagai bentuk syafaat. Annam syafa'in Allah. Mereka itu sebagai penerima syafaat di sisi Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa fil ardh." Apakah kalian ingin beritahu Allah tentang apa yang ia tidak ketahui di langit dan bumi? Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. An ma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Faja'alallaha ya itiqadum syufa'a syuraka'i. Maka Allah menjadikan mereka mengambil syafaat-syafaat sebagai bentuk syirik. Dan Allah mensucikan dirinya dari hal itu. Liannahu la syufa'u indahu ahadun illa bi'idni. Karena tidak ada yang dapat beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa penjelasan yang dapat kita bahas dalam perjumpaan kita kali ini, bahwa intinya di sini adalah bahwa hujah-hujah yang digunakan bertawassul kepada selain Allah dengan dalam artian tadi tawassul bid'i atau tawassul syirki, imma hadis-hadisnya dhaif atau ya dalil yang mereka ambil dari hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan poin yang membolehkan dengan tawassul syirki atau tawassul bid'i. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita kembalikan kepada akhir madu kita di studio Chelsea.
1: Naam, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai tawassul yang syar'i dan yang tidak syar'i. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita tepat dalam mengamalkannya. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp 0218236543, atau nanti bisa dihubungi atau menghubungi kami di nomor 0218236543, baik layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon lain biasa. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di chat WhatsApp Ustaz, ada pertanyaan dari Putra yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagi mereka yang membolehkan tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhujah dengan bertawassulnya Nabi Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebetulnya Ustaz riwayat tersebut, apakah dapat dibenarkan? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
0: Baik. Adapun hujah yang mereka katakan memang Adam diterima taubatnya oleh Allah SWT adalah ketika bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya adalah riwayat yang sampai pada tingkat yang maudhu. Ya. Ini jelas hadisnya dhaif. Kemudian pertama, ketika Adam menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW wujudnya belum sebagai seorang rasul. Belum berwujud dia sebagai seorang rasul. Kalau dia dianggap sebagai seorang rasul, tentu dia sudah wajib untuk menyampaikan risalah yang diwahyukan Allah kepadanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, ataupun siapapun akan menjadi rasul, sebenarnya baru wujudnya wujud kitabi, wujud yang ditakdir secara tertulis di Lauh Mahfuz, bukan wujud aini. Nah, adapun tentang terimanya taubat Adam oleh Allah SWT, Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah beberapa dalam surah yang lain, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Itu yang jelas Al-Qur'an menyebut. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Maka Adam mendapatkan kalimat-kalimat dari Rabb-nya. Allah menerima taubatnya. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Dan Adam sendiri disebutkan bagaimana taubatnya oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam tawfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu a'lam bissawab. Sebetulnya hadis yang disebutkan tadi itu akan ada pembahasannya pada jawabannya nanti pada pertemuan yang akan datang, tentang karena memang juga disebutkan oleh Syazini Dalan sebagai hujahnya tentang bertawassul dengan jah atau zat orang soleh. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Putra yang berada di Bandung. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan kembali dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ustaz, di tempat kami jika mereka melakukan amalan misalkan membaca Yasin di setiap hari Jumat dengan alasan bahwa ini wasilah untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang beramal tersebut menganggap baik suatu amalan, namun tidak tahu apakah amalan tersebut sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, hanya anggapan baik saja Ustaz. Nah, bagaimana dengan status orang-orang seperti ini Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, satu yang perlu kita jelaskan adalah ajaran-ajaran sunnah kepada masyarakat. Karena memang keterbatasan informasi, kadang-kadang mereka ingin beribadah, ingin menjalankan agama yang mulia ini, tetapi mereka tidak mendapatkan tuntunan-tuntunan sesuai dengan sunnah. Yang kedua, karena adanya promosi-promosi dari orang-orang yang mempopulerkan atau melakukan amal-amal yang seperti ini, sehingga mereka terpengaruh dengan apa yang terlihat di tengah masyarakat. Dan mereka tentu kebanyakan ikut-ikutan saja dalam melaksanakan sebuah amalia-amalia tersebut. Di sini tentu kita perlu memperluas informasi-informasi. Di mana pertama di malam Jumat ataupun di hari Jumat, Rasul kita SAW jelas-jelas melarang. Tidak boleh mengkhususkan dengan bentuk ibadah apapun, itu sudah jelas. Ya, memang Rasulullah menyebutkan bahwa semulia-mulia hari dalam 7 hari dalam 1 minggu itu adalah hari Jumat. Tetapi Rasulullah SAW melarang kita mengkhususkan malamnya atau siang dengan ibadah tertentu. Boleh beribadah, tapi tidak dikhususkan dengan bentuk ibadah-ibadah apapun saja. Oh, ini malam Jumat, saya harus qiyamul lail. Nah, ini yang dimaksud dikhususkan. Atau menganggap bahwa malam itu ada keistimewaan beramal dengan amal tertentu. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ada di hadis yang jelas menegaskan hal itu. Kemudian masalah membaca Al-Quran Al-Karim, banyak sekali ayat-ayat disebutkan fadail-fadail, keutamaan-keutamaan, seperti ayat kursi, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, ya, atau awal dan akhir dari surah Al-Kahfi, dan apa surah-surah yang lain membeli keutamaan-keutamaan yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya. Namun Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau menjelaskan terbari bahwa tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin, menyatakan qalbul Quran, hatinya, jantungnya Al-Quran, sebagainya, Iqra' ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang yang telah meninggal dan kalian surat Yasin. Semua hadis-hadisnya maudhu, dhaif semua. Nah, ini tentu perlu kita perjalankan kepada masyarakat. Baik, kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, ya, tak perlu mengkhususkan surat-surat tertentu atau ingin memilih surat-surat yang ada keutamaan, tidak masalah, tetapi tanpa perlu dikhususkan waktu-waktu tertentu. Seperti baca Qul Ahad yang mana keutamaannya luar biasa, tak dilusus Al-Qur'an, ya. Rasulullah SAW memberikan contoh kapan-kapan aja kita baca surat Al-Ikhlas ini. Contoh, setiap selesai sholat, kecuali sholat subuh dan maghrib, baca 3 kali. Pagi dan sore dibaca, bagian dari zikir sore, pagi dan sore. Nah, ini berarti kan ada tuntunan-tuntunan yang Rasulullah syariatkan sendiri, kesempatan-kesempatan untuk membaca surat-surat tertentu yang di situ ada keutamaan-utamanya. Intinya adalah kita tentu perlu mengajarkan kepada masyarakat yang mereka punya semangat untuk beribadah, agar ibadah mereka diterima Allah SWT dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang akan meragukan diterima atau tidaknya amal sebuah amalan yang mereka lakukan. Tentu kita perlu mendidik mereka, memberi informasi kepada mereka, baik dengan memberikan hadiah buku-buku ataupun mengajak mereka untuk ke majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz untuk menghubungi di telepon di 021-823-6543. Silakan. Nam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya Ustaz, apa diperbolehkan Ustaz jika kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Itu saja Ustaz.
1: Itu saja, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Aryani dari Majalengka, semoga Allah SWT menjaga beliau dan berkahi keluarga beliau serta kita semua. Dan birrul walidain, banyak sekali momen-momen yang dituntunkan dalam agama kita. Di antaranya berbuat baik kepada saudara-saudara ibu kita itu atau orang tua kita di masa hidupnya, dia berteman dengan siapa, maka kita memberikan hadiah kepada teman-teman dari orang tua kita tersebut. Sebenarnya Rasulullah SAW di antara contoh adalah berbuat baik kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebagai bukti cinta beliau kepada Khadijah, sehingga setelah Khadijah meninggal Rasulullah SAW ketika membuat gulai atau hidangan di rumah, beliau melebihkan dan menghadiahkan untuk kerabat-kerabat Khadijah. Demikian pula kita mengimbir walidin pada orang tua kita, itu menziarahi dari sahabat-sahabat orang tua kita. Termasuk juga tadi bersedekah atas nama orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua kita. Ataukah kita mau bersedekah dalam bentuk yang besar, ya, membangunkan masjid, ini adalah sedekah orang tua, sehingga wakaf orang tua kita, boleh saja memberikan umpamanya 10 meter persegi untuk ada infak-infak pembangunan sekolah, masjid, dan itu anggap wakaf orang tua kita, ini wakaf orang tua kita, itu dibolehkan. Ya, itu sebagian dari bentuk berwalidain kepada orang tua kita. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin silahkan yang kedua yang ingin bertanya kembali di layanan telepon, kami berikan kesempatan. Silahkan. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Nama Bapak Yunaldi di Lubasung, Patenagam, Sumatera Barat.
1: Ya, silahkan Pak. Silahkan.
3: Yang ingin dipertanyakan pertama, apa aja contoh-contoh tawasul syar'i PS tawasul syar'i itu? Itu pertanyaan saya yang pertama, contoh-contohnya.
1: Terus?
3: Nah, kedua, bisa kedua yang saya tanyakan, apalagi kita baca surat apa itu as-sajdah di malam di subuh Jumat, apakah itu bid'ah atau bagaimana?
1: Iya, baik, cukup ya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak yang di Lubuk Basung. Silakan Ustaz.
0: Baik, Semoga Allah SWT menjaga beliau, memberkahi keluarga beliau dan kita semua. Untuk tawassul syar'i, contoh-contohnya pertamanya tadi sudah sebutkan, tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Allahumma anta aziz, antal qawi, ansurni, yasri amri. Jadi, ya Allah, engkau adalah zat yang maha perkasa, orang zat yang maha kuat. Tolong beri bantuan kepadaku dan mudahkan urusanku. Yasri amri. Jadi kita mohon kepada sifat sesuai permohonan kita, maka kita cari nama-nama Allah yang semakna dengan permintaan kita. Contohnya kita minta kesembuhan. Allahumma anta syafi. Ya, la syifa li syifa. Allah kan memberi kesembuhan, kalau zat maha pemberi kesembuhan, maka berilah kesembuhan kepadaku. Atau kita meminta kepada Allah rizki. Ya Rahim, Ya Karim, Ya Razak, Arzukni. Contoh-contoh. Bila kita membaca, menghafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, itu akan banyak terdapat contoh-contoh dari bertawassul dengan nama-nama Allah ini. Maka kita, ya Allah yang zatnya maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, yang maha memberi rezeki, berikanlah aku rezeki yang halal, mudahkanlah rezekiku. Dan itu diantaranya, berkahilah rezekiku. Ini berdoa dengan tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Maka kalau kita lihat, banyak sekali doa-doa dalam bertawassul. Contoh doa Rasulullah SAW ketika qiyamul lail, umpamanya doa iftitah qiyamul lail. Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaib wa syahada, anta tahkum baina ibadika bima kanu yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidzni, innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Tawassul. Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard. Atau doa ya munzil kitab, ya, wa mujriyas sahab. Ya. Ini diantara bertawassul dengan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bertawassul dengan amal saleh, walaupun para salaf mereka menakutkan jika sering bertawassul dengan amal salehnya tidak mendapatkan balasan kelak di akhirat atas amal salehnya, maka juga tidak banyak kita dapatkan para orang saleh itu selalu bertawassul dengan amal salehnya. Di contohnya tadi telah terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam ayat Al-Quran pemainnya, bertawassul dengan iman kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidi. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita bertawassul dengan iman kita. Atau tawassul dengan satu amal soleh sebenarnya yang saya sebutkan dalam contoh hadis tadi, seseorang yang berbuat baik kepada orang tuanya, di mana dia setiap pulang mengembalakan gembalaan kambingnya, dia selalu membawakan susu untuk orang tuanya. Dalam satu kesempatan orang tuanya sudah terlelap tertidur dan dia terlambat pulang karena kambingnya agak menjauh dari gembalaannya. Sampai dia tunggu sampai pagi, sebenarnya hadis tersebut orang tuanya bangun baru diserahkan susu tersebut untuk orang tuanya. Lalu dapat tawassul, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku berbuat amal itu adalah ikhlas karenamu, ya Allah, fafarij mimma nahnu fi, tolong lepaskan kami dari kesulitan yang sedang kami alami ini. Jadi, atau kita pernah berinfak, membantu seseorang, berwakaf, ya Allah, jika engkau tahu itu amalan adalah amalan yang ikhlas kepadamu, ya Allah, maka jika itu adalah amalan yang kau nilai ikhlas, ya Allah, tolong sembuhkan penyakit anakku, sembuhkan penyakitku. Bukan saja bertawassul dengan amal soleh kita. Tetapi diwariskan dari para ulama-ulama salaf, banyak mereka ketika dimudahkan dalam berdoa dan tawassul amal solehnya, justru mereka menakutkan, mencemaskan dengan hanya balasan terhadap amal soleh itu telah diminta di dunia. Yang ketika bertawassul dengan orang yang soleh masih hidup, umpamanya kita melihat ada orang yang rajin baca Al-Quran, berakhlak mulia, rajin sholat berjamaah. Ketika kita duduk di samping ini masjid, tolong doakan saya, semoga urusan saya dimudahkan Allah. Sang sedang menghadapi ada suatu kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan kepada saya. Sebenarnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar, La tansana min salih du'aik, ya Umar. Rasulullah berkata kepada Umar, jangan engkau lupakan kami dari doa-doa baikmu, ya Umar. Dan seharusnya seorang mukmin sama orang beriman tetap saling mendoakan. Tetapi boleh saja kita melihat seorang guru yang soleh memohon untuk didoakan, tapi tanpa sebagaimana praktek-praktek yang banyak juga. Ada juga sebagian di pondok-pondok pesantren atau praktek-praktek tengah masyarakat untuk agar didoakan oleh guru tadi harus buka kunci dulu istilahnya. Kasih uang 50 ribu, 100 ribu baru bisa didoakan. Kalau ini pasti doanya bisa tidak dikabulkan Allah karena sudah berdoa bukan karena ikhlas kepada Allah. Karena doa yang diterima Allah itu doa yang ikhlas. Tapi kalau dia baru mau mendoakan kita ketika kita sudah kasih amplop, nah yakin doa itu sudah pasti tidak dikabulkan karena dia mendoakan kita bukan karena cara ikhlas tapi karena amplop tadi. Jadi memang kita lihat orang-orang yang kita minta doanya adalah orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang tidak mengejar dunia. Ya. Tapi kalau yang praktek-praktek yang banyak agar didoakan lalu harus bayar 50 ribu, 10 ribu dan sebagainya. Ini bagian dari bentuk yang menyalahi syariat ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah baik, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah khair. Dan pertanyaan tadi, pertanyaan penutup pertemuan kita di kesempatan hari ini Ustaz, karena waktu yang telah disediakan sudah mencukupi dan mungkin ada kita minta dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an, terima kasih atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini dan juga pada teman-teman yang kru di studio Roja Silensi dan juga studio Institut Indonesia Pekanbaru. Semoga Allah berkahi waktu antum dan juga segala urusan antum. Terima kasih dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi terdapat kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terus sekali lagi jazakallahu khair, barakallahu fik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan juga semoga Allah tetap memberikan kesehatan, keafiatan kepada Ustaz hingga terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian ya khutbah Islam. Jazakumullah, syukran jazakumullah khairan atas perhatian antum semua dalam menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Dan semoga kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai tawassul yang syar'i dan tawassul yang tidak syar'i. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatifillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin
2: hari ini dan besok, yaitu tanggal 10 dan tanggal 11 atau yang tepatan tanggal 10 dan 11 Juli 2026 Masehi atau 25 dan 26 Muharram 1447 Hijriah, pembahasan dari kitab atau risalah Akidah Al-Imam Rozi. Dan insyaallah kita akan simak bersama, bagi para sahabat Roja bisa menyimak melalui channel TV di YouTube secara live, secara langsung, dan kita akan simak semutiara hikmah dan juga ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Syekh selama 2 hari ini. Semoga bermanfaat, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ عبد المالك بن أحمد رمضان الجزائري حفظه الله تعالى ورعاه، وسعادة الأساتذة وإخواننا مشاركي الدورة الشرعية السادسة، السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. 104.3 FM منبر جهاية السنة.
5: القرآن.

bahuku, kedua bahuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabirin." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti engkau adalah seorang yang asing atau seorang yang akan melewati suatu jalan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, dalam wasiatnya beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiril shabah." Jika engkau telah sampai di sore hari, maka jangan kau tunggu lagi pagi hari. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau sudah sampai di pagi hari, janganlah kau menunggu datangnya waktu sore hari. Artinya semangatlah engkau beramal soleh, jangan ditunda-tunda. "Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Hendaknya engkau di waktu sehatmu segera banyak beramal soleh, ya, karena akan datang waktu sakitmu. Demikian juga tatkala engkau tatkala masih hidup, banyaklah beramal soleh sebagai bekal untuk tatkala engkau meninggal dunia kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, bahwasanya para ulama menyatakan maksud daripada hadis ini, janganlah engkau condong kepada dunia dan janganlah engkau menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalmu, dan jangan sekali-kali engkau membisikkan dalam hatimu untuk tinggal lama-lama di dunia, dan jangan sekali-kali engkau membisikkan dalam hatimu untuk perhatian terhadap dunia. Janganlah engkau tergantung kepada dunia kecuali sebagaimana, atau membutuhkan dunia kecuali sebagaimana butuhnya seorang yang asing terhadap dunia tatkala dia sedang berada di negeri orang lain, kebutuhannya terbatas. Dan janganlah engkau sibuk di dunia dengan perkara-perkara kecuali sebagaimana sibuknya seorang yang asing di suatu tempat yang akan meninggalkan tempat tersebut menuju keluarganya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya rendahnya perkara dunia, dan hendaknya yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia menghabiskan waktunya, kehidupannya untuk dunia. Kenapa? Karena dunia ini bukanlah darul qarar, bukanlah tempat yang abadi, akan tapi darul ubur, hanyalah tempat yang akan dia lewati. Dia akan lewati menuju akhirat. Dan seorang yang perhatikan tentang kondisi dunia, maka kondisi dunia sebagaimana permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia sebagaimana engkau orang asing, atau abir sabil, atau seorang yang sedang melewati suatu jalan. Dan kita ketahui bahwasanya seorang yang asing, jika dia masuk pada suatu negeri atau sedang melewati suatu negeri, dia tahu bahwasanya dia tidak akan berniat ya tinggal di negeri tersebut selama-lamanya, karena dia hanya sekedar lewat, ada kebutuhan yang dia perlukan untuk bukan tinggal lama-lama di negeri tersebut. Oleh karenanya dia tidak akan terlalu perhatian dengan tempat tinggal, tidak terlalu perhatian dengan kebutuhan-kebutuhan, kemaslahatan-kemaslahatan, karena dia tahu dia akan meninggalkan tempat tersebut. Demikianlah seorang manusia tatkala di dunia, dia tahu bahwasanya dia akan meninggalkan dunia. Bisa jadi dia meninggalkan dunia lebih cepat daripada seorang yang asing meninggalkan negeri yang sedang dia datangi. Kenapa? Karena kematian datang secara tiba-tiba. Hendaknya dia menjadi seperti orang yang asing di dunia ini. Akan tapi para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bukanlah maksud dari hadis ini seorang tidak boleh membangun rumah, ya, tidak boleh membeli ini, tidak boleh membeli dunia, tidak. Ini boleh-boleh saja, akan tapi yang dimaksud jangan sampai dunia itu merupakan perkara yang menyibukkannya, yang merupakan cita-citanya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina." Yang artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai ya cita-citaku yang terbesar, ya tujuanku yang terbesar, dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai puncak dari ilmuku. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris shabah." Jika engkau sudah sampai di waktu sore hari, jangan kau tunggu waktu pagi hari. Segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau sudah tiba di pagi hari, jangan kau tunda-tunda amalan solehmu. Jangan kau tunggu sampai sore hari baru beramal. "Wa khudh min sihhatika limaradik." Tatkala engkau sehat, banyaklah beramal soleh sebelum datang sakitmu. "Wa min hayatika limautik." Dan tatkala engkau masih hidup, beramal solehlah engkau sebelum datang kematianmu. Barang siapa

0: Siapa yang perhatikan nasihat Ibnu Umar ini, maka dan menjalankan nasihat Ibnu Umar ini, maka dia benar-benar akan banyak beramal soleh, akan bagus kondisinya, indah kondisinya bersama Allah Subhanahu wa taala, akan semangat ibadahnya dan semakin menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, ya, karena dia telah membekali dirinya dengan bekal yang penuh keberkahan, yaitu ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjalan menuju tempat yang abadi, yaitu hari akhirat.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بإسناد بأسانيد حسنة في هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يتحقق به النفع لهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وفيما أيضا يحقق الصلاح بينهم وبين العباد ولهذا جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال العظيم الذي يدل على عظيم حرصهم على الخير قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس أي دلني على عمل إذا قمت به تحقق بذلك صلاح حالي بيني وبين الله وأيضا صلاح حالي بيني وبين الناس فقال له عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله أي لا تركن إلى الدنيا ولا تجعلها مقصودك وغايتك وهمك وغمك وشغلك الشاغل كن زاهدا في الدنيا ومعنى ذلك أن تحرص على عمارة الآخرة وعمارة ما ستلقاه يوم القيامة بالأعمال والطاعات والعبادات ولا شك أن الإنسان إذا زهد في الدنيا ولم تكن شاغلة له عن الدار الآخرة فإنه يعمل للآخرة ويعد لها عدتها فيفوز بمحبة الله له والوصية الأخرى قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أي لا تكن متطلعا لما بأيديهم أو تسألهم ما في أيديهم أو تعرض عليهم حاجاتك وما تريد فإن الإنسان إذا كان بهذه الصفة يتعلق نفسه بما في أيدي الناس ربما يسألهم أو يعرض لهم باحتياجه إلى كذا وأنه يريد منهم كذا وإلى آخره فإن هذا يسبب لكراهية الناس له ونفرتهم منه بينما إذا زهد فيما عندهم وفيما في أيديهم أحبوه وازهد فيما عند الناس يحبك الناس والذي عند الناس حبيب إليهم ولا يريدون من ينازعهم فيه ويشاغلهم عليه فإذا وجد من كان كذلك وجد في نفوسهم من الكراهية له ما يوجد بينما إذا زهد فيما في أيديهم كان ذلك سببا في محبتهم له ففي الحديث التحذير من الطمع فيما أيدي الناس حتى وإن قدم لهم إحسانا أو معروفا أو أعمالا نافعة لهم أو نحو ذلك فإنه يحرص على أن لا يكون طامعا فيما في أيديهم إلا في حدود أجرة مثلا عمل قام به أو صنعة قام بها أو غير ذلك من الأمور التي جاءت مبينة في الشريعة
0: Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku dan manusia, masyarakat juga mencintaiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Dan hendaknya engkau zuhud terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang, maka orang-orang akan mencintaimu. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang baik, yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mengetahui bagaimana semangat para sahabat untuk ya mewujudkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaiki hubungan dia dengan masyarakat, dengan manusia. Ya, oleh karenanya datanglah sahabat ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu pertanyaan yang sangat penting, yaitu tentang suatu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada dia dan juga bisa memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Suatu amalan yang jika dia kerjakan akan mewujudkan hubungan yang baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan yang baik antara dia dengan masyarakat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah amalan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Hendaknya engkau zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Yaitu jangan kau ya condong kepada dunia. Jangan kau menjadikan tujuanmu, cita-citamu, kesibukanmu yang sangat menyibukkanmu hanyalah untuk mencari dunia. Ya. Akan tapi semangatmu adalah bagaimana engkau membina ya bangunan di akhirat. Bagaimana engkau mengisi ya akhirat dengan amalan-amalan solehmu. Karena itulah yang akan kau raih di dunia, di akhirat kelak. Dunia hanyalah sementara. Yang kau tanam, yang kau taburkan berupa amal saleh di dunia itulah yang akan kau dapatkan di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dia akan semangat melaksanakan amalan saleh ya, seluruh pekerjaannya demi untuk akhirat, dan dia akan zuhud terhadap dunia dan dunia hanyalah sementara dan dia akan meninggalkan dunia tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hendaknya engkau zuhud terhadap apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Yaitu janganlah engkau ya ingin mendapatkan apa yang di tangan orang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Atau kau meminta-minta harta orang lain, jangan sampai seperti itu. Atau engkau kemudian memaparkan kebutuhanmu kepada orang lain agar dikasihani oleh orang lain. Ya, ini tidak, jangan sampai kau lakukan demikian. Kenapa? Karena jika kau melakukan demikian, minta kepada orang lain, ya, memaparkan kebutuhanmu kepada orang lain, ingin mengambil, memperoleh harta yang dimiliki orang lain, maka ini akan menyebabkan kebencian mereka terhadap engkau. Ya. Akan tapi jika kau tidak bersifat demikian, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Ketahuilah bahwasanya orang-orang mereka cinta dengan harta yang mereka miliki. Ya. Mereka berusaha supaya mendapatkan harta tersebut dan mereka cinta dengan harta yang mereka miliki dan mereka tidak ingin orang lain mengambil harta tersebut. Oleh karena jika seorang ya nampak sekali tamaknya ingin mengambil atau ingin meminta, ingin ya diberi oleh orang lain, maka akan buat orang-orang benci kepada orang ini. Akan tapi jika dia zuhud terhadap ya apa yang dimiliki orang lain, maka orang lain akan mencintainya. Dalam hadis ini ada peringatan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai seorang kemudian mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Ya. Bahkan jika ada orang berbuat baik kepada dia, maka dia menerima kebaikan tersebut, namun jangan sampai dia menjadi seorang yang tamak, ya, rakus terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia berusaha, ya dia menerima dari orang lain berdasarkan kerja dia, berdasarkan jasa dia, ya. Adapun dia minta-minta kepada orang lain, maka ini akan mendatangkan kebencian orang lain terhadapnya.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم قال رحمه الله: الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه زهد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، وأيضا فيه هوان الدنيا على الله، ولولا هوانها عليه سبحانه لأعطاها نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يظل اليوم أي كاملا يلتوي ما يجد من الدقل، أي ما يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه، أي ما يشبعه من الجوع الذي كان معه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع إثارا للآخرة وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى.
0: Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Uman bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan tentang dunia yang diraih oleh banyak oleh manusia. Umar ya menyebutkan tentang dunia yang diraih oleh masyarakat. Kemudian Umar berkata, ya laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW seharian penuh kelaparan, ya tidak mendapatkan dagal, yaitu tidak mendapatkan korma yang buruk, ya bukan korma yang bagus, tapi korma yang buruk untuk memenuhi perutnya. Artinya Rasulullah SAW kelaparan seharian penuh, bahkan untuk mendapatkan korma yang buruk untuk bisa mengenyangkan perutnya pun Rasulullah SAW tidak mendapatkannya, sehingga seharian penuh beliau dalam keadaan lapar. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia ini, dan juga menjelaskan tentang hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu tidak hina, Allah akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dunia ini hina sehingga Allah tidak memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi rasa lapar demi mengutamakan hari akhirat.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رث لي، فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. متفق عليه. وقولها شطر شعير، قال النووي: أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وقولها في الحديث ذو كبد أي ذو حياة، وهذا يدل ما دل عليه الحديث الذي قبله زهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان بيت النبوة كيف كان يعيش وما الذي كان فيه من الطعام، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام مات وليس في بيته كما تقول أم المؤمنين عائشة إلا شطر شعير في رف لي. وذكرت رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من هذا الرف وتأكل منه، تأخذ منه وتأكل دون أن تكيله، دون أن تنظر لوزنه كم بقي منه وكم وجد من كميته، وإنما تأخذ منه وتأكل. تقول حتى طال علي، يعني مضى مدة طويلة وهي تأكل منه. تقول فكلته يوم من الأيام، كلته أي أردت أن أعرف كميته ووزن المتبقي منه، ففني. فكلته ففني أي انتهى ولم يبقى منه شيء.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi di mana tidak ada di rumahku, yaitu rumahnya Aisyah, sedikit pun yang bisa dimakan oleh dzukabidin, yaitu oleh suatu makhluk yang bernyawa, entah hewan yang, dan yang lainnya. Illa syatrus sya'irin fi rafin li, kecuali hanya sedikit dari gandum yang aku letakkan di sebuah rak ya di rumahku. Fa akaltu minhu hatta tala alayya. Setelah Rasulullah SAW meninggal, aku masih makan dari sisa gandum yang aku letakkan di rakku tersebut sampai akhirnya waktu yang lama. Suatu saat fakiltuhu fafaniya, aku pun menimbang atau mengukur berapa sih sisa gandum yang ada di rakku. Ternyata setelah aku timbang ya, maka habislah gandum tersebut. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan atau menguatkan makna yang dibawakan oleh hadis sebelumnya tentang zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tentang kondisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di rumah tersebut, rumah yang penuh kesederhanaan, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa diberikan ya kepada hewan yang masuk rumah ya. Tidak ada kecuali hanya sedikit gandum yang diletakkan di sebuah rak milik Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, Aisyah masih saja mengambil gandum dari rak tersebut. Terus dia ambil, dia makan dari rak tersebut, dari gandum tersebut, diambil dari rak tersebut dan dia makan sampai berjalan waktu yang lama. Setelah berjalan waktu yang lama, Aisyah radhiyallahu taala ingin tahu berapa sih ya sisa gandum di rak tersebut, kok tidak habis-habis? Ternyata setelah ditimbang oleh Aisyah dari gandum yang ada di rak tersebut, ternyata setelah itu habislah gandum tadi.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة رواه البخاري. وهذا فيه تخفف النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وأثقالها، ولا يكون كذلك إلا من كان غاية مقصوده الدار الآخرة ويعتبر الدنيا معبر له. فما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، مع أن أيضا ما يتركه عليه الصلاة والسلام لا يعد ميراثا، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. ولم يترك عليه الصلاة والسلام عند موته من الدنانير والدراهم والعبيد والإماء، لم يترك شيئا. ويستثنى من ذلك أنه ترك بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه صلوات الله وسلامه عليه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة.
0: Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang lain dari Amr bin Harith, saudaranya Juwairiyah bintul Harith Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal dunia meninggalkan dinar atau dirham atau hamba budak laki-laki atau budak wanita. Rasulullah sallallahu meninggal tidak meninggalkan apapun kecuali ya bekal beliau yang berwarna putih yang biasa ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pedang beliau, dan juga tanah yang beliau jadikan untuk sedekah. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengumpulkan dunia. Dan tidaklah seorang ya berusaha terhindar dari dunia kecuali orang yang benar-benar menjadikan akhirat sebagai puncak tujuannya. Puncak tujuannya, dan dia merasa bahwasanya dunia itu hanyalah ringan bagi dia, rendah bagi dia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal dunia, beliau tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang beliau tinggalkan, tidak ada sekeping dinar, tidak ada sekeping dirham, tidak ada budak laki-laki, tidak ada budak wanita tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tahu bahwasanya kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan harta, maka harta tersebut tidak bisa menjadi warisan, ya, akan tapi menjadi sedekah bagi kaum muslimin, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya al-anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma, para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah mengambil ilmu, mengambil bagian yang besar. Akan tapi kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak meninggalkan apa-apa, kecuali ada beberapa perkara yang ditinggalkan oleh Nabi tatkala beliau meninggal dunia, yaitu begal beliau yang berwarna putih yang senantiasa beliau kendarai, tunggangi, kemudian juga senjata beliau, dan juga sebidang tanah yang meskipun ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi kemudian disumbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah.
1: ثم أورد حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أي نعت له ثمرته فهو يهدبها متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى النمرة كساء ملون من صوف. وقوله أينعت أي نضجت وأدركت. وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وهذا الحديث حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه فيه وصفه لحال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا متحلين به من الصبر العظيم والتحمل للمشاق العظيمة في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، وهجرتهم من مكة إلى المدينة يطلبون الأجر من الله والمثوبة منه سبحانه وتعالى، كما قال رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، وتركوا ما تركوا من أموال ومن مساكن ومن أمور، كل ذلك تركوه وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء من سماه خباب وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان من شباب قريش أو من أكثر شباب قريش تنعما وترفا ولباسا وهيئة ومظهرا، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة جدا في هيئته وملبسه، وكان متميزا في بين شباب قريش في ذلك، ومن الله عليه بالإسلام وهاجر وترك ذلك كله، تركه كله. وقتل رضي الله عنه يوم أحد، قتل يوم أحد، ومن أجل أن يكفن لم يجدوا ما يكفنونه به، مع أنه ابن تلك الحياة والنعمة التي كان فيها والتي تركها لوجه الله سبحانه وتعالى لم يجدوا إلا نامرة وهي كساء من الصوف، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه بها وأن يجعل على رجليه شيء من الأذخر، والأذخر هو نبات طيب الرائحة، فدفن ووضع على رجليه شيء من الأذخر يغطي رجليه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا وتركوا دنياهم ويريدون بذلك وجه الله، مهاجرين ملتمسين بهذه الهجرة وجه الله سبحانه وتعالى. قال فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله سبحانه وتعالى. فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، وذكر مثال ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يقطفها ويجنيها مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وأيضا هذا مما يدل عليه ما دل عليه ما سبق، وهو هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن الدنيا همهم، وإنما كان همهم نصرة الدين والعمل على نشره، ولو كان في سبيل ذلك حصل تضحية بالمال أو بغير ذلك، همهم هو نصرة دين الله تبارك وتعالى، فكانوا أنصار دين الله حقا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
0: Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kami ada yang meninggal dunia dan belum sempat menikmati dari hartanya tersebut sama sekali. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terbunuh pada perang Uhud dan tidak meninggalkan kecuali hanya sebilah kain yang digunakan untuk mengkafani beliau. Kami jika menutup tubuh beliau dengan kain tersebut, menutup kepala beliau, maka muncullah kedua kaki beliau, tidak bisa ditutup. Dan jika kami ingin menutup dengan kain tersebut, menutup kedua kaki beliau, maka akan tampaklah kepala beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggunakan kain tersebut menutup kepala Mus'ab bin Umair, kemudian memerintahkan kepada kami agar meletakkan dari tumbuhan yang disebut dengan idkhir untuk menutup kedua kaki Mus'ab bin Umair. Dan di antara kami ada yang menuai ya dari buah pahala dia, maka dia telah mengambil sebagian ganjaran dari hijrahnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelaskan tentang bagaimana sifat para sahabat yang di mana mereka ya benar-benar beramal saleh dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka benar-benar memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka. Dari Mekah mereka tinggalkan menuju kota Madinah. Seluruhnya mereka lakukan demi untuk mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka tinggalkan, tanah air mereka tinggalkan, karib kerabat mereka tinggalkan. Mereka pun berhijrah menuju kota Madinah. Dan di antara orang-orang yang berhijrah sebagaimana disebutkan oleh Khabbab bin Al-Arad, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Yang Mus'ab bin Umair dahulu adalah seorang pemuda yang sangat mewah ya, pakaiannya mewah, kemudian penampilannya mewah ya. Dia adalah pemuda yang spesial, yang berbeda daripada pemuda-pemuda Quraisy tatkala itu. Ibunya sangat perhatian terhadap Mus'ab bin Umair, sangat memperhatikan bagaimana pakaiannya Mus'ab ya, bagaimana penampilannya ya, bagaimana lembutnya kulitnya Mus'ab, semuanya diperhatikan. Hidupnya begitu sangat mewah. Akan tapi kemudian dia pun masuk Islam dan meninggalkan seluruh kenikmatan tersebut, dan akhirnya ikut dalam perang Uhud dan meninggal mati syahid tatkala perang Uhud. Ternyata tatkala beliau meninggal di perang Uhud, tidak ada suatu harta pun yang bisa, kain yang bisa digunakan untuk mengkafani beliau kecuali kain namirah. Namirah adalah sebuah kain yang berwarna yang terbuat dari suf, yaitu dari kain wol ya. Kemudian digunakan untuk menutup tubuh Mus'ab bin Umair tatkala akan meninggal akan dikuburkan, dikafankan. Akan tapi kain tersebut ternyata tidak cukup. Jika digunakan untuk menutup kepala Mus'ab bin Umair, maka akan nampak kedua kakinya. Namun jika digunakan untuk menutup kedua kakinya, maka akan nampak kepalanya. akhirnya lihatlah bagaimana sang pemuda yang tadinya hidup dengan penuh kemewahan, dengan pakaian yang begitu indah, dengan minyak wangi yang begitu harum, akan tetapi tatkala meninggal dunia, dia tidak memiliki dunia kecuali hanya sebilah kain. Itu pun tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan untuk menggunakan kain tadi, mengkafani bagian kepala Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, adapun bagian kaki kemudian ditutup dengan idkhir, yaitu sebacam tumbuhan yang berbau harum, yang baunya baunya harum, kemudian diletakkan untuk menutup kaki Mus'ab bin Umair. Yang menjadi perhatian kita para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat mereka berhijrah, kemudian mereka meninggalkan dunia mereka dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara mereka, ya, ada sahabat, di antara mereka ada yang mendapatkan sebagian dari ganjaran Allah, yang mendapatkan sedikit dunia setelah mereka berhijrah, setelah mereka berperang, mereka mendapatkan sebagian dari harta dunia. Akan tapi meskipun mereka mendapatkan dunia, Allah berikan kepada mereka, akan tapi tujuan mereka hanyalah akhirat. Tujuan mereka utamanya adalah mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bagaimana rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dunia bukanlah tujuan dan cita-cita para sahabat. Tujuan mereka adalah bagaimana bisa menolong agama Allah dan bagaimana bisa menolong, ya, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya mereka adalah para penolong-penolong Allah yang hakiki.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث أيها المستمعون الكرام بيان أهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا لا تساوي عنده جل في علاه جناح بعوضة. ومن أدل الدليل على ذلك أن الكفار الأشرار الملحدون الكفار الأشرار الملحدين يتنعمون في هذه الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك. وفي هذا أن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فإنه سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا من يحب. ولهذا قال في الحديث في هذا الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن كون الكفار يطعمون ويشربون مع أنهم يكفرون بالله ويكذبون بالبعث، وأيضا لا يقومون بطاعة الله ويرتكبون ما حرم الله عنه، وربما أيضا يوجد فيهم من يسب الله أو يسب دينه أو يسب أنبياء أو غير ذلك، ومع ذلك يأكل في هذه الدنيا ويشرب ويسكن وينام إلى غير ذلك، فهذا كله مما يدل على هوان هذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن لا تساوي جناح بعوضة، بدليل أنها يعطيها من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فشأنها آخر ومقامها آخر، ولا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا من يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي الكفار والمؤمنين من أمور الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udhah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, nilainya sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir dari dunia tersebut meskipun hanya seteguk air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang hinanya dunia dan rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia itu tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Seekor nyamuk masih lebih berharga daripada dunia ini. Kenapa? Buktinya apa? Lihatlah bagaimana orang-orang kafir, ya, orang-orang yang jahat, yang mereka ilhad berbuat ya ateis, mengingkari adanya Allah di antara mereka. Ya, mereka di antara mereka ada yang mengingkari tentang adanya hari kiamat, ya. Ya, akan tapi mereka dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Pakaian mereka mewah, makanan mereka mewah, kendaraan mereka mewah, mobil mereka mewah, ya. Oleh karenanya, dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai. Yang Allah benci pun Allah kasih dunia. Adapun akhirat, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir pun dari dunia meskipun hanya seteguk air. Ya. Akan tetapi, karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, sehingga Allah pun berikan dunia kepada orang kafir. Kalau dunia itu berharga, Allah hanya berikan kepada orang-orang Islam. Hanya kepada orang yang beriman. Akan tetapi karena dunia tidak berharga, Allah berikan kepada orang beriman dan juga berikan kepada orang-orang kafir. Ya, lihatlah bagaimana orang-orang kafir yang mereka ya mengingkari ya, hari kiamat. Kemudian mereka mengejek agama ini. Bahkan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sepuas hati mereka. Bahkan mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mencaci maki para nabi. Akan tapi mereka hidup dalam penuh ya dalam kenikmatan, baik rumah mereka mewah, makanan mereka mewah, minuman mereka mewah. Ini menunjukkan akan rendahnya dunia. Adapun akhirat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya perkaranya berbeda. Akhirat nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an bahwasanya dunia Allah berikan kepada orang beriman dan juga berikan kepada orang-orang kafir. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap dari mereka kami berikan dari harta ini, daripada dunia ini. Kepada orang-orang beriman kami berikan dan kepada orang-orang kafir kami berikan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari akhirat ya, maka memiliki derajat yang tinggi ya dan memiliki keutamaan yang tinggi hanya Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Thumma awrada rahimahullahu hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن الدنيا ملعون ملعون ما فيها هذا فيه الذم للدنيا وبيان أنها حقيرة وأنها مبغضة وأن هذا هو شأنها ولا يستثنى منها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. هذا الذي يستثنى, ما كان من أمر الدنيا شاغلا عن الآخرة كله مذموم إلا ما كان ذكرا لله و ما والى الذكر أي ما كان نظيره ويماثله من الأعمال والطاعات والأدعية ونحو ذلك, وعالما ومتعلما أي مشتغلا بتعلم العلم أو تعليمه للآخرين. وإلا فإن أمور الدنيا فشأنها كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah bahwasanya dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dunia. Illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa 'aliman muta'alliman. Kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang mirip dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang alim dan seorang yang belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadithun hasanun, itu hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, sungguhnya dunia itu terlaknat dan seluruh di atas dunia adalah terlaknat. Ini adalah celaan terhadap dunia, bahwasanya dunia itu adalah rendah dan hina dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kondisi dunia, tidak ada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini, kecuali apa? Tidak dikecualikan kecuali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa zikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara dunia yang merupakan wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara dunia yang melalaikan seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa mawalahu, yaitu perkara-perkara yang mirip dengan zikir kepada Allah seperti ketaatan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh perkara dunia yang mengantarkan kepada ibadah, kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dikecualikan kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah wa mawala wa aliman muta'alliman, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang semisal dengan zikir seperti ibadah dan ketaatan, dan seorang yang alim dan seorang yang belajar. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang merupakan hal yang mengantarkan kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala.
1: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي وقال حديث حسن. والضيعة المراد به المساكن الكثيرة والعقارات المتعددة, فيكون الحديث مشتملا على النهي عن الاستكثار من الدنيا مما هو زائد على حاجة الإنسان مما يؤدي إلى انصرافه وانشغاله عن الآخرة التي خلق لأجلها وازدياد حرصه على الدنيا وإكبابه عليها جمعا واستكثارا مما يكون سببا لشغله ولهوه وغفلته كما تقدم معنا في قول ألهاكم التكاثر. وفي الحديث قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا, أي يكون سببا لرغبتكم في الدنيا, وهذا حال أكثر الناس عندما يأتيه المال الكثير والأراضي الكثيرة والبيوت ونحو ذلك, تشغله عن الدنيا, تشغله عن الآخرة وعن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في هذا الباب, باب فضل الزهد في الدنيا. ونكتفي يومنا بهذا القدر, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, إنه سميع قريب مجيب.
0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya." Janganlah kalian ya berbanyak tempat-tempat tinggal ya. Fatarghabu fid dunya, janganlah kalian mengambil dhai'ah. Dhai'ah itu dalam pengertian yang dijelaskan oleh Syekh tadi, dhai'ah adalah tempat tinggal yang banyak, kemudian gedung-gedung yang banyak, tanah-tanah yang banyak, ya, sehingga kalian akan menjadi condong kepada dunia, senang dengan dunia. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau berkata hadisun hasan, yaitu hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada mengandung larangan untuk memperbanyak dunia. Memperbanyak dunia, memperbanyak tempat tinggal lebih daripada kebutuhan seseorang, ini yang dilarang, ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak memperbanyak dunia dari lebih dari kebutuhannya, akan buat dia sibuk dengan dunia. Sehingga akhirnya sudah sibuk dengan dunia, memperbanyak dunia, lalai dari perkara-perkara akhirat. Sehingga dunia akan menyibukkannya dan lupa dengan tujuan dia hidup dunia, bahwasanya dunia hanya sementara, bahwasanya dia akan menuju akhirat. Akhirnya dia terjerumus dalam permainan, dalam senda gurau, dalam hal-hal yang melalaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Sungguh sikap kalian memperbanyak ya dunia telah melalaikan kalian. Dan inilah kebanyakan kondisi manusia. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan demikian, la tattakhidhu dhai'ata fatarqabu fid dunya. Janganlah kalian perbanyak tempat tinggal, perbanyak tanah, ya. Ya, lebihi kebutuhan kalian fatarqabu fid dunya, sehingga kalian condong kepada dunia. Jika seorang telah orang-orang telah didatangi harta yang banyak, banyaknya bangunan, banyaknya tanah, banyaknya harta, akan menyibukkan dia dengan dunia tersebut, mengurus dunia tersebut, mengurus hartanya, memikirkan hartanya, sehingga dia lupa dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita masih terus lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan zuhud di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menjadikan termasuk orang-orang yang zuhud di dunia. Allah taala alam bisawab. Kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala.
2: Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Al-Ustaz Abu Abdul Masin Firanda hafizahullah taala atas terjemahan yang disampaikan. Masih ada tersisa 6 menit bagi kami untuk menyampaikan satu pertanyaan dari pendengar yang begitu sangat banyak berkaitan dengan masalah zuhud. Ya Fadilatul Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair atas muhadharah yang disampaikan berkaitan dengan masalah zuhud. Begitu sulit bagi kami untuk menunaikan atau menjadikan zuhud ini sebagai perhiasan kami dalam kehidupan, karena begitu banyaknya fitnah dunia dan begitu banyaknya kemewahan-kemewahan dunia yang menyilaukan mata. Kemudian ditambah dengan para dai yang menyeru kepada zuhud, di sisi lain mereka juga seringkali didapatkan bergelimang dengan harta. Bagaimana menyikapi hal ini dan mohon nasihatnya, jazakallah khair.
3: الزهد والمصنف رحمه الله تعالى عقد الترجمة لبيانه الزهد في الدنيا بألا تكون الدنيا شاغلة له وملهية له وصارفة له عن طاعة الله تبارك وتعالى. وليس الزهد المراد به ألا يكون عند الإنسان مال أو أن يكون فقيرا، فقد يكون الإنسان فقيرا وليس زاهدا في الدنيا، بل فيه طمع في الدنيا من أشد ما يكون، وحرص عليها وانشغال بها من أشد ما يكون. قد يكون الإنسان عنده مال كثير أعطاه الله إياه ولا يشغله هذا المال عن الدنيا، فيكون المال في يده وليس في قلبه، ولا يكون ملهيا له ولا شاغلا له، قائما بفرائض الإسلام وواجبات الدين ومتجنبا للحرام وحريصا على الإنفاق والبذل في ماله، فلا يقدح في زهده في الدنيا أن يكون عنده مثلا مركبا أو عنده مثلا بيتا أو عنده مسكنا أو نحو ذلك، إلا إن كانت هذه الأشياء شاغلة للعبد و ملهية له وصارفة له عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. وقدمت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فإذا كانت الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه، وهذا يستبين بأنها لم تشغله عن فرائض الإسلام واجبات الدين، ولم توقعه في المحرمات من بيوع محرمة أو تعاطي محرم أو أعمال محرمة أو أفعال منكرة أو نحو ذلك، بل هو حريص على طاعته لربه وعبادته والبذل وإيتاء حق المال الزكاة التي افترضها الله عليها وبذل الصدقات ونحو ذلك، فهذا ولا شك كله من دلائل الخير وعلاماته. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan zuhud ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu janganlah sampai dunia itu menjadi perkara yang menyibukkan seseorang melalaikan seorang, memalingkan dia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang dia zuhud meskipun dia memiliki harta, tetapi harta tersebut tidak membuat dia lalai, harta tersebut tidak membuat dia malas untuk beribadah. Jadi orang yang zuhud tidak mesti fakir, tidak mesti miskin. Bahkan bisa jadi seorang yang miskin tapi tidak zuhud. Miskin tapi dia tamak, dia tamak sekali terhadap harta. Dia sibuk mencari harta, pikirannya selalu mencari harta padahal dia miskin. Ini orang yang tidak zuhud. Kenapa? Karena harta itu di hatinya. Harta itu di hatinya. Padahal belum ada di tangannya tapi sudah ada di hatinya. Adapun seorang yang kemudian diberi anugerah oleh Allah berupa harta yang banyak, akan tapi harta tersebut tidak membuat dia lalai daripada akhirat. Ya, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kewajiban dia kerjakan, ya hartanya cuma di tangannya bukan di hatinya, dan dia tetap semangat beribadah, semangat untuk berinfak, semangat untuk bersedekah, maka kondisi dia ini tidak merusak zuhud dia, karena Allah telah memberikan dia harta dan dia gunakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah jika dunia tersebut, harta tersebut membuat dia tersibukan sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita telah sebutkan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami, ya. Dan jangan kau menjadikan dunia sebagai puncak daripada ilmu kami. Ya. Akan tapi jika dunia berada di tangan seorang manusia, tidak di hatinya, kemudian dunia tersebut nampak zuhudnya jika ternyata harta yang dia miliki tidak membuat dia lalai dari mengerjakan kewajiban zakat, tetap dia bayar, sedekah tetap dia keluarkan, dan dunia tersebut tidak menjerumuskan dia kepada perkara-perkara yang haram, ya, tidak melalaikan dia sehingga menjerumuskan dalam perkara-perkara yang haram, menunjukkan orang ini meskipun dia berharta akan tapi masih ada zuhud di hatinya, ya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
1: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
10: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

في شك وربك على كل شيء حفيظ.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya, dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bingung temanggih-tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, setiap manusia sangat membutuhkan qudwah, tauladan dalam hidupnya. Karena dengan adanya tauladan, kita bisa mencontoh kebaikannya. Dengan adanya tauladan, kita terbimbing hidup kita. Dan jadikanlah tauladan kita adalah orang-orang yang sudah jelas mati di atas kebaikan. Karena orangnya masih hidup belum aman darinya fitnah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, ambillah dari orang yang sudah mati. Artinya mati jelas di atas kebaikan. Fa innal hayy lam tu'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita tidak tahu ia mati di atas apa. Dan sesungguhnya ya akhal Islam, sebaik-baik qudwah adalah para nabi. Karena mereka manusia yang terbaik. Manusia yang terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang hendaknya kita jadikan teladan dalam hidup kita. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah. Qanitan lillah." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, artinya qudwah, teladan. Qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan muslima, yang senantiasa hanif, yaitu ma'il anisyirk, berpaling dari kesyirikan. Muslima, yang senantiasa muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ, ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang hendaknya kita teladani ya akhal Islam. Yang pertama yaitu ummah, qudwah, teladan. Maka kita pun berusaha ya akhal Islam menjadi orang yang senantiasa mencontohkan kebaikan, bukan mencontohkan keburukan. Karena ada orang-orang yang ternyata kata Rasulullah SAW, dijadikan oleh Allah kunci-kunci untuk membuka kebaikan. Ada lagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci untuk menutup kebaikan dan membuka keburukan. Maka jadilah kita manusia yang membuka kunci kebaikan, bukan malah mengunci kebaikan saudaraku seiman dan membuka keburukan. Umat al-Islam, karena kita berusaha ya akhul Islam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya dalam setiap perbuatan kita dan ucapan kita. Sehingga apabila kita bertakwa kepada Allah dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita, maka insya Allah perbuatan kita pun menjadi contoh untuk orang lain. Dan siapa yang mencontohkan kebaikan lalu diikuti oleh orang-orang, ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang mencontohkan dalam Islam sebuah contoh yang baik, falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa alaihi wizruha, maka ia mendapatkan dosanya. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka.
Kul ummatan qanitan

0: lillah. Sifat yang kedua Nabi Ibrahim, qanitan lillah, yaitu tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seharusnya kita sebagai seorang hamba, ya akhal Islam. Siapapun yang sadar bahwa dirinya hamba, maka dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Karena dia yakin, pasti perintah Allah itu kebaikan buat dirinya. Dia yakin, semua yang dilarang oleh Allah, pasti itu keburukan untuk dirinya. Karena ketundukan kepada Allah itulah sumber kemuliaan, ya akhal Islam. Siapapun yang tunduk dan patuh kepada Allah, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Oleh karena itulah manusia yang paling tunduk kepada Allah adalah para nabi. Maka mereka pun menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tunduk seorang hamba kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin durhaka kepada Allah, semakin di hadapan Allah ia menjadi manusia yang buruk dan busuk. Lihatlah iblis, la'anahullah. Ketika ia sangat durhaka kepada Allah, ia menjadi makhluk yang paling buruk di mata Allah. Dan Allah pun jadikan ia buruk di mata manusia. Tidak ada setiap manusia pun ketika mendengar kata-kata iblis, kecuali hatinya lari dan takut darinya. Ummatul Islam, qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah. Hanifah, yang berjiwa hanif, yaitu jiwa yang di atas fitrahnya, yang berpaling dari berbagai macam kesyirikan, yang ia yakin bahwasanya satu-satunya zat Rabb yang berhak diibadahi hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dialah pencipta langit dan bumi, dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan bumi ini semuanya. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka dia pun hanif, berpaling dari kesyirikan. Muslimah, Muslim yang hakikat daripada Islam adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya siap untuk diatur oleh Allah. Siap untuk menghadapi takdir yang Allah inginkan kepada kita. Baik itu takdir yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah seorang Muslim. Muslim itu hakikatnya yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah. Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ummatal Islam. Lalu sifat berikutnya kata Allah, walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah penghinaan terbesar kepada Allah. Hakikat kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah. Mempersamakan selain Allah dengan Allah. Adakah sesuatu yang sama dengan Allah? Adakah sesuatu yang sebanding dengan Allah? Tidak ada. Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebagai manusia saja tidak mau disamakan dengan makhluk yang lebih rendah dari kita. Padahal sama-sama makhluknya. Siapa di antara kita yang mau disamakan dengan monyet misalnya? Tentu itu penghinaan buat diri kita. Bagaimana Allah disamakan dengan makhluknya? Di mana makhluk seharusnya adalah hamba Allah. Lalu disamakan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pencipta langit dan bumi yang memberikan rezeki seluruh makhluk dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Lalu disamakan makhluk ini dengan Allah. Adakah penghinaan yang lebih berat dari itu, ya akhal Islam? Maka orang yang berpaling dari kesyirikan dan tidak termasuk orang yang berbuat syirik, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim disifati dengan sifat ini. Walam yakum minal musyrikin. Lalu sifat berikutnya, syakiran li an'umih. Ibrahim senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwa nikmat ini berasal dari Allah. Bukan karena skill kita. Bukan pula karena dari selain Allah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, puji Allah dengan lisan kita. dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan hada min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah. Yang ketiga, akhi, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah. Jangan gunakan nikmat itu untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
3: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
4: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
4: ma aghna anni maliyah,
2: halaka anni sultaniyah,
4: halaka

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Teras kupingkan Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
6: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
7: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
8: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum.
7: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا

صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

0: Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kita bisa tetap di atas hidayah ketika kita sudah tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salam. Kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Dan itu orang yang menang, orang yang sukses. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nur di ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Quran, diajak kepada Sunnah, diajak untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar dan kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat 52-nya dalam surah An-Nur, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, kita sami'na wa ata'na dan amalkan. Bukan sekedar mengucapkan sami'na wa ata'na, bukan, tapi mengamalkannya. Sebab orang yang sudah dapat petunjuk, sudah dikasih hidayah oleh Allah, dan dia tahu keterangan atau dalil, kemudian dia tidak mengikuti dalil itu, maka Allah akan sesatkan dia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam surah As-Saff ayat 5. Tatkala mereka berpaling dari hidayah, dari dalil yang sudah dijelaskan, dia sudah tahu keterangannya, sudah tahu ilmunya, tapi dia berpaling. Azaghallahu qulubahum. Allah biarkan dia sesat. Artinya Allah sesatkan hatinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi hidayah ini mahal, yang kita harus perhatikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hidayah ini mahal. Kalau kita sudah tahu kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, sudah tahu dalil, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan kita tolak dengan hawa nafsu kita, dengan tokoh-tokoh masyarakat, atau dengan cari dalil yang lain untuk kita menyimpang dari kebenaran itu. Itu hati-hati. Sebab hidayah, saya kata lagi, mahal. Hidayah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ketika orang sesat, dia rugi. Rugi dunia, rugi akhirat, dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kemudian diantaranya untuk tetap dalam hidayah dan juga dalam cahaya, yaitu kita melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Sebab bagi laki-laki, sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid itu hukumnya wajib, fardu ain bagi laki-laki. Dalilnya banyak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya, hendaklah kalian salat dengan berjamaah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 102, ketika terjadi perang, ini perang ada dua kemungkinan orang dalam perang, ima dia mati syahid atau dia menang. Berarti yang dihadapi ketika perang itu udah nyata jelas yang ada apa? Kematian. Para sahabat enggak takut mati. Enggak takut para sahabat. Radhiyallahu ajma'in. Rasulullah tetap melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 102. Dalam kondisi perang saja Nabi disuruh oleh Allah untuk sholat berjamaah. Kondisi perang, musuh berada di hadapan kita. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata fatakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, sampai akhir ayat. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka dengan para sahabat, maka dirikanlah salat. Artinya dirikan salat bersama mereka, bersama para sahabat. Hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersama kamu. Jadi beda ini, sholat ketika perang ini beda. Arti kalau dalam perang aja disuruh sholat berjamaah, apa dalam kondisi apa? Aman, tidak perang. Ini nas Al-Quran. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Maka kita harus perhatikan, justru kita harus berusaha bagaimana kita sholat berjamaah. Sebab ini termasuk petunjuk. Antum lihat ayatnya. Surah At-Taubah di ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah, sesungguhnya ada juga yang mengartikan hanyalah orang-orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, dan mereka pasti mendapatkan petunjuk. Jadi asa bagi Allah itu merupakan satu kepastian. Jadi dengan dia sholat berjamaah akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ini perhatikan, hidayah ini mahal. Sholat berjamaah itu akan membawa manusia kepada hidayah. Ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan sesat. Di dalam athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di sahih Muslim babnya diberikan judul oleh Imam An-Nawawi, bab salatul jamaah min sunanil huda, salat jamaah itu termasuk sunnah petunjuk. Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man sarrahu ayyalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala ha'ula'i salawati haythu yunada bihin fa inna Allah syara'a linabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat yang 5 waktu di mana saja dia dikumandangkan azan, di mana saja dia salat. Artinya sholat lima waktu di mana saja dikumandangkan azan, sholat lima waktu dia sholat di sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah mensyariatkan kepada Nabi kalian Muhammad SAW sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Sholat lima waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini sholat di rumahnya, artinya dia tidak sholat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami, yaitu zaman para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui munafiknya. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, bab sholatul jamaah min sunan huda. Dan antum perhatikan di sini bahwa Ibnu Mas'ud dengan terang-terangan mengatakan bahwa kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan sesat. Artinya sholat di masjid termasuk sunanul huda, sunnah petunjuk. Kalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang ini meninggalkan sholat, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi, kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud bersaksi di sini bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan depan para sahabat yang lain, enggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Bahkan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Dan sungguh, artinya di zaman Nabi SAW ada orang yang dia dibopong, artinya dibawa dengan dua orang itu karena sakit, tetap dia mau berjamaah dibawa ke masjid. Sampai seperti itu. Diletakkan di saf. Dan Nabi juga SAW seperti itu. Waktu sakit Nabi memang enggak sholat berjamaah, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi kemudian ketika Nabi agak mendingan dari sakitnya, Nabi dibawa oleh sahabat, dibawa untuk sholat berjamaah. Artinya dibopong, dibawa oleh dua orang. Sampai seperti itu. Nabi sholat dengan duduk sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah, ini sholat berjamaah di masjid termasuk sunnah petunjuk yang kita berusaha untuk melakukannya. Ini sunnah petunjuk, kalau ditinggalkan ya sesat. Ibnu Mas'ud itu mengatakan kalau kalian tinggalkan sholat berjamaah kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang tidak sholat berjamaah di masjid, kata beliau, ini munafik yang sudah ketahui kemunafikannya. Karena memang sholat berjamaah berat. Berat kata Nabi SAW atas siapa? Atas munafik. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Di dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, inna athqalas sholati al-munafiqin sholatul fajri wa sholatul isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Kalau mereka tahu tentang keduanya, mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Kemudian juga yang perhatikan yang terakhir, bahwa sholat di masjid itu safnya harus rapat. Karena yang perintahkan merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah melebihi semua perintah yang ada dari manusia di muka bumi ini. Kalau Rasulullah sudah rapat, rapatkan saf, wajib kita rapatkan. Dan Nabi yang suruh. Nabi yang memerintahkan sawu sufakum tarasu. Nabi yang suruh rapatkan saf. Sampai Nabi SAW mengatakan walinu biaidi ikhwanikum wala tadaru furujatin syaitan. Dan kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian dan jangan biarkan celah untuk setan. Sedikit aja celah itu setan masuk. Apalagi sampai setengah meter, sampai satu meter, itu berapa setan yang masuk tuh di situ? Setan yang masuk. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika sholat, dan di antara mu'jizat Nabi Muhammad SAW, beliau sholat menghadap kiblat, Itu beliau tahu tentang apa yang ada di belakangnya. Ini mujizat Nabi. Kata beliau, ada sap yang renggang sedikit, sesungguhnya aku melihat itu setan masuk seperti anak kambing yang hitam masuk, kata Nabi. Ini Nabi menghadap ke sana, Nabi mengatakan, tadi aku lihat itu ada setan masuk. Ini Nabi SAW mengatakan demikian. Beliau diberikan mukjizat Allah meskipun dia menghadap kiblat tapi bisa melihat kondisi sap para jamaah. Jadi renggang sedikit ya nggak boleh, apalagi 1 meter nggak boleh. Ini perhatikan, yang kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya kalau kita dapat hidayah. Ini wajib hukumnya, jangan ditinggalkan ini. Sab wajib rapat, gak boleh renggang. Kalau renggang, setan. Dan kalau dia renggang juga, maka dia termasuk yang tidak sholat berjamaah masing-masing. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la sholata limun faridin khalfas saf. Tidak sah sholat seorang yang sendirian sholat di belakang saf. Di zaman Nabi safnya rapat. Dia sholat disuruh ulangi lagi. Sekarang masing-masing sholat di belakang imam masing-masing. 1 meter 1 meter. Sholat berjamaah enggak sah sholat berjamaahnya. Jadi masing-masing dia sholat. Jadi atur perhatikan itu. Bahwa Nabi mengatakan demikian. La sholata limun faridin khalfas saf. Jadi saf ini harus rapat. Merapatkan saf itu dia tinggalkan. Ini kan sudah menentang Allah dan Rasulnya. Anda perhatikan, perintah ini perintah wajib. Merapatkan saf perintah wajib. Ketika orang tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, itu berbahaya buat dia. Dalam semua hal. Bukan hanya masalah saf aja, masalah yang lain juga. Allah sebutkan, ini ayatnya umum. Dalam surah An-Nur, di ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulnya. Akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Dalam semua hal, hati-hati itu. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah dari kajian ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undayan Mutiara Nasihat.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir, polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU, di Kabupaten Cirebon 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
2: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
3: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada hentakan. Untuk selanjutnya memang masih kita polisi lain.
2: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
4: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak

0: aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
1: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
2: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas.
1: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
3: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
4: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering kerontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
5: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Paku dengan masyarakat menanam palawija.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar, Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
6: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
3: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
7: Peternak yang tergabung dalam koperasi produsen peternak

0: Ternak ayam petelur Ciamis, P2 APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2 APC Endang Kusnadi mengatakan, kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2 APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
1: Dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
0: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
2: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
3: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
4: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi, sekarang jadi Rp25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
3: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
5: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah di beberapa pasar. Relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat? Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat. Orang yang bisa manjat tebing. Orang yang ya di dalam pertandingan selalu menang. Itu kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat. Sebetulnya ya akhi, orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisurah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid, yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya di saat ia kemarahannya meledak. Dan memang subhanallah, menahan emosi itu sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang emosi ya, dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, sumpah serapah, omongan-omongan kotor. Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan. Tentu ini sangat tidak baik. Makanya kalau kita berusaha menahan emosi, keuntungan pertama ini kita akan terhindar dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita bisa menahan emosi, keuntungannya apa? Kita tidak akan menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah dia melampiaskan hawa nafsunya, emosinya, kekesalannya itu. Akhirnya setelah itu dia menyesal dan minta maaf. Sementara barang-barangnya sudah rusak. Hati orang sudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi, saudaraku. Keuntungan selanjutnya apa? Orang yang menahan emosi, keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidha.
0: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
2: Ain wa man tabi'akum bi ihsani ila yaumil qiyamah ma ba'du. Hubai sama azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya di hari ini. Dan sesaat lagi insyaallah kita akan simak satu pembahasan ringkasan dari kajian atau daurah syariah as-sadisah, itu daurah syar'i yang keenam bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala dalam pembahasan kitab Aqidatur Raziyain yang insyaallah akan disampaikan tentang prinsip-prinsip akidah yang telah disampaikan oleh beliau, dan insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan ringkasannya bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Khalid Samhudi LC hafizallahu taala. Dan kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan ringkasannya. Fadil tafadhol, masuk Quran Ustaz.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dengan para dai mengikuti daurah ya dari Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razain, sebuah makalah ya, yang disampaikan oleh dua imam besar, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, sebagai jawaban atas pertanyaan ya, Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Kedua imam ini adalah dua imam yang sangat terkenal di zamannya. Dan termasuk orang yang hufadz, yang banyak menghafal hadis, bahkan hafalnya lebih daripada 1000 hadis, 1000 masyayikh, 1000 ulama guru beliau. Sehingga beliau berdua ini adalah dua tokoh yang cukup besar di kota Roy, sebuah tempat yang sekarang ini ada di daerah Teheran di Iran, yang mewakili akidah beliau berdua dan juga akidah kaum muslimin yang beliau dapatkan dari para guru beliau di Irak, di Mesir, di Hijaz, di Syam. Yang ini semua merupakan bagian daripada etikot yang disampaikan kepada Ibnu Abdurrahman, Ibnu Abi Hatim, tentang apa yang beliau berdua yakini dan beliau dapatkan dari para guru-guru beliau selama perjalanan beliau yang cukup panjang. Abu Thalib al-Razi ini wafat di tahun 264 Hijriah kena sakit taun, dan beliau juga punya kelebihan dan kisah yang menakjubkan di akhir hayatnya, di mana beberapa murid beliau sedang mudzakarah tentang hadis talqin mayit, talqin al-mayit. Dan tampaknya keduanya ingin mentalkin sang imam, namun malu untuk melakukannya. Maka akhirnya disampaikan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim dalam Jarh Ta'dil, yang mengatakan, kemudian rapatku mengatakan, meninggal Abu Zur'ah karena taun dan sakit perut, maka aku berkata kepada Muhammad ibn Muslim, ma tahfudhu fi talqinil mauta la ilaha illallah. Apa yang kamu hafal dalam masalah talqin mayit dengan la ilaha illallah? Kemudian Muhammad bin Muslim menyampaikan ruwa an Mu'ad bin Jabal. Dan kemudian Abu Zur'ah ini bangun sadar dari sakitnya dan mengatakan, ya, rawa Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih ibn Abi Gharib an Kathir ibn Murrah an Mu'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian beliau meninggal dunia. Tokoh kedua adalah Muhammad ibn Idris Abu Hatim, yang memiliki perjalanan belajar cukup hebat, karena beliau pernah merantau selama 7 tahun dalam bertalabul ilmi mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu memperkirakan jarak yang ditempuh oleh dia dengan jalan kaki itu lebih daripada 1000 farsakh, yaitu kurang lebih perjalanan 4 bulan dengan perjalanan yang sungguh-sungguh. Dan beliau ini subhanallah semangat dalam talabul ilmi sehingga berjalan dari Bahrain ke Mesir, kemudian ke Ramlah di Palestina, kemudian berangkat ke Damaskus, ke Antakya dan Tarsus, kemudian kembali ke Hims atau Aleppo, sampai ke Riqqah di Suriah, baru kemudian menggunakan kendaraan dari Riqqah ini ke Irak. Itu dilakukan pada usia 20 tahun. Terkenal dengan ini semuanya sehingga beliau rahimahullahu ta'ala wafat tahun 277 ya, sebagai seorang ulama yang besar, yang memiliki guru yang sangat luar biasa banyaknya, dan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada ulama-ulama lainnya. Syekh rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, menyampaikan kepada kita bahwasannya buku yang beliau syarah ini merupakan jawaban atas pertanyaan atau permintaan dari Abdurrahman bin Abi Hatim terhadap bapak beliau Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Mana beliau sampaikan dalam buku ini, Sa'altu Abi wa Aba Zur'ata an madhahibi ahli sunnati fi usluddin wa ma adraka alaihi al-ulama fi jami'il amsar wa ma yataqidani min dhalika. Di sini Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah telah bertanya kepada bapaknya, ya, tentang madhab ahli sunnati wal jamaah dalam akidah, dan apa saja yang keduanya pernah mendapatkan dari para ulama-ulama yang pernah mereka kunjungi di kota-kota yang ada, dan apa yang menjadi itikad keduanya. Ada di sini 4 faedah yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani. Yang pertama, bahwa ilmu itu yukhad bin afwahil ulama, diambil dari mulutnya para ulama rahimahullah ta'ala, dan tidak mencukupkan dengan hanya membaca buku-buku saja. Karena kedua orang alim ini, Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Abu Hatim Ar-Razi, menjelaskan bahwa keduanya itu rihlah, bepergian dalam talabul ilmi sampai ke Hijaz, ke Irak, ke Mesir, ke Syam, dan juga Yaman. Yang ini merupakan negara-negara atau kota-kota yang umumnya ulama kaum muslimin banyak ketika itu. Sehingga cara para ulama terdahulu dalam belajar adalah mencari ulama dan mengambil ilmu dari mereka. Sehingga ada bahasa bahwa ilmu itu didapatkan dari mulutnya ulama, tidak dari buku-buku, dan Al-Quran pun dengan talaqqi para ulama, bukan dengan menghafal dari mushaf. Sehingga dahulu para ulama salaf demikian mencari ilmu dengan mengambil dari perkataan para ulama yang mereka temui. Faedah yang kedua,

0: adanya ijma bahwasanya keyakinan yang disampaikan oleh dua imam ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga didapatkan faedah daripada penyampaian di awal muqaddimah ini bahwa akidah yang disampaikan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Sa'id Ar-Razi ini adalah akidah yang sudah menjadi akidah kaum muslimin secara ijma para ulama rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, faedahnya adalah bahwa pertanyaan itu disampaikan kepada para ulama, bukan kepada selainnya. Maksudnya bahwasanya seorang itu bila bertanya, bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 43. Dan yang keempat, jangan bertanya kecuali kepada mereka yang udul, yang bertakwa dari para ulama rahimahullah ta'ala. Para ulama yang betul-betul berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan mengamalkan Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada ulama yang udul, yang thiqat, yang betul-betul ahli di bidangnya dan juga orang yang soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah. Keduanya memulai menyampaikan i'tiqad yang menjadi akidah para ulama di negeri kaum muslimin ketika itu. Di Hijaz, mencakup Mekah dan Madinah, juga ke Syam, mencakup Palestina, Suria dan juga Yordania, ke Irak, ke Mesir dan ke Yaman, yang menjadi kantongnya para ulama di waktu tersebut. Maka boleh sampaikan pada pagi ini empat permasalahan. Yang pertama adalah bahwa iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah qaul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah ayat 136. Artinya iman itu qulu amanna. Berarti iman adalah qaulun. Juga jadilah amalun. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menjadikan getarnya hati tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti iman. Sebagai bagaimana? Pada iman. Dan juga alladzi yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Menunjukkan bahwasanya salat dan juga berinfak termasuk iman. Dan itu adalah amalan saleh. Bahkan Allah juga sampaikan dalam surah Al-Mu'minun ketika qad aflahal mu'minun, kemudian menyampaikan setelahnya tentang amalan-amalan iman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, sampai akhirnya semuanya menunjukkan bahwa amalan termasuk dalam iman. Yang tambah dengan Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih bahwa al-iman bid'un wa sab'una, bahwasanya iman itu lebih daripada 70 cabang. afdaluha la ilaha illallah, yang paling utamalah qaul, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang pertama adalah qaul, yang kedua adalah amal, ya, membuang penggangguan dari jalan. Wal haya syu'batun min syu'abil iman. Ya. Dan ia itu bertambah dan berkurang. Ya. Karena memang dalilnya demikian. Ya. Allah firmankan dalam surat Al-Imran, ya, alladzina qallahum nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil yad fakhshawhum fazadahum imana. Bertambah imannya, bertambah imannya, ya. Sehingga dengan demikian wajib bagi kita semua mengimani bahwasanya iman itu bertambah, ya, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkurang dengan taat kepada syaitan. Ya. Dalam hadis yang lain sampaikan tentang hadisnya Hanzalah yang cukup terkenal, ya, ketika Hanzalah, ya, mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya, ya, dia merasa munafik. Maka akhirnya keduanya menemui Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah itu sudah munafik. Ya? Faqala mah, kenapa? Maka bersampaikan, ya, bahwa beliau ketika bersama Nabi ingat neraka, ingat surga. Dan ketika pulang ke rumah ketemu dengan orang rumah, dengan anak-anak, tertawa-tawa, bermain dengan istrinya, dan lupa dengan akhirat. Demikian juga Abu Bakar mengatakan, wa ana qad fa'altu mithla fa ma fa'al. Aku demikian ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ya Hanzalah, sa'atan-sa'atan. Ya Hanzalah, sa'atan-sa'atan. Artinya kadang gini, kadang begitu. Walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikri la safahatkumul malaikatu hatta tusallima alaikum fit turq. Seandainya hati kalian itu keadaannya itu sama ketika ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus tidak pernah lalai sama sekali, maka pastilah malaikat akan menyelami kalian sampai memberi sahabat kalian di jalan yang ada. Menunjukkan bahwa iman itu akan berkurang. Yang ketiga, Hanzalah di majlis taklim Nabi kita Muhammad SAW, maka dia merasa imannya bertambah. Ketika ke rumah, merasa imannya berkurang. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Maksudnya Hanzalah saatan-saatan. Menunjukkan bagaimana ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa saja iman itu bertambah dan berkurang. Bahkan pada tahapan tasdik itu pun demikian juga, bisa bertambah dan berkurang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qala Ibrahim, idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin yatma'inna qalbi." Nabi Ibrahim minta sama Allah, "Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan mayit, orang yang mati?" Allah jawab, "Qala mu'min, kamu enggak beriman?" Qala bala, tidak. Saya beriman. Walakin yatma'inna qalbi. Menunjukkan bahwa at-tasdik pun bertingkat-tingkat. Semakin sempurna tasdiknya, semakin apa? Semakin itminan dan tenang. Kemudian pada poin yang berikutnya, bahwa Syekh menyampaikan keterangan tentang pernyataan keduanya, wal Qur'an kalamullah ghairu makhluq bi jami'i jihatihi. Al-Qur'an itu kalamullah, ya, bukan makhluk dari semua sisinya. Sudah ada tiga perkara yang dibahas. Yang pertama adalah Qur'an kalamullah. Ya. Artinya bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena Allah bedakan antara makhluk dengan amr. Alalahul khalqu wal amru. Dan wawu di sini menunjukkan perbedaan antara yang sebelum dan setelahnya. Sehingga tidak sama antara khalq dengan amr. Dan Quran adalah al-amru, bukan khalq. Sehingga pendapat al-sunnah wal jamaah, Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran bukan makhluk. Bagaimana Quran itu makhluk padahal dia dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Quran itu kalamullah, dan kalam Allah itu sifat dari sifat-sifatnya. Sehingga Abdullah bin Idris pernah mengatakan, mengqalal Quran makhluk faqad amata minallahi syai'a. Ini sesuatu yang diijma' para ulama salaf dalam hal ini, dan tidak ada yang menyisihi hal ini. Yang ketiga adalah bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk bijami'i jihatihi. Maksudnya adalah membantah kepada mereka yang tawakuf, yang mengatakan saya tidak mengatakan Quran itu makhluk dan juga bukan makhluk. Ya, ini merupakan bagian daripada bantahan kedua imam ini pada sebagian kaum muslimin yang mendapatkan ujian ya di masa makmum dan setelahnya, karena semua yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk akan disiksa, diadab oleh mereka. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa saya tawakuf, yang tidak menyatakan Quran makhluk dan tidak juga mengatakan Quran itu bukan makhluk. Apa alasannya? Karena belum ada sebelum kami orang yang berpendapat demikian. Inilah didapatkan dan orang bantah dengan bantahan yang cukup panjang, sebagaimana beliau jelaskan di sini bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk. Lafaz bil Quran bukan makhluk. Dan itu merupakan bagian daripada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian poin yang ketiga adalah mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menjelaskan tentang pernyataan kedua imam tersebut, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi subhanahu wa ta'ala. Jika kullu syai'in khalaqallahu wa qada bi qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita wajib beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam takdir. Yang baik ataupun yang buruk itu semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pencipta segala sesuatu. Seorang mukmin wajib untuk memahami dan mengimani bahwa qadar itu punya empat martabat, empat meratib. Yang pertama ilmu. Artinya Allah itu sudah mengetahui secara azali. Ali wa ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun annau kana kaifa yakunu. Jadi Allah sudah mengetahui sebelumnya, sebelum terjadi, bagaimana terjadi, Allah sudah mengetahuinya di azali. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 27-28, walau tara idh waqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yakhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ini didapatkan Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa amalan mereka yang akan datang di neraka Allah sudah mengetahuinya dan akan terjadi. Dan juga mereka mengatakan seandainya mampu kembali, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan akan jadi mukmin. Allah pun mengerti sebelumnya, ya. Sehingga walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Menunjukkan bahwa Allah mengatur segala sesuatu, ya, baik sebelum terjadi, ketika terjadi juga setelah terjadi. Nah, ilmu ini kemudian Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, namanya Marhalah Kitabah. Ya. Dalam hadis Nabi, kataballahu maqajrul khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Ya, wa kana 'arsuhu 'alal ma. Allah menulis takdir makhluk semuanya sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Ya. Sehingga semua takdir makhluk Allah telah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiah. Artinya masyaallah kana wa ma lam yasalam yakun. Semua yang terjadi itu pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini iman harus kita miliki. Dan yang keempat adalah Allah lah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Kemudian beliau akhiri pembahasan hari ini dengan menyampaikan pembahasan bahwasanya sebaik-baiknya umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mereka lah khulafa ar-rasyidun. Inilah akidah al-sunnah wal-jamaah dalam tertib ataupun urut-urutan, ya, khulafa kekhilafahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Ibnu Umar pernah menyampaikan kepada kita sebagaimana disampaikan dalam Imam riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan kunna nukhayru bainan nasi fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَنُخَيِّرْ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرْ ثُمَّ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّنْ. Kami dulu memilih yang terbaik antara manusia di zaman Nabi. Kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan. Inilah akidah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, dan beliau gunakan pembina sahabat-sahabatnya, memilih sahabat-sahabatnya sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih dari Abi Juhaifah. Dia mengatakan qala li Aliun, Ali berkata kepadaku, ya Aba Juhaifah, ala ukhbiruka bi afdali hadhihi al ummah ba'da nabiyha. Maka engkau aku beritahu, ya, ke umat terbaik, artinya muslim yang terbaik setelah nabinya. Dia mengatakan bala. Dia mengatakan lam akun ara, ya, ahana ahadan afdal minhu. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih utama daripada Abu Bakar. Qala aflu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa ba'da Abu Bakrin Umar wa ba'dahuma akharu thalithun wa lam yusammih. Ya, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian apa? Yang ketiga beliau tidak sampaikan namanya. Demikianlah kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa khalifah Rasyidin itu adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Uthman, lalu Ali. Kemudian khilaf para ulama tentang keutamaan, apakah Ali lebih utama daripada Uthman atau sebaliknya. Jadinya para ulama ataupun mayoritas para ulama menyampaikan bahwa, ya, yang sahih adalah Uthman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Walaupun ada sebagian ulama, ya, yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Namun umumnya Ahlussunnah Jamaah mengatakan bahwasanya Uthman afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itu, di sini dapatkan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwa iman Abu Bakar tidak sama dengan yang lain-lainnya. Demikianlah ringkas yang disampaikan oleh beliau dalam pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua mampu untuk mengambil dan meyakini apa yang menjadi ijma'nya para ulama dalam akidah Ahlussunnah, yang akan membawa kita kepada keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Khalid Samkhudi LC Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan ringkasan Dawar Syariah As-Sadisah yang ke-6 yang telah kita simak bersama dari pembahasan kitab Aqidatul Raziyin, yang telah kita simak pembahasannya dari apa yang telah beliau sampaikan. Ikhwatul Islam azami Allah wa iyakum. Insyaallah kami akan kembali juga menyampaikan ringkasan daurah berikutnya pada pertemuan ataupun majelis yang berikutnya, yang insyaallah ini akan berjalan 2 hari, di hari Jumat hingga hari Sabtu, dalam pembahasan bersama guru kita Al-Syeikh Fadlatul Syeikh Abdul Malik bin Ahmad Ar-Ramadhani hafizhahullah ta'ala. Demikian ringkasan kita di siang hari ini, semoga memberikan manfaat pada kita semuanya, dan tentunya begitu banyak faedah yang dapat kita ambil dari ringkasan yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita itu قاعدة التحديث في فنون مصطلح الحديث, dan kita masuk ke pembahasan berikutnya setelah kita kemarin ya selesai membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan hadis dhaif. Itu sekarang kita membahas tentang khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? I'lam, kata beliau, annal mutawatira ma naqalahu min naqalahu man yahsulul ilmu bisidqihim daruratan بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخره. Ketahuilah, kata beliau, bahwa hadis mutawatir itu adalah yang dinukil oleh perawi-perawi yang menghasilkan kepastian akan kebenaran mereka, yaitu jumlahnya banyak, di mana tidak mungkin mereka ya akan bersepakat untuk berdusta. Dan dari jumlah yang banyak juga yang menghasilkan kepastian dalam kejujuran mereka dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Ikhwatul iman azan yallahu iyakum. Ini adalah definisi yang diberikan definisi oleh beliau, dan sebagian ulama ada yang memberikan definisi ma rawahu adadun kathirun tuhilul adatu tawatuhum alal kadhib. Tuhilul adata tawatuhum alal kadhib. Itu yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yang mustahil secara kebiasaan mereka bersatu atau bersepakat ya untuk berdusta. Dari definisi ini ya akhi azani Allah wa iyakum, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis mutawatir itu disebut hadis mutawatir apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu an yarwiyahu adadun kathir, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Ya. Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang berapa jumlah disebut dengan mutawatir. Kepada beberapa pendapat. Sebagian mengatakan 10. Sebagian mengatakan 20. Sebagian mengatakan 30. sebagian mengatakan dan seterusnya. Ya. Akan tetapi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah merajihkan, memilih pendapat yang mengatakan, dan ini pula yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa sesuatu itu menghasilkan apa namanya, ya, sesuatu itu menghasilkan kepastian ilmu daruri atau tidak, ya, tidak hanya sebatas ditentukan oleh jumlah, akan tetapi ya, tidak hanya sebatas ditentukan oleh kuantitas, akan tetapi juga ditentukan oleh kualitas, ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kata beliau, kata Syekhul Islam Taimiyah, dan ini yang dipilih Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nazar, kata beliau bahwa tidak disyaratkan jumlah tertentu. Yang terpenting adalah menghasilkan kepastian, menghasilkan ilmu daruri. Ya. Maka ikhwatul Islam azani Allah, Al-Hafidh Ibn Hajar ketika mendefinisikan hadis mutawatir, ya, ketika menafikan hadis mutawatir, beliau berkata, apa kata beliau, wa huwa ma rawahu adadun katsirun min ghairi hasrin muayyan bi adadin muayyan, yaitu yang diriwayatkan oleh jumlah tidak dibatasi, ya, jumlah tersebut. Yang penting apa, menghasilkan keyakinan gitu, ya, apa namanya, ilmu daruri. Apa sih ilmu daruri itu? Ya, ilmu daruri, ya akhi azani Allah wa iyyakum, yaitu suatu ilmu yang sudah pasti dan tidak butuh lagi kepada penelitian, karena sudah saking pastinya, ya, ilmu tersebut, sehingga tidak butuh lagi kepada penelitian. Contohnya misalnya api itu panas, tidak perlu kita mengadakan penelitian apakah api itu panas atau tidak, ya. Atau es itu dingin, tidak perlu kita adakan penelitian, ya, kalau es itu dingin, 1 tambah 1 2, 3 kali 4 12, kecuali tukang foto, 3 kali 4 ya terserah antum, ya. Nah, ikhwatul Islam azan, ini disebut dengan sesuatu yang sifatnya ilmu daruri. Nah, ilmu daruri ini, akhal Islam azan ya Allah, itulah yang dihasilkan oleh hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu menghasilkan ilmu daruri. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini syarat yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dan yang sahih, bahwa jumlah tersebut, ya, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, yang penting menghasilkan ilmu daruri. Akan tetapi, ya, kalau dikatakan, kalau begitu yang paling sedikit berapa? Ya, kalau begitu yang paling sedikit berapa? Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di dalam kitab beliau Ithafun Nabil menyebutkan bahwa jumlah 4 itu masih masuk ke dalam kategori ahad. Ya, tidak masuk kepada kategori mutawatir. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar, bahwa jumlah 4 ini masih membutuhkan tazkiyah, rekomendasi dengan ijma' para ulama. Ya. Karena masih membutuhkan kepada tazkiyah atau rekomendasi para ulama, itu menunjukkan bahwa jumlah 4 itu, ya, kata beliau, itu adalah masih kategori ahad. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini syarat yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Jumlah yang apa syarat yang kedua, antu jada hadhil kathrah fi jami'i tabaqatis sanad. Jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tabaqat atau tingkatan-tingkatan sanad. Maka ya, misalnya tingkat sahabat harus berjumlah yang menghasilkan ya keyakinan ilmu daruri. Ya, jumlahnya banyak. Demikian pula tabi'in. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Ya. Demikian pula setelahnya. Jumlahnya banyak. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Di mana jumlah yang banyak ini saja ya, akhi, sudah sudah menghasilkan akan kepastian kepastian akan kebenarannya itu. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang ketiga, antuhilal 'adatu tawatu'uhum atau antuhilal 'adatu tawatu'uhum 'alal kadzib. Mustahil secara kebiasaan mereka berdusta, bersepakat untuk berdusta. Ya. Mustahil. Secara kebiasaan ya untuk mereka itu bersepakat untuk berdusta. Sebuah contoh misalnya. Ya. Kalau misalnya antum pergi ke Bandung. Kemudian mendengar kabar, bertemu dengan seorang laki-laki yang antum lihat dia orangnya saleh dan jujur. Mengabarkan tentang suatu kabar. Contohnya misalnya kebakaran terjadi sesuatu di misalnya di sebuah tempat namanya Senen atau di Gambir atau di mana gitu. Ya, kemudian antum pergi ke Semarang. Bertemu lagi dengan orang yang soleh dan kita lihat dia jujur. Mengabarkan dengan pengabaran yang sama. Padahal orang ini mungkin, ya kedua orang ini antara yang di Bandung dengan yang di Semarang, tidak pernah ketemu. Ya, tapi kok pengabarannya sama? Kemudian antum pergi lagi misalnya ke Surabaya. Ketemu lagi orang, pengabarannya juga sama. Ya, tidak ada bedanya. Kemudian pergi lagi ke Pontianak. Ternyata ketemu orang, pengabarannya juga sama. Melihat dia, yang pertama melihat jumlahnya saja. Yang kedua melihat kualitas orang-orangnya. Semuanya orang-orang soleh, orang-orang jujur yang tidak pernah berdusta, ya. Disertai dengan ketakwaan kepada Allah, hafalan yang luar biasa. Ini pasti akan menghasilkan keyakinan. Wah, nggak mungkin ini sesuatu yang salah. Ya bayangkan, saya pergi ke Bandung, saya pergi ke Semarang, ke Surabaya, ke Pontianak, padahal orang-orangnya ini kayaknya nggak mungkin deh, mustahil mereka itu ya bersepakat, karena mungkin saling kenal aja enggak misalnya, atau saling bertemu aja enggak misalnya. Ya. Atau yang lainnya. Demikian pula akhi, ya para ulama ketika mereka pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah, dan yang lainnya, mendapatkan periwayatan-periwayatannya sama, padahal perawi-perawi itu sama sekali tidak pernah kumpul-kumpul untuk mengadakan sebuah konspirasi ya, membuat hadis gitu. Maka ini ya akhi, menghasilkan keyakinan di hati. Ini enggak mungkin ya, sesuatu yang sifatnya dusta. Ya. Yes, ini namanya ikhwatul Islam antuhilal 'adah tawatu'uhum 'alal kadzib, secara kebiasaan ya mereka itu tidak mungkin berdusta, bersepakat gitu untuk di atas kedustaan. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna mustanadu khabarihim al-his, sandaran pengabaran mereka adalah panca indera. Ya. Sandaran pengabaran ini, ikhwatul Islam azan ya Allah, harus berupa panca indera. Ya. panca indera ini maksudnya apa?

akal, seperti mengatakan bahwasanya alam itu qadim, kata orang-orang ahli filsafat, atau yang lainnya, maka ini ya tidak dikatakan itu mutawatir. Ya, tidak dikatakan itu mutawatir. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Syarat yang kelima yang disebutkan pula oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi dalam kitab Ithafun Nabil, ya, yaitu pengabaran tersebut harus secara yakin, bukan sebatas dugaan. Maka kalau misalnya ada satu orang kampung semua mengatakan begini, yang mungkin ya satu kampung itu jumlahnya ada 1000 orang, semua mengatakan, ya aku melihat burung seakan-akan itu burung gagak, seakan-akan itu burung gagak. Maka apakah boleh kita katakan bahwa itu pasti burung gagak? Ya, hal jawab tidak boleh. Kenapa? Karena pengabarannya ini masih meragukan, seakan-akan begitu. Ya, bisa jadi iya betul, bisa jadi tidak. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun hadis mutawatir, ya kalau memang ternyata sudah terpenuhi syarat-syaratnya, ya hadis mutawatir, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib kita terima dan kita benarkan dan wajib kita amalkan. Ya, al-mutawatir yufidul ilma ad-daruri. Mutawatir itu menghasilkan ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Ya, akhi, sudah kita jelaskan ya, bahwasanya ilmu daruri itu adalah sesuatu yang menghasilkan kepastian, tidak membutuhkan lagi kepada penelitian. Ya. Kalau misalnya menghasilkan kepastiannya karena melakukan penelitian dulu, maka ini disebut dengan ilmu nadhari. Ya, itu disebut dengan ya, ilmu nadhari. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian para ulama membagi hadis mutawatir menjadi dua. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ya rahimahullah, "Thumma al-mutawatir qisman, lafdhiyyun wa huwa ma tawatara lafdhuhu, ومعنويٌ وهو ما تواتر القدر المشترك فيه." Ya. Kemudian mutawatir itu ada dua macam. Yang pertama adalah disebut dengan mutawatir lafzi, yaitu yang mutawatir lafadznya. Artinya semuanya dengan lafadz yang sama. Ya, contohnya apa? Contohnya man kadzaba alayya muta'ammida fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini akhi diriwayatkan oleh lebih daripada 70 sahabat dengan lafaz yang sama. Ya. Nah, ini disebut oleh para ulama dengan mutawatir lafzi. Ya, ini disebut dengan apa? Dengan mutawatir lafzi. Ya. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun yang kedua, yang disebut dengan mutawatir ma'nawi. Ya. Mutawatir ma'nawi. Apa itu mutawatir ma'nawi, akhi? Wahuwa ma tawatara ma'nahu duna lafzihi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya, ada qadrun mushtarak, artinya ungkapannya berbeda-beda ya, lafadznya juga berbeda-beda, tapi di situ ada persamaannya, seperti misalnya hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa ya,
hadis

0: tentang bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam berdoa itu diriwayatkan lebih dari 100 sahabat, di mana mereka semua menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam berdoa dalam apa-apa kejadian yang berbeda-beda, ya, dan apa namanya, tentunya doa-doa juga yang berbeda, tapi semuanya dia menyebutkan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam tentang masalah hadis yang berhubungan dengan masalah telaga haud. Ya, demikian pula tentang azab kubur. Ya, demikian pula tentang masalah adanya dajjal. Maka para ulama ikhwatul Islam, yaitu karangan muhaddisin, menyatakan bahwa hadis-hadisnya mutawatir. Walaupun tentunya ya, ya ada sebagian orang di zaman ini, ya, dari orang-orang yang menganggap dirinya punya ilmu hadis tapi ternyata jauh dari keilmuan, mengatakan katanya ya hadis tentang azab kubur itu bukan hadis mutawatir, ya, hanya sebatas hadis ahad. Ya, tentunya akhi, yang kita ambil adalah perkataan para spesialis, mereka para ulama hadis yang telah mengetahui dan lebih mengetahui jalan-jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau ya dokter spesialis dengan dokter umum ya dalam masalah suatu perkara yang memang spesialis dia, tentu kita lebih dahulukan spesialisnya. Ya. Ikhwatul Islam, na'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini ada sedikit tanbih, kata beliau, waqa'a fi kalamin Nawawi fi syarh Muslimin fil mutawatir annahu la yushtaratu fil mukhbirina bil Islam. Ada ya perkataan Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim bahwa hadis mutawatir itu katanya tidak disyaratkan yang mengabarkannya itu orang Islam. Demikian yang dikatakan oleh para ahli usul fikih. Wala yakhfa anna hadha istilahun lil usuliyin, akan tetapi ini adalah istilah untuk orang-orang asli ahli usul fikih secara khusus saja. Adapun yang berhubungan dengan masalah hadis, tentunya kita ya kembali kepada para spesialis hadis, yaitu para ahli hadis. Ya, di mana para muhaddisin ya ketika menyebutkan tentang hadis mutawatir mensyaratkan bahwa yang mengabarkannya itu adalah seorang muslim. Ya, bahkan bukan cuma muslim tapi juga seorang yang adil dan dhabit, ya. Sebagaimana telah kita jelaskan di dalam yaitu syarat-syarat hadis yang sahih. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa buku yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Di antaranya yaitu yang pertama Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah. Ini ditulis oleh Imam As-Suyuti. Yang kedua Qatful Azhar. Ini adalah ringkasan dari kitab yang pertama ditulis oleh Imam Suyuti juga. Dan yang ketiga yaitu Nadhmul Mutanathir min al-Hadithil Mutawatir yang ditulis oleh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ini adalah ya hadis-hadis atau buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Allahu alam ya. Saya kira cukup dulu pembahasan kita. Kita sudah membahas tentang hadis mutawatir. Naam.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang kita simak bersama dari penjelasan tentang definisi hadis mutawatir dan pembagian menjadi lafzi dan maknawi. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung untuk memperluas pemahaman atau ingin mengulang kembali dari penjelasan yang disampaikan Ustaz, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Ummu Ahsan Bekasi.
1: Silakan, Ummu.
2: Ya. Ya, Pak Ustaz, lama ingin kami tanyakan, Pak, tentang doa Iftitah ayat terakhir itu kan yang kami pakai di Salji wal Ma'i wal Barot, kalau enggak salah diriwayatkan oleh Munhair Muslim dan Bukhari. Tetapi ada satu hadis lagi yang bil Ma'i Salji wal Barot itu diriwayatkan oleh Muslim, kalau enggak salah juga, Pak. Apakah keduanya bisa dipakai kalau itu falsafah? Demikian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Iya, kalau memang ternyata ada dua periwayatan seperti itu, tidak apa-apa kita amalkan terkadang ini dan itu. Itu tidak bermudarat ya, karena yang harus kita ketahui, Bu, ya bahwa huruf waw huruf waw di dalam bahasa Arab itu la yaqtadi tartib, tidak memberikan makna tartib, ya, tidak mempunyai makna tartib, artinya harus tertib, ya, akan tetapi apa, sebatas mempunyai makna mughayyarah, bahwa berbeda antara ini dengan sebelumnya. Maka dari itu ya tidak bermudarat ya kalau kita memulai dengan bisalji wal ma'i atau bil ma'i wa salji. Wallahu a'lam.
1: Taip, demikian jawabannya Muhsan, dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak?
3: Bun Baru.
1: Silakan, Pak.
3: Saya kan orang awam nih. Kadang-kadang suka ustaz-ustaz tuh ngasih hadis gitu ya. Nah, sebagai orang awam ini kan banyak hadis yang palsu, yang doib, yang lemah. Saya ini sebagai orang awam itu bagaimana caranya mengetahui itu hadis lemah atau palsu gitu, sehingga saya tidak mengikuti hadis itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Caranya yang paling cepat, Pak, nanya ke ustadz yang paham. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tentunya ya, pelajaran hadis yang sedang kita pelajari ini di antara sarana untuk bertanya kepada ya baik saya ataupun ustaz-ustaz yang lainnya, apa namanya, apakah hadis itu sahih atau dhaif. Kalau memang ternyata saya tidak ingat, saya akan cari dulu dan insyaallah kita akan jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tentunya. Ya, insyaallah ta'ala. Naam.
1: Baik, demikian, dan kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga di line telepon. Silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu?
4: Santung.
1: Silakan.
4: Ya, ini Pak Ustaz, sebenarnya seberapa tinggi itu kita mengangkat tangan kita untuk mohon doa itu. Dan bagaimana dengan hadis bahwa Rasulullah SAW apabila berdoa mengangkat kedua tangannya sampai tinggi-tinggi sehingga kelihatan kedua kepalanya kelihatan memutih. Bagaimana, apakah hadis itu
1: Oke, tidak. Kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan. Doa ya. Masalah mengangkat tangan berapa tinggi? Untuk doa secara umum sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, atau juga dari riwayat Abdullah bin Umar juga, ya, yaitu setinggi bahu. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa dua telapak tangan itu ditempel, ya, dirapatkan, maka itu riwayatnya dhaif. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ya, dalam kitab Tashihud Du'a. Ya, ini secara umum. Adapun yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya, itu adalah untuk doa salat istisqa. Ya, di mana Rasulullah SAW kalau doa salat istisqa minta hujan, itu beliau angkat tinggi-tinggi ya. Ya, bahkan dalam satu riwayat mengatakan bahwa telapak tangannya itu menghadap ke tanah dan punggungnya menghadap ke langit. Ya, sampai kelihatan ketiaknya. Allahu a'lam. Naam.
1: Baik, pesan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Dari Abu Sahla di Gunung Putih, Ustaz. Hari ini saya mendengar satu radio dakwah yang menyampaikan kajian atau dakwah bahwa Ibnu Taimiyah dalam fatwanya membenarkan bahwa bacaan Al-Qur'an yang dikirimkan untuk orang yang mati sudah sampai pahala sampai pahalanya bagi orang yang sudah mati tersebut. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Betul. Beliau sebutkan itu di dalam kitab Majmu' Fatawa. Iya. Akan tetapi ikhwatul Islam ya, a'azani Allah wa iyyakum, apa murid daripada Syekhul Islam Taimiyah yaitu Al-Imam Ibnu Katsir ya tidak menyetujui pendapat gurunya, di mana Ibnu Katsir lebih merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa apa namanya bacaan Al-Qur'an tidak sampai. Apa sih yang menjadi hujah Syekhul Islam Taimiyah? Yaitu kias. Itu dikiaskan ya sebagaimana ibadah seperti infak, sedekah, ya, haji, puasa itu sampai kepada mayat. Maka kata beliau, karena itu ibadah, maka tidak ada bedanya dengan membaca Quran. Iya. Sementara Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat bahwa kias seperti ini tidak layak. Yaitu bahwa ia mengkiaskan kias dalam masalah ibadah seperti ini tidak dibenarkan. Ya, karena masalah ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ia butuh kepada dalil. Dan tidak pernah ternyata kita mendengar bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Quran kepada mayat. Ya. Tidak pula Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat atau sahabiat. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku baca ya ketika aku ziarah kubur? Rasulullah hanya mengajarkan bacaan doa untuk orang yang doa ketika yang masyhur itu, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalallahu lana wa lakumul afiyah. Ya. Nah, doa seperti ini yang hanya diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak dinukil bahwa Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah dia baca Quran, hadiahkan ya kepada mayat misalnya begini dan begitu. Sebab ibu dan apa para pendengar sekalian, ikhwatul Islam, kaidah usul fikih berkata apa? Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya, sementara Aisyah sedang bertanya sesuatu yang akan dibaca ketika dia ziarah kubur. Tapi ketika Rasulullah hanya mengajarkan doa saja dan tidak menyebutkan disuruh kirim-kirim baca Quran, itu menunjukkan tidak disyariatkan. Juga tidak pernah dinukil bahwa para sahabat ya menyuruh untuk membacakan Al-Quran, menghadiahkan bacaan Al-Quran, kecuali riwayat-riwayat yang dhaifah seperti periwayatan Abdullah bin Umar yang minta agar dibacakan surat Al-Baqarah di kuburannya, ya, karena di dalam riwayat, di dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul, itu salah satunya yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Al-Al-Jalaj, ya. Maka riwayat-riwayat yang dhaifah seperti itu tidak bisa dijadikan hujjah. Demikian pula ya tabi'ut tabi'in pun tidak pernah kita mendengar ada mereka yang suka menghadiahkan di Al-Fatihah atau misalnya Al-Quran. Tatkala itu adalah perkara yang sifatnya adalah ya untuk memberikan manfaat kepada mayat, ternyata tidak ada Rasulullah SAW tidak melakukannya, padahal Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya. Maka ya kita katakan bahwa ya ini berbeda. Kalau masalah sedekah, ya betul ada hadisnya. Masalah haji, puasa, betul ada hadisnya. Ya. Akan tetapi untuk bacaan Al-Quran tidak pernah kita mendengar. Tidak pula dari Rasulullah, tidak pula dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang berpendapat demikian karena merajihkan pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah dan beberapa ulama lainnya, bolehkah kita katakan dia sesat? Ya, kita tidak mudah begitu saja untuk menyesatkan, karena mereka mempunyai hujah, alasan. Ya, walaupun kita menganggap alasan mereka adalah alasan yang lemah. Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khair jawabannya. Dan kembali kita angkat dari pesan singkat berkenaan dengan beberapa komentar miring dari sebagian kaum muslimin berkenaan dengan saksi atau seorang ulama muhadis besar Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang mengatakan bahwa tidak didapatkan guru yang pasti dari Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Lalu kemudian di mana pendapat-pendapat beliau saling bertentangan, terkadang di satu buku mengatakan sahih tapi di buku yang lain mengatakan dhaif. Kemudian yang kedua, sungguh sangat disayangkan penulisan silsilah hadis dhaif dan maudu, karena sesungguhnya penyetaraan antara dhaif dan maudu itu adalah suatu perkara yang tidak ilmiah. Mohon keterangan dan jawabannya. Jazakallahu khair.
0: Pertama, ikhwatul Islam azani Allah, Syekh Al-Albani rahimahullah punya guru, di antaranya Syekh Ahmad Syakir, di antaranya Syekh Muhammad Al-Baytar, ya, dan beberapa syekh. Walaupun memang kebanyakan beliau ya adalah belajar ya secara otodidak. Di antara gurunya juga ayah beliau sendiri, di mana beliau belajar kepada ayahnya dalam fikih madhab Hanafi. Ya. Namun, ikhwatul Islam azani Allah, ya, apa namanya, takhrij-takhrij beliau telah diakui oleh para ulama. Tidak sedikit ulama yang mengakui akan kepiawaian beliau dalam masalah ilmu hadis. Jadi antara ulama yang mengakuinya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan, demikian pula ya Syekh Abu Ishaq Al Khuwaini, ya, dan masyayikh yang lain, Syekh Mukbil bin Hadi. Banyak ya di antara ulama muhaddisin yang mengakui akan keilmuannya. Ya. Masalah yang berhubungan dengan ada hadis-hadis yang bertabrakan. Qasy Albani mengatakan dalam buku ini dhaif, atau di hadis lain mengatakan apa, di buku lain sahih, atau sebaliknya. Ini sebetulnya sudah dijawab oleh para ulama. Ya, dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, imma bahwa klaim itu adalah tidak benar. Atau yang kedua, yang namanya manusia, ya, selalu akan apa namanya mengada apa namanya bertambah terus bertambah keilmuan. Ya, terkadang dia mendapatkan satu riwayat, ya, dengan dari beberapa jalan, sehingga kemudian dianggap bahwa hadis ini sahih misalnya. Kemudian setelah itu baru ya diketahui jalan lain atau yang ada ilat atau yang lainnya, sehingga ia merubah, merasa perlu untuk merubah atau meralat perkataannya, ya, sehingga menyatakan bahwa hadis ini dhaif misalnya. Ini akal Islam, perkara ini sebenarnya tidak aib. Jangankan Syekh Albani rahimahullah, ya, siapa ulama yang pendapatnya tidak pernah berubah? Sebutkan satu saja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imamul Mubajjal. Beliau ada qaulun qadim dan ada qaulun jadid. Ada qaul ya dahulu, ada qaul baru. Apakah berarti kemudian kita katakan karena ya apa namanya Imam Syafi'i ya mengatakan dulu begini, sekarang begini dan yang lainnya, oh berarti Imam Syafi'i ini kontradiktif, yang enggak piawai dalam fikih, ya, karena kontradiktif seperti itu. Subhanallah. Coba antum baca kitabnya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, terkadang beliau menghukumi perawi ya berbeda antara hukuman beliau misalnya di dalam Taqribut Tahdzib dengan di Fathul Bari. Ya, terkadang di Fathul Bari beliau mendhaifkan, tapi di Taqribut Tahdzib beliau menganggapnya thiqah. Wahaluma, memang demikian, yang namanya manusia itu akan ada perkembangan ilmu dan terus ya, dan ini tidak sama sekali ikhwatul Islam mempengaruhi ya kualitas keilmuan seseorang. Justru ya ketika ia mau merujuk kepada yang hak, ketika ia tahu bahwasanya ternyata itu salah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti yang di zaman sekarang ya, orang-orang yang mengkritik Syekh Albani mana mau mengakui kesalahan mereka. Udah gitu ya dia sendiri dari sisi kualitasnya sangat jauh sekali dengan Syekh, apa, dengan Syekh Albani rahimahullah. Seperti di Indonesia ya, ada seorang profesor mengatakan banyak para dokter yang mau lebih ridho berada di ketiaknya Syekh Albani katanya. Padahal kita lebih ridho di ketiaknya Syekh Albani daripada di ketiaknya dia sendiri. Ya, yang mungkin dari sisi kualitas keilmuannya sangat jauh sekali ya pengetahuannya. Makanya ya kalau masalah dikatakan kontradiktif ataupun ada hukum-hukum yang berbeda, itu wajar. Bayangkan Al-Imam Ahmad, fatwa-fatwa beliau terkadang A, terkadang B, terkadang C, sampai terkadang dinukil dari Imam Ahmad riwayat 4 riwayat. Ya. Apakah berarti Imam Ahmad wah ini diragukan keilmuannya? Ya, karena pendapatnya kok beda-beda. Pendapat yang pertama ada satu riwayat mengatakan boleh, riwayat yang kedua mengatakan tidak boleh. Gimana sih Imam Ahmad bin Hanbal nih ya, bertentangan begitu. Makanya justru kita mau bertanya, sebetulnya yang bodoh nih ya Imam Ahmadnya atau yang mengkritiknya? Kalau ada orang yang mengkritik Imam Ahmad misalnya dengan seperti itu, pasti kita katakan yang mengkritiknya yang tidak faham. Iya, tidak faham. Akhal Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Adapun masalah judul Silsilatul Ahadith As-Sahihah Wadda'ifah, padahal katanya tidak ilmiah Padahal hadis dhaif dan hadis palsu itu berbeda. Ya itulah, karena yang mengkritiknya tidak paham bahasa Arab masalahnya. Kenapa? Karena waw, kata waw, silsilatul ahadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah. Kata waw itu dalam bahasa Arab mempunyai makna lil mughayarah, untuk membedakan antara hadis dhaifah dan hadis yang maudhu'ah. Maka dari itu ikhwatul Islam, banyak sekali terutama di Indonesia. Memang ya, terutama dari kalangan orang-orang yang punya sifat dengki, hasad. Sudah gitu memang karena ya ritual-ritualnya sering dikritik oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, akhirnya bagaimana upaya untuk menjatuhkan atau bahkan membunuh karakter daripada Syekh Al-Albani rahimahullah ini. Nah, ini akibat ya daripada sebetulnya apa namanya? Ketidaksukaan mereka terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, wa illa kalau kita lihat kritikan-kritikan itu semuanya tidak ilmiah. Kritikan-kritikan itu hanya sebatas untuk mencurahkan rasa kesal dia kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ya subhanallah, ikhwatal Islam. Beliau sudah mentakhrij ratusan, bisa dikatakan puluhan ribu hadis. Sekarang saya mau tanya, kalau seseorang sudah mentakhrij puluhan ribu hadis, kemudian yang salah di dalam mentakhrij itu, misal dikatakanlah ya, yang bertabrakan, yang dikatakan, yang dianggap berlawanan itu ada 7.000 atau 5.000 hadis, ya, di mana satu buku mengatakan dhaif, satu buku lagi mengatakan sahih, itu akibat daripada beliau misalnya apa, ya, bertambah keilmuannya dan baru menemukan jalannya bahwasanya itu adalah dhaif. Ya, sekarang dari yang bertentangan itu yang salah berapa? Karena kata-kata bertentangan yang saat di buku satu sahih, di buku kedua dhaif, kita katakan yang salah yang mana? Ya. Apakah salah kalau orang merubah ya pendapatnya yang tadinya mendhaifkan kemudian dia mensahihkan? Apa salah? Jawab tidak salah sama sekali. Kalau itu tidak salah, khalas. Kalau misalnya ya, dari 20 ribu hadis yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ternyata Anda memandang ada kesalahan 1000 hadis, apakah langsung Anda katakan, wah ini enggak berkualitas? Masya Allah, di mana Anda? Kecuali kalau Anda yang mengkritik untuk mentakhrij hadis saja enggak bisa. Iya. Untuk menilai suatu hadis sahih atau dhaif saja enggak bisa. Bahkan ketika antum mentakhrij hadis, langsung salah. Lalu kemudian mau mengkritik Syekh Al-Albani, subhanallah. Kanatihin, ya kata seorang penyair, seperti kambing yang mau menangduk gunung, maka harus dikasihani adalah bukan gunungnya, tapi kambingnya, mas. Ya, subhanallah. Nah.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Dan satu pesan singkat kembali saat kita angkat dari pesan singkat di beberapa penanya yang sama. Alhamdulillah saya dapat pencerahan berkenan dengan ilmu hadis ini. Dan kemudian benarkah tindakan saya manakala saya dapatkan seorang ustadz atau da'i yang memberikan kajian di masjid, namun manakala saya tanya tentang derajat hadis dan pemahaman hadis yang disampaikan, dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa menghukumi dhaif, sahih dan dhaifnya. Lalu kemudian benarkah saya meninggalkannya? Lalu sejauh manakah tanggung jawab DKM dalam memilih kajian atau ustadz yang menyampaikan materi? Jazakallah khair.
0: Kalau maksud antum ustadz itu tidak tahu dalam artian antum harus mengharuskan ustadz antum itu tahu segala semua hadis, ini tidak benar. Karena tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa dia sudah mengetahui semua hadis. Iya. Apalagi untuk hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis, siapa ustadz yang hafal? Ya antum tanya kepada ustadz, ini hadisnya sahih atau dhaif? Wah, enggak tahu saya. Belum menemu atau belum meriksa. Ya. Maka wajar. Di mana sih ustadz di Indonesia yang menguasai atau hafal 100 ribu hadis? Tidak ada. Tapi kalau maksud antum adalah dia memang sama sekali enggak peduli yang dia sampaikan itu hadisnya sahih apa hadis dhaif, bodo amat, ya. Pokoknya dhaif-dhaif juga hadis katanya. Ya. Dan dia tidak mempermasalahkan masalah-masalah seperti ini, maka tidak apa-apa antum tinggalkan majlisnya, karena dia khawatirkan dia membawakan hadis-hadis yang ternyata ya hadis-hadis yang palsu atau tidak ada asalnya atau ya sangat dhaif, ya atau dhaif. Nah.
1: Taip, Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan bagi pendengar Roja. Masih cukup banyak waktu yang tersisa. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal ilmu hadis atau yang berkaitan dengannya, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Taip, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Assalamualaikum. Silakan. Taip, terputus. Kita angkat kembali saat dari pesan singkat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad di Depok. Ustaz, hadis tentang tidak isbal itu diriwayatkan oleh siapa? Dan mohon disampaikan secara nasnya. Jazakallahu khair.
0: Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang lebih rendah dari mata kaki maka di neraka. Ya. Dan yang harus kita fahami, dibedakan antara isbal dengan sengaja dengan isbal tidak dengan sengaja. Kalau isbal dengan sengaja, baik sombong maupun tidak sombong tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal isbal fa innahu minal makhila. Fa innal isbala minal makhila." Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu termasuk kesombongan. Adapun kalau tidak sengaja melorot kemudian dia berusaha untuk jaga, ini memang tidak sengaja. Maka ya, selama dia tidak sombong, ya gimana lagi, namanya juga tidak sengaja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi." Sesungguhnya kainku ini suka melorot ke bawah. "Wa ana ata'ahaduhu." Dan aku selalu menjaga agar jangan sampai melorot. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." "Hai Abu Bakar, engkau tidak melakukannya karena sombong." Artinya, dia melakukan itu karena tidak sengaja dan berusaha menjaganya, itu tidak sombong. Beda dengan orang yang sengaja dilorotin, itu sombong. Makanya sabda Rasulullah itu tidak saling bertentangan, ya. Makanya orang yang mengatakan izar atau isbal itu boleh kalau enggak sombong, ini pendapat yang salah. Karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Abu Daud yang sudah saya sebutkan tadi. "Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhila." Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu sendiri termasuk kesombongan. Ya, artinya isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Nah,
1: baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
5: Ummu Kaisah. Omak.
1: Silakan Ummu.
5: Apa namanya, kan di ensiklopedi larangan itu ada larangan mencampur kismis dan kurma. Itu bagaimana penjelasan, apakah larangan secara mutlak ataukah kalau kita fermentasi atau gimana, Ustaz? Tolong dijelaskan ya. Jazakallahu khair.
1: Wayak, silakan.
0: Apa katanya?
1: Di dalam kitab ensiklopedia larangan ada larangan yang menyebutkan mencampurkan kismis dengan kurma, Ustaz. Bagaimana bentuk larangan itu, Ustaz?
0: Ya. Tentang hadisnya saya tidak ingat. Ya, nanti coba saya kerujuk lagi ke kitabnya. Ya. Adapun tentang masalah kenapanya, yaitu tanyakan kepada para ahli herbal. Mungkin karena kedua-duanya panas, ya. Kismisnya panas, kurmanya panas. Ya. Berbeda dengan kalau Rasulullah SAW biasanya mencampur antara yang panas dengan yang dingin. Seperti Rasulullah sukanya makan, ya apa namanya, betih, ya semangka dicampur dengan kurma. Ya, Allahu a'lam.
1: Baik, demikian jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon di 021-823-6543. Halo.
6: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Denny di Cikarang.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Saya ingin menanyakan, adakah muhadis abad ini selain Syekh Albani? Kemudian apa bahaya mengamalkan hadis dhaif?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, banyak ya para muhadisin, orang-orang yang bergumul dengan hadis dan hidupnya bergumul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Al Abdul Hasan Al apa Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, ya, Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Al-Athari, ya. Mereka semua adalah para muhaddisin. Ya, mereka-mereka itu semuanya betul-betul menghabiskan waktu mereka untuk hadis dan meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dirawiyah maupun riwayah. Nah.
1: Dan yang kedua, Ustaz, berkenaan dengan pertanyaan yang sama juga banyak disampaikan melalui pesan singkat, apakah bahaya yang dapat kita terima dari mengamalkan hadis dhaif, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Ikhwatul Islam, pertama bahwa hadis dhaif itu ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif atau sanadnya yang terputus. Dan hadis dhaif itu menghasilkan ya dhannun marjuh, yaitu dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah itu tidak diperbolehkan diamalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kamu dhann, dugaan, karena dugaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan para ulama semua bersepakat, berijma bahwa dalam masalah akidah dan hukum, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai. Maka orang yang memakai hadis dhaif dalam masalah akidah dan hukum, berarti ia telah bertabrakan dengan ijma, dan ini maksiat. Adapun masalah fadilah amal yang sahih dan yang rajih tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ya fadilah itu pun tidak lepas dari hukum. Ya. Karena orang yang mengamalkan suatu amal dengan mengatakan ini fadilah amal, kita tanya kepada dia hukumnya apa? Sunnah, wajib, makruh, ya, mubah. Kalau dikatakan mubah, untuk mengatakan mubah butuh kepada dalil yang sahih. Untuk dikatakan sunnah apalagi? Ya. Tatkala itu hadisnya dhaif dan Rasulullah SAW menyuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya meragukan. Rasulullah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan apa yang, kepada apa yang tidak meragukan. Dan hadis dhaif ini masih meragukan apakah itu sabda Rasulullah atau bukan. Ya. Maka kalau dikatakan bahayanya apa? Yaitu bahayanya pertama dia sudah melanggar sabda Rasulullah, di mana Rasulullah menyuruh untuk menjauhi dhon, ya, dugaan-dugaan yang lemah. Yang kedua, Rasulullah menyuruh kita untuk ya meninggalkan sesuatu yang meragukan, dan hadis dhaif itu meragukan. Yang ketiga, para ulama semua sudah bersepakat bahwa masalah akidah dan hukum haram untuk memakai hadis berhujjah dengan hadis dhaif. Kalau kita mengamalkannya dalam masalah akidah dan hukum, maka pada waktu itu kita telah menyelisih ijma. Ya. Dan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majruhin membawakan sebuah bab mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW sabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang membawakan hadis dariku yang masih dipandang atau diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Ibn Hibban, ya, faman rawa faman syakka fi riwayati ahwa minas sahih am minas saqim fahuwa dakhilan fi hadzal khabar. Siapa yang ragu dalam periwayatannya, apakah hadis itu sahih atau dhaif, saqim, ya, tapi masih juga disampaikan, maka ia masuk dalam lingkup orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa meriwayatkan hadis dhaif itu harus punya adab. Harus ada adab. Apa itu? Dengan siwatu tamrid. Dengan mengatakan ruwiya, diriwayatkan atau dihikayatkan atau disebutkan begitu. Adapun kata Imam Nawawi, oh ya, kalau kita membawakan hadis dhaif dengan memastikan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda begini, bahwa ya kata beliau, maka itu termasuk salah satu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kembali kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan bagi pendengar yang ingin bertanya. Halo.
7: Halo.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
7: Sardi Ciputat.
1: Silakan Pak Sardi.
7: Yang saya mau tanya Pak Ustaz, masalah hadis mengenai Nabi Rasulullah pernah disihir, Pak Ustaz. Terus kemudian saya punya buku Pak Ustaz, buku ini sudah tua judulnya Al-Ahkam. karangan Muhammad Ashbi Ash-Shiddiq yang diterbitkan tahun 1950, Pak Ustadz. Nah, di sini dikatakan, ini masalah hadis Pak Ustadz di buku-buku ini. Nah, di sini dia mengatakan bahwa salah satunya di sini, Nabi itu tidak pernah kena sihir, Pak Ustadz. Karena apalah jadinya nanti kalau memang Nabi itu pernah disihir, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Nah, itu saya minta penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketahuilah, Pak, bahwa ya, beliau Pak Hasbi Ash-Shiddiq dalam masalah ini telah jatuh dalam kesalahan fatal. Karena telah menyelisih ijma' para ulama muhaddisin yang menyatakan bahwa kisah Rasulullah SAW terkena sihir itu adalah hadisnya sahih. Terlebih hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya. Telah disepakati oleh para ulama dan tidak ada yang menolaknya kecuali kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Tapi selama terkena sihir itu Rasulullah SAW tidak diturunkan wahyu. Selama terkena sihir itu ya tidak diturunkan wahyu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW maksum. Beliau terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Dan tentunya ini mempunyai hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama, ujian buat orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa setiap kita ini harus ya jangan merasa pede, percaya diri. Ya, kalau Rasulullah SAW terkena sihir, apalagi kita. Yang ketiga, kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Ya, sebagaimana diajarkan oleh di dalam kisah tersebut, di mana Allah turunkan kul a'udzu birabbinnas dan kul a'udzu birabbil falaq. Yang jelas ini keyakinan kita karena hadisnya sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Nah,
1: dan berkenaan dengan komentar menunjukkan kelemahan Rasulullah itu tidak benar saja.
0: Jelas akhi, ini adalah akal. Ya. Ya, kalau begitu Rasulullah lemah. Kita katakan Allah ya berkuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW terkena sihir bukan berarti Rasulullah lemah, tapi karena Allah ingin memberikan kepada ya apa namanya kaum muslimin hikmah yang agung dari kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Nah.
1: Taib, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kembali kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya berkenaan dengan ilmu mustalahul hadis pada siang kali ini. Fadal. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak?
8: Dengan Vicky di Jakarta, Pak.
1: Silakan, Pak.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
8: Mau menanyakan masalah hadis, Ustaz. Misalnya makmum dalam sholat itu masbuk. Masalah ruku di belakang saf. Itu saya pernah baca ada dua hadis. Yang pertama, Rasulullah melarang sahabat yang melakukan itu dengan mendoakan sahabat itu. Terus ada lagi dari Ibu Numas, kalau nggak salah, itu sholat dengan sahabat yang lainnya, tapi melakukan ruku itu dari mulai tengah masjid, berjalan sampai sempurna ke dalam saf. Jadi yang mau ditanyakan gimana sebenarnya hukumnya ruku di belakang saf itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertama, Pak, hadis yang bawa sebutkan yang pertama itu adalah dikeluarkan Abu Daud dari hadis Abu Bakrah. Dan hadis itu hadis yang sahih. Ceritanya begini, bahwa Abu Bakrah ya sampai ke masjid dan ternyata Rasulullah sedang ruku. Maka ia segera ruku, ya, segera dia berlari kemudian ruku dan masuk sambil berjalan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya setelah sholat, siapa yang melakukan tadi? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Ya, semoga Allah memberikan kepada kamu semangat yang lebih. Jangan kamu lakukan lagi itu. Sementara dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, dan hadisnya juga sahih, demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Taus, dari perbuatan Taus bapaknya. Ya, dan beliau mengatakan bahwa itu termasuk sunnah. Demikian pula kalau tidak salah dari hadis Abdullah bin Zubair, ya, bahwa ya mereka masuk ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku, kemudian mereka ruku, ya, ketika mereka sudah sampai pertengahan masjid imam ruku, maka mereka ruku lalu berjalan terus kemudian masuk ke dalam saf, ya, Nah, apakah hadis itu bertentangan? Kita jawab tidak. Kok kenapa demikian? Hadis Abu Bakrah, ya, ketika Rasulullah mengatakan jangan kamu ulangi, ada hadis ini ya mencakup dua perkara. Bisa jadi yang diingkari oleh Rasulullah SAW adalah ketergesa-gesaannya Abu Bakrah, atau yang diingkari oleh Rasulullah SAW itu adalah rukuknya ketika dia ruku sebelum masuk saf dan sudah masuk saf, atau dua-duanya. Ya. Tapi tatkala ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat melakukan demikian, ruku sebelum masuk saf kemudian berjalan sambil masuk, bahkan sebagian mengatakan termasuk sunnah, tampak jelas kepada kita bahwa yang diingkari oleh Rasulullah terhadap Abu Bakar adalah ketergesa-gesaannya. Terlebih ya Rasulullah SAW melarang tergesa-gesa apabila kita mendengar iqamah. Ya, kata Rasulullah, hendaklah kita tetap berjalan dengan tenang, kata Rasulullah. Alaikum bisakinati wal waqar. Wajib atas kalian tenang dan dengan apa, ketundukan dan kekhusyuan. Jadi yang sahih ya dari hadis yang Abu Bakrah tadi, yang diingkari oleh Rasulullah adalah ketergesa-gesaannya. Bukan yang diingkari itu adalah rukuknya sebelum masuk saf, karena itu termasuk sunnah. Nah,
1: jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Dan kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf Pak, radionya dikecilkan, ada feedback. Silahkan diulangi kembali pertanyaannya.
9: Ya Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
0: Allah.
9: Saya belum masih standarnya
1: masih ya. Iya, dimatikan saja Pak. Silahkan.
9: Ya, ada kepenasaran ini Ustaz. Saya ini dari keluarga yang ayah, kakek menjadi apa ya, seperti sudah mendarah daging. Selain melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, juga melaksanakan ajaran-ajaran Sahabul Qadir Jailani. Ini mohon penjelasan, jadi saya serba bingung, karena Sahabul Qadir Jailani ini kan melaksanakan juga perintah Allah dan melaksanakan semua apa namanya titah Rasulullah, tetapi kan di kemudian hari sekian tahun setelah wafatnya Rasul. Mohon penjelasan agar memberi ketenangan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin yang dimaksud dengan ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang disebut dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kali ya. Wa illa Pak, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam masalah akidah dan tata cara beragama, subhanallah, luar biasa. Beliau di atas akidah salafiyah, ya murni. Bahkan beliau mengingkari akidah asy'ariyah. Ya, yang anehnya di zaman sekarang yang mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia begitu berbangga dengan akidah asy'ariyahnya. Padahal kalau kita baca buku-buku atau kitab-kitab ya yang ditulis oleh beliau, tampak sekali dari sisi akidah beliau lurus. Ya, di antaranya seperti beliau mengatakan wa kana Allahu ala arsyis istawa dalam kitab Al-Ghunya, dan adalah Allah bersemayam di atas arsy. Lalu beliau berkata setelah itu ya, kata beliau wala yuqal, tidak boleh dikatakan anna Allah fi kulli makan. Ya. Kama taquluhu ba'dul mu'tazilah. Ya, kata beliau, tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di setiap tempat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian Mu'tazilah. Kenapa, kata beliau? Karena itu tidak pernah ya diyakini oleh salafun as-salih. Tidak pula dari kalangan tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Ya, subhanallah. Makanya, Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar Alamin Dubala ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ketika menyebutkan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, Syekh ditanya tentang akidahnya. Ma akidatuka ya Syekh? Apa akidahmu ya Syekh? Kata beliau, akidati akidatu sahabah. Akidahku adalah akidah sahabat. Walaupun memang dalam masalah ibadah, ya, seperti dalam kitab Al-Ghunya, banyak pula hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Ya. Yang jelas beliau dari sisi fikih beliau di atas madzhab Hanabilah, Hambali. Ya, dan beliau dari sisi akidah beliau alhamdulillah di atas akidah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para sahabat Rasulullah, yang itu merupakan akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Imam Syafi'i dan yang lainnya. Dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalau dikatakan dia masih ya melakukan ritual-ritual si Abdul Qadir Jilani yang mana? Mungkin maksudnya tadi yang manaqib menyebutkan tentang manaqib Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Jilani ya. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala beliau berkata ya, waqad rawiya hikayat wa karamat katsirah ani Syekh, telah diriwayatkan ya hikayat-hikayat, cerita-cerita dan karomah-karomah yang banyak tentang Syekh, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa aktsaruha kadzibun wa dajlun, kata beliau, tapi kebanyakannya adalah dusta ya, tentang masalah cerita-cerita karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Seperti dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani yang menempeleng malaikat maut ya, supaya mengembalikan anak ya, apa namanya, nyawa anak seorang ibu yang minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dan yang lain semua itu kedustaan ya. Maka dari itu ya, kalau kita mengikuti Syekh Abdul Qadir Jilani, tentu akidah kita akan harusnya sama dengan beliau, dan akidah beliau akidah yang lurus, akidah muwahhidin, akidah yang betul-betul menetapkan sifat-sifat Allah, memang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya satu pesan singkat kita angkat dari Ummu Umar. Kalau hadis mutafakun alaih, apakah termasuk hadis mutawatir atau ahad? Jazakallahu khair.
0: Mutafakun alaih itu adalah biasanya digunakan untuk Bukhari dan Muslim. Ya, kalau itu apa namanya, biasanya kalau disebutkan oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Ya, dan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim belum tentu mutawatir. Ada yang mutawatir, ada juga yang tidak mutawatir. Nah, akan tetapi tentunya kesepakatan para ulama untuk mensahihkan semua hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu sendiri sudah menguatkan apa, mengangkat ya, dari ahad menjadi apa, dari apa namanya, sudah bisa sampai menguatkan sampai kepada derajat yang sangat kuat sekali, kata para ulama. Seperti yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar, dan beliau menyebutnya dengan khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in, khabar ahad tapi dikuatkan oleh korinah-korinah yang lain. Nah,
1: dan satu pesan singkat terakhir mungkin saja pada kesempatan siang hari ini dari pendengar kita, ada satu khatib Jumat yang berkata bahwa langit dan bumi tidak akan Allah ciptakan bila Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, dan disebutkan ini hadis qudsi sebagai menunjukkan betapa agungnya beliau. Benarkah hadis ini, dan jazakallahu khairan atas jawabannya?
0: Ini dusta, bertabrakan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan semua itu adalah untuk mentauhidkan Allah, agar semuanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa ya, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan langit dan bumi, dinyatakan oleh Al-Ajruni bahwa itu termasuk hadis maudhu, palsu. Ya, juga demikian para ulama menyebutkannya. Ya, maka ini ya dongeng-dongeng para tasawuf yang kemudian dinukil oleh para khatib-khatib yang tidak peduli apakah yang dia bawakan hadisnya sahih atau dhaif atau tidak. Ya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar kita ya termasuk orang-orang yang betul-betul mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikannya, dan agar kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
11: Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
12: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
13: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
12: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
14: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
15: ilmu yang terpuji,
16: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
14: dan sunnah.
12: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
17: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
10: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
18: Qala Rasul
19: sallallahu alaihi wasallam.
20: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
21: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kabira.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء
5: القراءات القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
8: Wa amma man utiya kitabahu bishimalih.
7: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
8: Walam adri ma hisabiyah.
7: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung Jawa Barat bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali dalam kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan sebuah judul pembahasan Nilai Tauhid dalam Penyembelihan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan langsung simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan juga TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab menyembelih. Salah satu ayat yang menyuruh menyembelih karena Allah adalah surah Al-Kautsar. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepadamu, maka salatlah kamu karena Allah. Gak boleh karena atau kepada yang lain. Ruku, sujud, berdiri, salat untuk Allah. Wanhar, dan menyembelih pulalah karena Allah. Ini menunjukkan salat dan menyembelih ibadah yang agung, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dari ayat ini ada setidak-tidaknya 8 faedah. Pertama, wujubu syukri ni'matillahi azza wa jalla. Wa min a'zami ma yashkurullaha alaih at-tauhid. Walidha ja'atil ayah masdaratun bilfa' yani as-sababiyah ay bisababi ta'ina lakal kautsar salli li rabbika wanhar fa idza aradta an takun syakiran lillahi fa'alaika an taquma bitauhid. Faedah pertama, ayat ini menerangkan wajibnya mensyukuri nikmat Allah. Dan ungkapan syukur yang paling agung kepada Allah adalah tauhid. Karena itu dalam ayat ini digunakan huruf fa sababiyah. Fa yang mengandung arti sebab. Inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka. Maka ini bermakna sebab, karena sebab kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Sholat dan menyembelih ini ungkapan syukur atas nikmat Allah. Dan ungkapan syukur yang paling agung itu mentauhidkan Allah dalam hal sholat dan menyembelih. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah pertama. Kedua, annal kautsar al-madkur huna ja'a tafsiru fi hadithi qal innahu nahrun fil jannah. Wa qala ba'dul mufassirin huwal khairul kathir la tanaqud. Fa innan nahar minal khairil kathir alladhi a'tahu Allahu azza wa jalla li rasulih. Adapun al-kautsar yang dimaksud dalam ayat ini disebutkan dalam hadis Nabi menyatakan kautsar itu sungai di surga. Allah berikan sungai itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mufassir menyatakan al-kautsar artinya nikmat yang banyak. Kedua pendapat ini tidak bertolak belakang. Tidak tanakut, tidak kontradiktif, tapi saling melengkapi. Karena apa? Karena sungai di surga termasuk salah satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Allah pasti akan memberikan beragam nikmat kepadamu, lalu kamu ridho, senang. Pasti akan itu nanti di akhirat. Makanya pakai saufa. Saufa itu artinya akan, tapi nanti waktunya. Berbeda dengan sa'af'alu. Saya akan kerjakan segera kalau pakai sa. Tapi kalau saufa, nanti. Karena itulah maka nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya nanti di akhirat. Di dunia mah Nabi banyaknya menderita dengan beragam jenis penderitaan. Kata Allah, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Pasti Allah akan memberikan beragam nikmat kepadamu yang sangat banyak, lalu pasti kamu ridha nanti. Termasuk salah satu kenikmatan yang Allah akan berikan nanti adalah Al-Kautsar. Nama sungai di surga selain beragam kenikmatan lainnya. Ketiga, anna hadhil ayah dhakaratil ibadatal badaniyah wahya sholah wal ibadatal maliyah wahya nahar. Ayat ini menerangkan dua jenis ibadah. Pertama, ibadah badaniyah yaitu sholat. Fasholli, sholatlah kamu. Ini ibadah yang dilakukan oleh badan. Dan ibadah maliyah yang dilakukan oleh harta. Harus ada harta yang dikorbankan, yaitu menyembelih. Kalau sholat tidak ada pengorbanan harta, tapi ada ikhtiar badan. Berdiri, ruku, sujud, duduk, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan. Tak ada ibadah maliyah. Tapi kalau menyembelih harus keluar uang. Jadi dua-duanya disebut oleh Allah dalam ayat ini. Faidah keempat, wujubul ikhlasi lillahi fin nahar wa fis shalah. Walidzari qol fasholli lirabbika wanhar. Ayat ini pun merangkan wajibnya ikhlas di dalam ibadah. Disebut dua jenis ibadah, salat dan menyembelih, bukan hasr, bukan hanya dua jenis ibadah aja yang wajib ikhlas, bukan. Ini mimbabil amsal, hanya permisalan dari semua ibadah. Semua ibadah wajib ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Dua di antara ibadah yang wajib ikhlas adalah salat dan menyembelih. Makanya dikatakan fasholli lirabbika. Salatlah hanya untuk Allah. Enggak boleh ruku, sujud, duduk, berdiri dalam rangka ibadah kepada selain Allah, enggak boleh. Wanhar juga menyembelih karena Allah. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk nenek moyang yang sudah mati. Menyembelih untuk jin yang menunggu di sebuah tempat yang dianggap angker. Menyembelih sebagai persembahan untuk bangun bangunan, bangun jembatan, untuk makhluk yang dianggap bisa mempengaruhi jalannya pembangunan. Itu enggak boleh. Siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, berarti ibadah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih, maka syirik, tidak boleh. Jadi wajib ikhlas dalam seluruh ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kelima, anna tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Fayakunul makna farabbukal ladzi a'takal hadza al-kautsar wa an'ama 'alaika yastalzimu an takunal ibadatu lillah. Ayat ini pun menerangkan bahwa tauhid rububiyah wajib diikuti oleh tauhid al-uluhiyah. Kita review dulu sebentar, apa tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah adalah meyakini Allah satu-satunya Rabb, pengatur alam semesta, pengatur hidup dan kehidupan, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat. Itu rububiyah Allah, hanya Allah satu-satunya. Itu disebut rububiyah Allah, wajib ditauhidkan. Maknanya hanya Allah yang melakukan semua itu. Tauhid al-uluhiyah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Hanya kepada Allah saja kita ibadah. La ilaha illallah. Itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah wajib melahirkan tauhid al-uluhiyah, seperti dalam ayat ini. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu. Memberi nikmat itu masalah kerububiyahan Allah. Salah satu bentuk rububiyah Allah memberi nikmat. Ini rububiyah. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, ini rububiyah, maka sholatlah hanya untuk Allah. Ini uluhiyah. Jadi setiap kali Allah menerangkan atau menyuruh untuk ibadah, pasti di awalnya itu, di ayat sebelumnya diterangkan sebabnya. Kenapa kamu ibadah hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang memberikan banyak hal, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Coba umpamanya ayat yang pertama kali bernada perintah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 102 ayat 21. Apa bunyinya? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Hai manusia, ibadahlah kamu kepada Allah. Ini di uluhiyah, ibadahlah kepada Allah. Siapa Allah itu? U'budu rabbakum, kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kamu. Menciptakan itu rububiyah Allah. Karena Allah telah menciptakan kamu, maka sembah Dia. Jadi tauhid ar-rububiyah wajib melahirkan tauhid al-uluhiyah. Enggak realistis, enggak logis, enggak masuk akal orang yang mengakui Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam, yang memberi, yang menahan pemberian, yang menghidupkan, yang mematikan, terus ibadahnya kepada selain Allah, enggak masuk akal, enggak logis ya. Diciptakan oleh Allah, diberi rizki nikmat oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, nyembahnya ke yang lain. Maka siapa yang menyembah kepada selain Allah, itu sikap yang sangat tidak logis, tidak realistis. Yang ngasih segala macam, yang ngatur segala macam Allah, loyal, taat, nyembahnya kepada selain Allah. Kezaliman terbesar ya. Jadi poin kelima dari faedah yang diambil dari hadis ini adalah bahwa tauhid ar-rububiyah pasti melahirkan tauhid al-uluhiyah. Pengakuan Allah satu-satunya Rabb, keyakinan Allah satu-satunya Rabb, pasti melahirkan Allah pula satu-satunya yang harus disembah, diibadati. Itu yang dimaksud tauhid ar-rububiyah pasti melahirkan tauhid al-uluhiyah. Poin keenam. Annan nahar lirab la li faqrihi wa innama huwa li faqri ibadihi fa yataqarrabu ilayhi bi hadhihi al-ibadah li faqrihim hatta yugniyahum Allahu azza wa jalla fi dunyahum wa fi ukhrahum. Ayat ini pun menerangkan bahwa menyembelih niatkan untuk Allah bukan karena butuh daging sesembelihannya saja. Kalau toh kita butuh daging sesembelihan, itu hanya dalam rangka bisa bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, supaya lebih berkualitas ibadahnya. Tanpa makanan, tanpa minuman, kita gak punya tenaga, lemas, gak maksimal ibadahnya. Tidak berkualitas ibadahnya. Maka kita cari semua penopang ibadah, makanan, minuman, tempat, sarana, fasilitas, semua kita cari untuk menopang ibadah. Sering saya ungkit, rizki dicari untuk mendukung ibadah, bukan mencari rizki sampai melalaikan ibadah. Coba lihat perintah ibadah dalam surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ayat berikutnya apa? La uridu minhum mir rizkin wala uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rizki kepada manusia dan juga tidak menginginkan mereka memberi makan. Terus innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Allah yang memberi rizki kepada mereka. Allah memberi rizki untuk menopang ibadah agar kalian bisa ibadah maksimal. Baik, kami siapkan semua fasilitas, kebutuhan yang kalian perlukan untuk ibadah, termasuk rizki. Rizki dicari dan Allah berikan untuk menopang ibadah. Jangan sampai karena mencari rizki, ibadah malah dilalaikan, terbalik. Karena itulah maka Niatkan mencari rezeki itu untuk menopang ibadah, bukan untuk melalaikan ibadah. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 37 ketika Allah menerangkan tentang kurban. Apa kata Allah? Layyana lallaha luhumuha waladima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah dari kurbanmu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai itu ketakwaan yang melandasi ibadah kurbanmu. Kalau landasannya takwa, pertama ikhlas, tidak akan sayang. Kedua, pasti yang terbesar, terbagus. Kita bercermin kepada dua anak Adam. Id taqarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ingat ketika dua orang anak Adam berkurban. Satu dengan yang paling bagus, dengan yang paling besar. Yang satu lagi dengan yang paling kecil. Karena sayang dengan uangnya. Yang paling besar diterima, yang paling kecil ditolak, walaupun melaksanakan. Maka dalam melakukan ibadah, jangan asal melaksanakan. Ini anak Adam tadi melaksanakan kurban, tapi yang terkecil ditolak oleh Allah. Padahal dia bisa memberi yang lebih besar. Makanya jamaah, kalau kurban atau apapun, jangan bertanya kepada panitia berapa yang termurah. Ada 3 juta nih termurah, ada yang enggak 2, ada enggak yang 2 juta, itu sudah termurah aja ditawar. Padahal budget untuk berkurban 10 juta juga bisa dia. Bila perlu tanya ke panitia berapa sih yang termahal? Ada 8 juta. Cari yang 20 juta, ada enggak? Kalau budgetnya bisa sampai sana, cari kambing terbesar, termahal. Kalau kita mampu, beli yang seperti itu. Itu kalau yang melandasinya apa? Ketakwaan. Tapi kalau yang melandasinya bukan ketakwaan, tadi hitung-hitungan harga. Jadi yang sampai ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, ketakwaan. Dan ini jangan disalahfahami, karena kata Allah juga yang sampai bukan kambingnya tapi takwanya. Makanya gak apa-apa yang kecil. Itu menunjukkan bukan ketakwaan yang melandasinya, tapi obsesi dunia yang dia sayangkan. Kalau dikeluarkan dalam jumlah yang lebih besar, maka yang kecil aja yang penting melaksanakan. Gak boleh seperti itu. Inilah yang keenam. Faidah ketujuh, anna nahar yakunu lil ibl amma dzabah fayakunu lil baqar wal ghanam fayakunu ta'bir bin nahar la ya'ni anna dzabah yakhruju min hadha li anna ma jaza nahruhu jaza dzabhuhu wa ma jaza dzabhuhu jaza nahruhu. Secara bahasa nahar artinya menyembelih, tapi ditujukan kepada unta. Kalau unta disembelih namanya nahar. Tapi kalau sapi, kambing, ayam bukan nahar tapi dzabh. Dzabh artinya menyembelih. Nahar juga menyembelih. Cuma kalau nahar untuk unta, kalau dzabh untuk sapi ataupun kambing ataupun ayam. Disebut di sini fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan menyembelihlah. Kami sekarang kok kita menyembelihnya bukan unta, sapi atau kambing, boleh? Boleh. Tidak berarti tidak boleh harus unta karena lafadznya nahar, enggak. Disebut nahar mimbabil afdoliyah. Untuk menerangkan itu yang paling afdol. Adapun dengan selain unta, umpah seperti sapi ataupun kambing boleh, walaupun tidak afdal. Kenapa dengan unta lebih afdal dibanding sapi ataupun kambing? Ini berkaitan dengan nilai unta. Unta itu harta yang paling berharga, yang paling dicintai oleh manusia. Makanya Quran ataupun hadis banyak mengungkapkan harta yang paling dicintai itu unta. Seperti wa idzal isyaru utilat, ketika unta-unta yang bunting diabaikan. Itu ketika kiamat terjadi, unta-unta bunting juga dibiarkan. Padahal dalam kondisi normal, unta bunting itu dinangnak-nengne gitu. Dipedulikan, diperhatikan, diistimewakan. Karena ini akan melahirkan, menambah kekayaan mereka dalam bentuk unta. Ini lebih berharga daripada binatang lainnya. Makanya Nabi juga menyatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dirimu, melalui dirimu didakwahi, diajari, dapat hidayah, itu lebih baik bagimu dibanding memiliki unta merah. Disebut unta merah karena itu harta yang paling berharga. Karena itu berkurban dengan unta pengorbanannya lebih tinggi daripada dengan sapi atau dengan kambing. Karena itu paling dicintai di kalangan para binatang oleh manusia. Maka ketika harta yang paling dicintai itu dikorbankan untuk melaksanakan perintah Allah, menunjukkan ketakwaannya lebih tinggi daripada yang berkurban dengan selain unta. Makanya kurban yang paling afdol dengan unta. Bukan berarti tidak boleh dan tidak sah dengan sapi dan kambing, boleh sah. Apalagi di saat tidak ada unta seperti di kita, maka dibolehkan dengan sapi ataupun dengan kambing. Itulah faedah yang ketujuh. Kedelapan, anna tauhid jam'un lil qalbi wa jam'un lisyamli. Tauhid itu menyatukan hati, menyatukan urusan, urusan fokus dan beres. Karena itulah Allah berfirman di ayat terakhir surah Al-Kautsar, inna nasyi'aka huwal abathar. Sesungguhnya orang yang mencelakmu, dia yang terputus. Maknanya, orang-orang kafir mencelak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abtar, terputus garis keturunannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Semua anak laki-lakinya meninggal ketika kecil. Yang terakhir Ibrahim. Kecuali anak-anak wanita ada yang sampai dewasa, sampai punya anak lagi ada. Tapi itu pun meninggal sebelum Nabi wafat. Kecuali satu yaitu Fatimah. Nabi wafat, Fatimah masih ada. Tapi 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah pun meninggal. Adapun laki-laki semua meninggal, terputus garis keturunannya, disebut abtar. Itu celaan orang kafir. Allah membalas dengan memutus garis keturunan anak-anak orang kafir. Orang kafir memiliki anak, tapi kemudian anak-anak tokoh kafir mereka masuk Islam dan menjadi musuh bagi bapaknya. Abu Jahal tuh punya anak. Waktu perang Badar, perang Uhud masih jadi musuh. Siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal. Waktu perang Uhud dia jadi komandan perang pasukan sayap kiri dengan Khalid bin Walid di sayap kanan, pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Tapi kemudian masuk Islam, menjadi musuh bagi bapaknya. Dan banyak lagi orang-orang kafir yang terputus hubungan dengan anaknya karena anaknya kemudian menjadi muslim dan menjadi musuh bagi bapak-bapaknya. Maka dikatakan fadalla ala anna syirka syattat wa anna tauhid ijtima. Syirik memecah belah. Orang tuanya syirik, anaknya muslim, putus hubungan. Atau sebaliknya, orang tuanya muslim, anaknya musyrik, putus hubungan. Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kana aba'uhum. Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun mereka bapak-bapaknya sendiri, anak-anak sendiri, keluarga dekatnya sendiri, putus hubungan. Itu abdar yang sesungguhnya. Fakullama kana al-'abdu aqrab lillah wa atwa kana jama'a Allahu lahu syamlah. Setiap kali seorang hamba dekat kepada Allah dan taat kepada Allah, maka Allah akan semakin membereskan, memfokuskan urusannya. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini terima dari Zaid bin Thabit. Berkata Rasul sallallahu mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa 'alai syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Kata Rasul SAW, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya? Jadikan cita-cita hidup kita bahagia di akhirat. Siapa yang demikian? Allah akan berikan kecukupan, merasa selalu cukup dalam hatinya dengan semua yang Allah berikan. Allah fokuskan semua urusannya, dibereskan oleh Allah. Dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Ini resep agar kita diburu oleh dunia, bukan memburu dunia lalu dunia lari meninggalkan kita. Kejar akhirat, dunia mengejar kita dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan kita. Sebaliknya, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya? Allah akan jadikan kefakiran di dalam hatinya. Maksud fakir itu selalu butuh. Walaupun dunia yang dimiliki sudah melimpah. Hartanya banyak. Kekuasaannya tinggi, pangkatnya, jabatannya tinggi, pengikutnya banyak. Selalu merasa kurang dan khawatir-khawatir yang dimilikinya itu berkurang atau hilang. Inginnya bertambah. Coba orang yang biasa punya uang 10 miliar, lalu hilang 5 miliar, dia tersisa 5 miliar lagi. Stres dia, seperti kehilangan semuanya. Stres, sedih itu. Padahal uangnya ada 5 miliar lagi. Beda dengan kita, kita mah umpamanya biasa 100-200 ribu gitu ya. Ada yang ngasih 50 ribu, alhamdulillah uang jadi 250 ribu. Merasa kaya, merasa tenang, tentram. Itu tadi orang masih punya 5 miliar. Tadinya 10 miliar, keinginan 5 miliar. Stres itu merasa jatuh, bangkrut, miskin, seperti gak punya apa-apa. Padahal uangnya 5 miliar lagi. Itu juga terjadi bagi orang yang punya uang triliunan, 10 triliun. tiba-tiba mengalami kerugian 5 triliun, tinggal tersisa triliun lagi. Itu merasa sengsara, merasa miskin, merasa habis kekayaannya. Padahal 5 triliun lagi tuh bisa membeli negara itu. Itu kenapa Allah memberikan kefakiran. Fakir itu mas, butuh. Padahal yang dimilikinya sudah melimpah. Karena apa? Dia menjadikan dunia sebagai cita-citanya. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah berikan kefakiran dalam hatinya. Terus wa farraqa ali syamlah, Allah cerai-beraikan urusannya, pikirannya enggak fokus. Bayangkan orang punya beberapa usaha, punya beberapa perusahaan. Pikirannya terpecah, terbelah. Ingat ke perusahaan di sana, ingat usaha di situ, ingat urusan ini. Enggak fokus, stres dia. Padahal semua perusahaannya maju. Memberikan keuntungan bukan hanya tiap bulan, tiap hari. Membikin sebuah produk yang laku gitu, untungnya paling 1.000-2.000 dari satu barang, tapi diproduksi jutaan. Jadi walaupun 1.000-2.000 yang laku umpah 1 juta kan sudah 1 miliar-2 miliar ya keuntungan per hari ya. Bayangkan. Jadi untung semua tapi hatinya enggak fokus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadaralah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi lihat bagaimana perbedaan kondisi hidup orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. Kesengsaraannya, kemiskinannya tidak membuat dia stres. Ngapa-apa saya sengsara, susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Itu lebih tenang, tentram, nyaman dibanding banyak kekayaan tapi lalai akhirat, stres dengan kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, dan yang lain-lainnya ya. Inilah ayat pertama tentang menyembelih. Kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku 4 kalimat. Kalimat pertama, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini kalimat pertama, dilaknat. Kedua, wala'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung dengan bicara melaknat orang tua, dasar orang tua terkutuk, dasar laknat, dasar inah, seperti itu tuh. Atau tidak langsung. Tidak langsung itu dia melaknat orang tua kawannya. Kawannya balik membalas melaknat orang tua dia. Itu sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Dilaknat orang seperti ini. Yang kedua, ketiga. Wala'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang mendukung orang yang berbuat kebid'ahan. Dia tidak melakukan kebid'ahan tapi mendukung para pelaku bid'ah. Allah laknat. Apalagi pelaku kebid'ahannya. Yang ketiga, keempat, wala'anallah man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang merubah, menggeser patok tanah. Tanah kita, sawah atau kebun atau ya tanah biasa. Berbatasan dengan tanah orang lain kan ada patokannya ya. Diam-diam digeser tuh supaya ditambah sejengkal. Sejengkal itu kalau umpamanya 100 meter jadi 100 jengkal tuh. atau sawah dihalangi, dibatasi oleh galengannya. Galengan bahasa Indonesianya apa? Galengan. Ada orang yang licik, kreatif atau digali dari sini, plok, ditaplokan ke sebelah sana, gali, plok. Jadi bergeser si galengannya itu tuh. Sawah dia nambah lebar, sawah orang lain nambah sempit. Dilaknat orang seperti itu. Ini empat orang yang empat-empatnya dilaknat. Pertama, orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ketiga, orang yang membantu pelaku kebid'ahan. Keempat, orang yang menggeser-geser batasan tanah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini ada 7 faedah yang bisa kita terangkan. Faedah pertama, annalaan huwa tard wal ib'ad min rahmatillahi azza wa jalla fayaqau ala man dhabaha li ghairillah. Pertama, makna laknat adalah mengusir atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Dan ini akan terkena kepada salah satunya orang yang menyembelih bukan karena Allah. Orang yang seperti itu dilaknat, maknanya dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, dia terusir dari rahmat Allah, dia terusir dari surga dan seterusnya. Kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana fi hadzal hadis la'nan bil wasfi wa lam yuhaddid syakhsan bi ainihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melaknat pelaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang, bukan memvonis orangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah si fulan terlaknat dengan menyebut nama, enggak. Kecuali yang nyata-nyata kekafirannya ada. Tapi kalau sesama muslim tidak. Nabi hanya menjelaskan amalan. Yang melakukan amalan ini terlaknat. Yang melakukan amal-amal ini terancam neraka. Ini bukan vonis ya, ancaman. Siapa yang melakukan kebid'ahan, dia akan terancam dengan neraka. Ini ancaman, bukan vonis. Lalu ada orang melakukan kebid'ahan, gak boleh divonis neraka kamu. Enggak. Kenapa? Karena ke surga, ke nerakanya itu bukan disebabkan oleh satu dua amalan saja, bukan. Tapi, gabungan, akumulasi dari semua amalan. Kan kita melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surganya. Memelihara sholat yang 5 waktu, memelihara sholat sunat rawatib, dijanjikan istana di surga, tahajud, saum Senin Kamis, dan yang lain. Itu dijanjikan surga. Apakah kalau kita lihat ada orang sholat pas awal waktu berjamaah di Mesir, ini pasti ke surga, gitu? Enggak, dia hanya dijanjikan surga. Kadang kita melakukan amalan yang terancam neraka. Kita suka ghibah, terancam neraka. Kita suka dusta, terancam neraka. Kita suka mencela, terancam neraka. Kita enggak boleh memvonis orang yang begitu, ada yang mengghibah, kamu pasti ke neraka. Enggak boleh. Perbuatannya, ghibahnya hanya terancam dia oleh neraka. Bukan pasti pelakunya ke neraka. Karena ke surga dan ke neraka nanti dikalkulasi seluruh amalan. Ada amalan yang dijanjikan surga, ada amalan yang diancam neraka. Dua-duanya dilakukan oleh orang ini. Jadi akhirnya dia ke surga atau ke neraka? Ditimbang nanti. Makanya kalau ada ayat dan hadis yang menyatakan siapa yang berbuat begini, begini, begini neraka, itu bukan vonis, tapi apa? Ancaman. Disebut wa'id. Wa'id itu ancaman. Demikian juga kalau ada dai ustaz, siapa yang melakukan kebidahan terancam neraka, itu bukan vonis. Memvonis orang lain masuk neraka. Salah faham, bukan memvonis. Sama dengan siapa yang memelihara sholat sunnat rawatib, dia dijanjikan oleh Allah dibangunkan satu istana di surga. Bukan berarti pasti dia ke surga. Enggak, itu hanya dijanjikan. Lalu ke surga ke neraka itu akumulasi dari semua amalan lalu ditimbang. Itu. Empat orang yang disebutkan dilaknat oleh Allah, oleh Nabi hanya dijelaskan perbuatannya. Yang melakukan perbuatan ini terlaknat, terancam dengan azab. Mungkin pasti kena azab? Belum pasti. Mungkin tobat sebelum mati atau terhapus dengan amal-amal baiknya, terhapus oleh musibah, terhapus oleh doa ampunan dari orang lain, atau karena rahmat Allah azza wa jalla, ya. Nanti dikalkulasi di akhir ayat hayatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memvonis orangnya, tapi menjelaskan perbuatannya. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, laknat seperti takfir. Fa innal kufra khabarun wal la'an insya min anwa'ihi ad-du'a. Wal kalam indal balaghah imma insya'an wa imma khabaran. Fal khabar huwa takfir wal insya alladhi huwa du'a huwa la'an. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti takfir. Takfir itu menuduh kafir orang lain. Itu kalau umpah siapa yang melakukan begini-begini, kufur. Itu bukan mengkafirkan pelakunya. Tapi orang yang berbuat begitu terancam dengan ancaman yang diberikan kepada orang kafir. Bukan berarti pasti kafir. Dan banyak hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, memeranginya adalah kufur. La tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Membunuh itu kufur. Kalau ada pembunuh tuh membunuh orang lain, apakah pelakunya pasti kafir? Enggak. Sama dengan orang melakukan perbuatan syirik, apakah pelakunya langsung divonis musyrik? Tidak. Sahabat meminta dhatu anwat. Ya Rasulullah, iz'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Tuh mereka juga punya dhatu anwat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alih. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Seperti mereka punya banyak sesembahan. Itu minta patung syirik itu. Minta dhatu anwat sama dengan minta patung syirik. Apakah oleh Nabi divonis kalian sudah musyrik, hayo syahadat lagi? Apakah begitu? Tidak diberitahu. Kenapa mereka tidak dikafirkan dengan perkataannya? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Cukup dikasih tahu. Lihat, harus dibedakan antara ayat dan hadis yang mengancam neraka dengan vonis sebagai ahli neraka bagi pelakunya, dua hal yang berbeda, ya. Ada ayat dan hadis yang mengancam ke neraka bagi pelaku kebid'ahan, ya. Ayatnya jelas umpamanya surah An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang yang menyimpang dari sunnah Nabi alias melakukan kebidahan dalam beragama, hendaklah takut mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan diazab yang pedih di akhirat. Nabi pun dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Setiap perkara baru bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Itu ancaman bukan vonis. Jangan sampai kalian menganggap selain kalian ahli neraka. Itu keliru, salah paham, karena memahami perkataan orang dengan asumsi yang dia bangun sendiri dalam otaknya, yang berbeda dengan asumsi orang yang menjadi lawan pendapatnya, berbeda ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dilaknat pelaku dari keempat perbuatan tadi. Nah, yang dimaksud laknat seperti ini ada dua kemungkinan. Pertama, khobar. Kedua, insya. Maksud khobar, informasi, berita bahwa orang itu dilaknat. Kedua, insya atau doa. Nabi mendoakan, ya Allah, laknat empat orang yang melakukan hal tersebut. Apakah orang yang didoakan laknat pasti orang itu terlaknat? Ternyata tidak. Jangankan doa kita, Nabi SAW waktu perang Uhud berdarah-darah sampai empat giginya retak. Dia, beliau tahu ada empat tokoh yang langsung menyakitinya tuh. Dalam keadaan berdarah, beliau sholat sebagai orang yang didolimi, yang disakiti, sebagai nabi manusia terbaik, lalu di dalam sholat amalan terbaik, lalu berdoa mendoakan laknat kepada empat orang. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Empat nama dilaknat oleh nabi, didoakan keburukan di dalam sholat setelah beliau dianiaya. Coba, pertama seorang nabi doanya dikabul. Kedua, orang yang dizolimi doanya dikabul. Ketiga, dalam sholat lebih dikabul lagi. Apa yang terjadi? Turun ayat yang menegur Nabi SAW dalam surah Ali Imran 128. Allah menyatakan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusanmu sedikit pun dalam perkara ini, hei Muhammad. Atau mungkin Allah akan membuat mereka tobat, atau Allah mengazab mereka karena mereka zalim. Itu urusan Allah. Ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Empat orang yang namanya disebut dalam doa keburukan dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih hidayah masuk Islam dan bagus keislamannya. Bayangkan, empat orang yang sudah menganiaya Nabi didoakan laknat dalam sholat oleh seorang Nabi yang dianiaya. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah. Bukan urusan. Dan Allah kemudian memberikan hidayah kepada empat orang yang didoakan keburukan tadi, dan ternyata bagus keislamannya. Jadi harus dibedakan antara ancaman azab dengan vonis azab bagi pelakunya. Semua yang diterangkan ancaman bukan vonis. Ya, inilah yang kedua. Ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama' fi hadzal hadits baina haqqil khaliq jalla wa ala wa baina haqqil makhluq, fa haqquhu fi kalimati man dhabaha li ghairihi wa amma haqqul makhluq fa fil kalimati allati ba'dal kalimatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatukan hak khalik dengan hak makhluk. Adapun hak khalik, hak Allah ada dalam kalimat pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk selain Allah. Menyembelih itu hak Allah.

diperhatikan. Keempat, annal muhdits al mubtadi qad halat bihi al laknah malam yarji an bid'atihi liqaulihi wa la'ana Allah man awa muhditsan. Hadis ini pun merangkan bahwa pelaku kebid'ahan halal laknat Allah atas dirinya selama dia belum tobat dari kebid'ahannya. Berdasarkan hadis ini, Allah melaknat orang yang mendukung pelaku kebid'ahan. Yang mendukung pelaku kebid'ahan dilaknat. Bagaimana dengan yang melakukan kebid'ahannya? Ini mimbabil aula. Yang dukungnya aja dilaknat, apalagi yang melakukannya. Ya, dua-duanya terkena laknat. Ini poin yang keempat. Kelima. Anna qawlahu sallallahu wa la'ana Allah man dzabaha li ghairillah yadkhulu fi dzalikan nahr. Sabda Nabi bahwa Allah melaknat orang yang dzabah, menyembelih. Menyembelih tadi sapi, kambing, ayam atau yang lain. Bagaimana dengan unta? Ya, termasuk nahr. Ini yang disebut dzikrul khas wa urida bihi amma. Disebut sebagian, tapi maknanya mencakup keseluruhan. Kita hanya di sini disebut orang yang dzabah, menyembelih, tapi semua penyembelihan termasuk nahr, unta juga termasuk. Tiga ekor sapi, hanya disebut ekornya aja, saya butuh tiga ekor sapi, kasih wet buntut hongkwa, diterima? Enggak, yang dimaksud adalah sapi secara keseluruhan, tapi hanya disebut tiga ekor saja gitu, ekornya. Kepala badannya tidak disebut, tapi tercakup. Itu menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dalam semua bahasa ini ada, walaupun berbeda istilah. Ya. Jadi disebut dzabah, tapi juga mencakup nahar. Nahar artinya menyembelih unta. Pokoknya semua jenis sesembelihan, bahkan nanti semua jenis pengorbanan, walaupun tidak disembelih. Sebab tidak semua binatang disembelih. Ada yang disate, kita tanya, seperti cumi-cumi gitu, udang, itu kan cuma ditusuk, disate, tidak disembelih. Ikan-ikan tidak disembelih. Tapi kalau itu dikorbankan untuk selain Allah, maka terlaknat, terancam neraka. Nanti ada hadis, seseorang masuk surga karena lalat, dan seorang masuk neraka juga karena lalat. Yang masuk neraka karena lalat, lalat itu dikurbankan untuk berhala. Dan lalat tidak disembelih. Hanya dibunuh, entah dipencet sampai mejrel atau hanya tek dibunuh saja begitu mati dipersembahkan, itu tidak disembelih, tapi sama-sama dianggap pengorbanan, bukan untuk Allah tapi untuk berhala, maka orang itu masuk ke dalam neraka. Poin terakhir, laknat Allah juga akan tertuju kepada orang yang merubah-rubah, menggeser patokan tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hati-hati bagi yang punya sawah atau kebun yang berbatasan dengan orang lain. Atau punya tanah halaman gitu ya. Terus batasan antara dia dengan tanah orang itu ingin kita pagar tembok. Memagarnya itu ngambil tanah orang di tembok. Kalau tembok kan bisa 10 sentian gitu ya. Harusnya pas batasan tanah kita dengan tanah orang lain, tuh temboknya itu ke bagian dalam tanah kita. Ini ke bagian luar tanah kita, masuk tanah orang. Akhirnya yang tertembok oleh tembok kita diklaim sebagai milik kita. 10 senti, gak banyak. Tapi kalau panjangnya 100 meter, 100 kali 10 kan 1000 meter jadinya ya. 1000 meter tuh harganya berapa kalau di dalam kota?

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan maniqtata syibran minal ard zulman tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'il ardiyin. Siapa orang yang mencuri sejengkal tanah orang karena zalim, Allah akan timpukan kepada dia pada hari kiamat tanah 7 lapis tanah. Ditimpukan kepada dia, dikuburkan kepada dia, diurukan kepada dia pada hari kiamat nanti. Yang diambilnya sejengkal, tapi azabnya lihat ya. Nah, ini menunjukkan keharaman perbuatan itu dan orang yang melakukannya terlaknat. Inilah 4 orang yang terkena laknat Allah. Pertama, yang menyembelih bukan untuk Allah. Kedua, yang mencela kedua orang tua. Ketiga, yang membela pelaku kebid'ahan. Dan yang keempat, yang menggeser-geser patok tanah dia. Ya, cukup ya. Sore hari ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Ini biasa untuk pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja yang akan dipandu oleh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan Abu Lukman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp. Dari yang pertama Ustaz, dari hamba Allah, sekaligus juga pertanyaan yang mirip dari Bapak Ghazi di Padarek, Majalengka. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyembelih musiman Ustaz dan juga para penjagal di rumah potong hewan. Apakah mereka bisa untuk menanamkan nilai tauhid Ustaz dalam penyembelihan ini, dan keyakinan dan keteguhan apa yang harus dimiliki oleh mereka? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Ada penjagalan tempat disembelihnya sapi atau kambing atau ayam untuk dipasarkan, untuk dijual. Rata-rata orang sekarang menyembelih binatang, baik ayam ataupun sapi ataupun kambing, untuk dimakan. Boleh apa tidak? Tentu saja boleh, tidak terlarang. Untuk itulah mereka Allah ciptakan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, diantar dalam surah Yasin, awalam yarau anna khalaqna ma amilat aidina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan dengan tangan-tangan kami binatang-binatang ternak, lalu mereka memilikinya. Di antara binatang ternak itu ada yang mereka tunggangi jadi kendaraan, ada juga yang mereka makan. Halal. Untuk itu mereka diciptakan. Lalu niat ketika menyembelih, 2 tadi, biar bernilai ibadah. Pertama, menyembelihnya karena Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk umpamanya jin, penunggu, ruh-ruh orang yang sudah wafat dari kalangan nenek moyangnya, bukan. Tapi lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita menyembelih karena perintah Allah, karena melaksanakan syariat Allah. Fasholli lirabbika wanhar, inna sholati wa nusuki. Salatku sembelihanku untuk Allah. Salatlah kamu untuk Allah dan menyembelihlah. Itu perintah Allah. Lalu kemudian kita makan dengan niat supaya kita bisa melakukan ibadah secara maksimal dengan apa yang kita makan tadi. Makanan itu memberikan nutrisi, memberikan energi, memberikan kalori, tenaga, stamina kuat. Nah itu lebih memaksimalkan ibadah kualitas ataupun kuantitas kita. Maka orang itu bernilai ibadah ya. Atau untuk memuliakan tamu, datang tamu kita ambil kambing, kita sembelih untuk memuliakan tamu. Ya boleh. Ketika menyembelihnya karena perintah Allah. Ketika menghidangkannya untuk melaksanakan syariat Allah memuliakan tamu, ya. Maka kalau itu yang menjadi niat, maka menjadi ibadah, ya. Jadi para penjagal bagaimana niat mereka? Pertama, niat menyembelih karena melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, penuhi syarat syariat dalam hal penyembelihan harus terputus dua urat di dalam lehernya, urat nafas dan urat jalur makanan. Dua-duanya harus putus, ya. Terus yang ketiganya diniatkan untuk sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Mungkin untuk nafkah, ya, dijual kemudian dapat untung, keuntungannya diberikan sebagai nafkah istri dan anak-anaknya, atau kepentingan lain yang dibolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Firdaus di Riau, Ustaz. Ustaz, ana melarang anak-ana untuk mendaftar beasiswa belajar ilmu syar'i dengan tiga alasan, Ustaz. Pertama, ingin menanamkan nilai tauhid bahwa rizki itu dari Allah. Kedua, merasa kewajiban ana sebagai orang tua membiayai anak untuk sekolah. Dan yang ketiga, mengibaratkan meminta beasiswa itu seperti meminta-minta, Ustaz. Pertanyaan Ustaz, apakah yang ana terapkan ke anak ini salah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertama, kalau kita mampu mengeluarkan biaya sendiri untuk pendidikan anak-anak kita, itu lebih bagus. Karena uang yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita itu jauh lebih bernilai. Ada nilai pengorbanan di sana. Dan pengorbanan untuk sesuatu yang Allah syariatkan pahalanya jauh lebih banyak, lebih gede. Nanti hisab atas harta kita meringankan kita ketika ditanya, harta kamu gunakan untuk apa? Saya pakai membiayai anak saya agar faham agama, agar hafidh Quran, agar faham tauhid. Itu bagus. Daripada umpamanya kita punya tapi minta ke orang. Atau memanfaatkan penawaran orang, kita tidak minta. Tapi ditawari, mau gak uang untuk pendidikan anakmu? Oh mau. Boleh, secara syari boleh. Tapi hisab untuk harta kita nanti beda. Untuk anak kita dikasih orang, harta kita untuk apa? Masih mending untuk ibadah yang lain, untuk umroh, untuk haji, untuk bangun masjid, masih untung. Tapi untuk hal yang mubah, gak dosa, cuma nanti nilai hisabnya beda. Apalagi khawatir untuk sesuatu yang haram atau madharat. Jadi dari sudut pandang ini, lebih utama kita mengeluarkan uang dari kita. Kedua, lalu beasiswa, ada dua beasiswa. Pertama memang ditawarkan kepada siapa yang mau. Lalu kita tidak mampu membiayai anak kita. Atau mampu tapi pas-pasan dan target yang tercapai tidak sesuai harapan dengan biaya pas-pasan ini. Lalu ada penawaran tanpa kita minta, boleh kita ambil. Lalu kita pakai membiayai anak kita seperti beasiswa yang ditawarkan, ya. Ini yang kedua, dibolehkan. Ketiga, kita tidak punya uang membiayai anak kita, tapi kita ingin anak kita hafil, ingin faham tauhid, ingin jadi ustaz, ingin yang faham agama, lalu mengajukan beasiswa, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Itu tidak tercela. Kenapa? Karena bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Zammu su'al, tercelaknya meminta, lah untuk kepentingan pribadi yang ditujukan untuk kepentingan dunia kita. Ingin punya HP baru, ingin punya baju baru, ingin punya sepatu baru, dan seterusnya, lalu minta. Itu yang tercela. Apalagi kita mampu, kita bisa beli HP baru, tapi minta ke orang, ini tercela. Adapun kalau umpamanya untuk ibadah, seperti tadi, ingin anak kita pesantren, tapi gak punya uang, akhirnya minta. Boleh? Boleh. Karena bukan untuk pribadi, bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Untuk agama. Itu tidak termasuk hal yang tercela. Sama dengan kita menggalang donasi untuk dakwah, untuk pembangunan masjid. Itu bukan pribadi kita. Bukan untuk dunia, tapi untuk umat dakwah untuk akhirat, maka dibolehkan. Jadi kalau kondisi mengajukan beasiswa itu dalam kondisi kita tidak mampu, maka tidaklah tercela, boleh saja insya Allah. Kecuali kalau kita mampu sendiri mengeluarkan biaya sekolah untuk anak kita, kemudian kita minta, nah ini yang dipermasalahkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya Abu Luqman, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir masih melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Lina di Jakarta. Ustaz mau bertanya, tanah kami digeser oleh tetangga kami dan kami sudah mengingatkan bahwa tanah tersebut masih hak kami, tapi mereka berdalih dengan berbagai alasan. Karena kami tidak mau ribut dan memperpanjang masalah ini, maka dibiarkan Ustaz. Apakah tindakan kami sudah benar Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhal Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Kalau tanah kita diserobot oleh orang lain, termasuk kerabat saudara sendiri, adik menyerobot punya kakak atau yang sebaliknya, atau keponakan ke paman sebaliknya, atau kepada kerabat lain, atau siapapun. Pertama, ya wajib diingatkan. Kedua, kalau umpamanya diingatkan tidak bisa, kekeh, dan kita tidak ridho, boleh kita tempuh jalur hukum. Kita siapkan sertifikat dari tanah kita beserta batasan-batasannya, ada saksinya, ajukan secara hukum, ini punya saya gitu. Kalau enggak nanti bisa dipidanakan. Walaupun dengan kerabat, ya walaupun dengan kerabat, kalau memang kita tidak ridho. Hanya sejengkal kok, ya sejengkal itu lebarnya, tapi panjangnya berapa puluh meter gitu. Kalau sejengkal itu umpamanya 30 cm, lalu panjangnya itu 1000 meter, sudah berapa itu harganya, apalagi di dalam kota. Akhirnya kita tidak ridho, silakan diperkarakan secara hukum. Aspek perdatanya, kalau tidak aspek pidananya, dan itu konsultasikan kepada hukum. Kalau sama udah tidak mau ribut, ada dua kemungkinan. Ya, itu dibiarkan karena enggak mau ribut, juga tidak diadukan secara hukum karena tidak mau merusak hubungan, padahal hubungannya udah rusak tuh. Ada dua kemungkinan. Pertama, awas di akhirat saya tuntut. Untungnya apa? Nanti pahala dia di over ke kita untuk mengganti kezoliman direbutnya tanah kita oleh dia, diganti dengan pahala. Atau dosa kita yang di over kepada dia. Itu kemungkinan pertama, untung kita, rugi dia. Dan kedua, kita hibahkan, ya udahlah karena kamu saudara saya juga sayang kamu, sudah saya hibahkan aja, beres, sok aja urus suratnya gitu. Kalau suratnya gak diurus, dia pas mau jual bermasalah tuh. tanah yang dia caplok itu, karena masih milik kita di suratnya tuh, ya. Ya udah, ini ngibah aja ngasih ke kamu. Maka ada pahala sedekah kita dan pahala silaturahmi, karena itu kerabat. Silakan aja urus sertifikatnya bahwa tanah kamu melebar sebagai hibah dari saya. Tanah saya menyempit. Paling begitu. Kalau dia tidak mengurus surat itu, pas mau menjual tanah yang masih bagian dari sertifikat kita, enggak bisa ikut terjual karena itu masih milik kita. Paling itu yang bisa terjadi, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga Allah tetap menjaga silaturahmi antara kita dengan kerabat kita, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah nanti kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kajian kita di Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan mendatang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyuba radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
6: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segar setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Raja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kajian Islam ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami mengucapkan selamat menyimak.
2: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hentinya marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Semua merupakan karunia Allah yang sangat besar, yang wajib kita syukuri. Dengannya kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Dengannya kita akan menjadi kekasih Allah. Dan dengannya insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para jemaah, majelis kita dari kitab yaitu ensiklopedia larangan terputus beberapa saat, dan mari kita lanjutkan. Saat ini insya Allah kita akan membahas yaitu poin yang ke-36. Kita sebelumnya sudah membahas poin yang ke-35 yaitu larangan perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Ke-36 adalah adamut tanazzuh minal baul, tidak bersuci dari kencing. Ini termasuk juga merupakan dosa-dosa besar. Dulu pernah kita membahas apa di antara tanda bahwa sesuatu merupakan dosa besar. Maka di antaranya adalah adanya al-wa'id, adanya ancaman, baik dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang kencing tidak cebok, kencing tidak istinja, ini merupakan dosa besar. Dimasukkan oleh muallif termasuk dosa-dosa besar, termasuk larangan al-kabair, padahal ringan, sepertinya perkara yang remeh. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang melakukan yaitu tidak cebok, melakukan membuang air kecil kemudian dia tidak istinja, ada ancaman. Penulis mengatakan wahwa syiarun Nasoro. Kencing tidak cebok merupakan syiarnya orang-orang Nasoro. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzaban.

Keduanya disiksa bukan perkara berat. Dalam riwayat, bukan perkara besar, tapi itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara mereka adalah tidak bersuci, tidak cebok dari kencingnya. Dan yang terakhir, yang akhir, yang lainnya adalah kesana kemari berjalan dalam rangka mengadu domba manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kencing tidak istinja merupakan perkara yang diancam bagi pelakunya, yaitu dengan siksa kubur. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah daun korma, lalu beliau patahkan dan beliau tancapkan pada masing-masing kuburan tersebut dengan mengatakan, ya, semoga diringankan siksa kubur ini selama masih belum kering kedua pelepah daun kurma tersebut. Dari hadis ini, ya, yang bisa kita ambil faedahnya adalah apa? Isbat azabil qabr. Penetapan adanya azab kubur. Dan ini merupakan salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya azabul qabr, ya, dan nikmat kubur. Karena sebagian manusia menafikan adanya sisa kubur, menolak adanya sisa kubur. Hadis ini salah satunya menunjukkan bahwa ada azab kubur. Dan di antara yang mendapatkan ancaman azabul qabr adalah orang kencing tidak cebok. Terkadang seseorang, ya, bangun tidur di tengah malam karena harus, ya, buang air kecil, lantas dia pergi tertatih-tatih ke kamar kecil, kadang juga tidak baca doa masuk kamar kecil, kadang kaki kanan yang dahulukan, ya, lalu kencing sembarangan, tidak disiram juga, apalagi juga cebok, siram aja tidak. Ini bukan adab Islam. Nanti kita akan bahas masalah istinja ini. Penulis mengatakan, wama yu'adzaban fi kabir. Keduanya tidak disiksa karena perkara berat, perkara besar. Maknanya, maknahu annahuma lam yu'adzaba fi amrin kana yakbur alaihima aw yashukku fi'luhu. Maknanya, keduanya tidaklah diadab disebabkan perkara besar bagi keduanya atau berat bagi keduanya. Lau arada an yaf'alah, seandainya keduanya mau melakukannya. Yaitu orang yang kencing tidak cebok dan suka adu domba. Wa huwa tanazzuh minal baul wa tarku namimah. Seandainya keduanya mau meninggalkan, artinya tidak melakukan cebok, tidak kencing tidak cebok dan juga tidak melakukan namimah adu domba, maka tidaklah keduanya disiksa di alam kubur. Walladzi la yataharrazu minal baul fi badanihi wa thiyabihi yakunu najasan. Dan orang yang tidak mau menjaga dirinya, badan maupun pakaiannya dari kencing, maka pakaian tersebut bisa menjadi najis. Ya. Sementara apa? Wallah subhanahu wa ta'ala yakul wa thiyabaka fatahhir. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, adapun pakaianmu sucikanlah. Kita tahu bahwa di antara syarat sahnya sholat, yaitu apa? Bersihnya pakaian dan tempat sholat dari najis. Ketika Nabi SAW sholat berjamaah dengan para sahabat, beliau melepaskan sendalnya dan para sahabat pun mengikutinya. Setelah beliau selesai sholat, SAW bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sandal? Apa jawaban mereka? Karena kami melihat engkau melepas sandal, ya Rasul. Faedah besar yang bisa kita ambil apa? Begitu patuhnya para sahabat kepada Nabi SAW. Begitu besarnya menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Ketika Nabi melepas sandal di tengah sholat, para sahabat pun juga melepaskannya. Ketika ditanya kenapa kalian melepaskannya, karena kami melihat engkau melepas sandal. Nabi menjawab, apa kata beliau? Karena malaikat Jibril memberitahu aku, di bawah sandalku ada najis, ada kotoran, sehingga aku lepas. Maknanya, ketika di tengah sholat, kita ada najis, barangkali di topi atau di tempat kita, bisa kita lepas. Ya. Tapi yang sulit kalau ketika harus terbuka auratnya, ketika tahu di tengah sholat.

0: Menunjukkan apa? Tidak bolehnya najis bersama dengan badan kita atau pakaian kita ketika kita melakukan, menjalankan ibadah yaitu sholat. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, dan ini tidak khusus untuk Nabi. Kalau ada khusus, pasti ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, wasiyabaka fatohir, adapun pakaianmu wahai Muhammad, fatohir, maka sucikanlah, bersihkanlah. Wa adamu tanazzuh minal bauli yashmalu man yaqumu min hajatihi bisur'atin qabla an yanqati'a bauluhu fatabqa qataratun talawwathu ba'd thiyabihi. Adapun tidak bersuci dari buang air kecil meliputi juga orang-orang yang sedang melakukan atau membuang hajat, ya, dengan terburu-buru, dengan cepat sebelum dia kencing selesai. Nah, itu. Ini hati-hati. Karena apa? Ketika kita buang air kecil belum selesai semuanya, ya, kemungkinan besar, ihtimal kabir, kemungkinan besar apa? Masih ada sisa-sisa kencing yang bisa keluar setetes, dua tetes atau tiga tetes. Itu najis. Ya. Sehingga apa? Mengenai baju kita atau celana dalam kita atau celana kita atau sarung kita. Au an yatrukal istinja'a awil istijmara au yuhmilu fihima au yuhmila fihima, atau dia tidak mau istinja memang. Ya, atau istijmar. Istinja dengan air, istijmar dengan batu. Nanti kita jelaskan beberapa poin dalam perkara ini. Wa min aktsar suwarin adamu tanazzuh wa adamu istitar minal baul intisharon fi asrinal hadir. Dan paling banyak, ya, kegiatan atau aktivitas atau keadaan, ya, orang-orang yang tidak mau istinja, tidak mau bersuci, ya, dan tidak mau melindungi dirinya istitar dari orang banyak. Karena di dalam riwayat yang lain yaitu la yastatir minal baul, tidak mau menyembunyikan dirinya dari orang ketika kencing, ya, kencing depan umum. Ada, masya Allah, depan umum tidak malu-malu. Kadang buka mobil, cuman mobil sebagai tutup, sudah cur, setelah itu pasang celana lagi, masuk mobil lagi. Kalau ada aqua kan? Ya. Dia untuk perutnya, untuk kehausan, dia sediakan. Dan dia tidak tahan dengan haus. Tapi kenapa? Tidak mau cebok dari kencingnya. Saya yakin, ya, dan kita husnudzon karena tidak paham. Karena tidak tahu. Dan setelah kita tahu, maka wajib bagi kita untuk memperhatikannya. Dan dosa bagi mereka yang sudah tahu apabila tidak mau cebok dari kencingnya. Apapun alasannya, kecuali memang tidak mungkin pakai air atau tidak ada air. Dan yang paling banyak, ya, beredar di masyarakat, ya, tidak cebok dan juga kencing terbuka, tidak nutup diri. Seperti yang kita lihat pada sekarang ini, yaitu apa? Anna ba'dal marahid fiha amakinu liqada'il hajah, ya, musbitatun fil judron wa makshufatun yakifu amamaha asyahs fayabulu amaman nas duna haya. Sebagian toilet-toilet umum, ya, di mana ada tempat-tempat kencing biasanya terbuka. Dan ini juga di masjid. Iya tidak, Pak Ikhwan? Di masjid terbuka. Kadang-kadang saling ngelirik satu sama lainnya. Ya, kemudian langsung buka celana. Apalagi kalau pakai sarung, subhanallah, dibuka pantatnya kelihatan. Dan ini haram. Kelihatan auratnya, kencing depan umum. Ya. Haram berapa kali, ya. Kemudian apa? Tempat yang terbuka di tembok-tembok ada tempat untuk kencing, apa namanya itu? Dan terbuka, lalu dia berdiri di depannya seorang kencing di depan orang banyak, duna haya, tanpa malu-malu. Ya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia apa? Kalau kamu tidak punya malu, sak karepmu, gitu. Ya, silakan berbuat semaumu. ya. Fasna ma syi'ta, kenceng di depan umum, terbuka, ya. Melakukan dosa-dosa di depan umum, terbuka. Dan rasa malu para jamaah bagian dari iman. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya syu'batun minal iman. Iman ada 60 atau 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari iman. Maka hendaklah malu kelihatan pantatnya. Hendaklah malu, jangankan pantat para jemaah. Paha kelihatan seharusnya malu. Ya, sudah pahanya banyak korengnya. Ya, tidak malu. Coba perhatikan para jemaah, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman datang kepada beliau, langsung beliau singkapkan, buka paha, tutup pahanya, mengatakan apa? Malu pada Utsman. Bagaimana tidak malu pada Utsman? Sementara malaikat malu kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam sebuah hadis, al-fakhdhu aurah. Nabi bersabda, paha itu adalah aurat. Antum silahkan olahraga, main bola, jogging, tapi tolong pahanya ditutup pakai celana yang panjang dan jangan yang ketat. Ya, karena itu aurat. Ya, dan kita harus malu. Malu. Semuanya kelihatan, nampak bentuk-bentuknya, lekuk badannya, bahkan bentuk, ya, bentuk kemaluannya. Ya, makanya dinamakan kemaluan, harus malu. Dinamakan kemaluan, kenapa? Ya malu, sementara orang banyak yang tidak malu. Kemudian apa kata beliau? Thumma yarfa'u libasahu. Lalu dia mengangkat pakaiannya, pakai sarung, ya, diangkat atau pakai jubah, atau pakai celana di pelorot. Wa yalbasuhu 'alan najasah duna istinja. Kemudian dia pakai di atas najis tanpa dia cebok, aw istijmar, tanpa dia bersuci dari batu. Wa bihadza yakunu qad jama'a amrayni. Dengan demikian dia telah mengumpulkan dua perkara. Kullu minhuma akbah minal akhar. Masing-masing dari keduanya lebih buruk. Al-awwal annahu lam yastanzih minal baul. Pertama, perkara pertama yang ia kumpulkan tidak cebok dari kencing, ya. Au yatanadzaf, tidak bersuci, ya. Wasani annahu lam yahfad auratahu. Yang kedua, dia tidak menjaga auratnya. Oleh karena itu, mari ikuti beberapa perkara, ada 5 poin yang akan saya bahas, ya. Poin yang pertama tadi sudah antum dengarkan, apa akibat orang tidak cebok karena kencing, yaitu siksa kubur. Ya, karena adanya siksa kubur, ancaman menunjukkan bahwa kencing tidak cebok merupakan dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya pembahasan adalah makna al-istinja. Ya. Pembahasan kedua, makna al-istinja. Yang tadi pertama adalah akibat tidak cebok. Yang ketiga, hukum, hukmul istinja, hukum istinja. Yang keempat, bima yakunu al-istinja. Dengan apa kita istinja? Yang keempat, al-adab fil istinja, etika dalam istinja. Yang kelima, al-adab fi qadha'il hajah, etika dalam membuang hajat. Mari kita ikuti yang kedua, yaitu makna istinja. Ya. Istinja yaitu dari istif'al min najautus syajarah ay qata'tuha. Ya. Istinja dari kata najautus syajarah ay qata'tuha, yaitu aku memotong pohon. Ya. Seakan-akan orang yang istinja itu memutus atau memotong, ya, al-adha anhu, memotong kotoran yang melengket padanya, sehingga dikatakan istinja. Najautus, jadi kata-kata najautus syajara ay qata' tuha. Ya. Seakan-akan orang yang istinja itu memotong pohon, rantingnya di pohon atau ditebang. Maka Maka di sini ya, orang yang memotong atau melepas atau berlepas diri dari kotoran yang melengket padanya, dari najis yang melengket padanya, maka itu namanya istinja, ya, cara bahasa. Secara istilah adalah apa? Izalatu ma kharaja minas sabilain al-kubul wa dubur bima au hajar au waraqin wa nahwiha. Secara istilah ma istinja adalah menghilangkan, ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan air atau batu atau kertas dan yang semisalnya. Secara istilah, ya, meskipun nanti ada khilaf para ulama, berbeda pendapat, ya, seperti pendapatnya Abu Imam Malik, istinja itu harus dengan air saja, tidak boleh yang lain. Tapi di sini penulis, ya, menunjukkan bahwa menghilangkan najis itu tidak hanya dengan air, ya, bisa juga dengan batu. Batu ada dalilnya, dengan warok, ya, dengan kertas atau dengan daun juga boleh, dengan batu, ya, juga boleh. Kemudian hukumnya adalah wajib. Apa hukum istinja? Wajib. Ya. Kalau wajib, kalau meninggalkan berdosa, dan ancamannya tidak main-main. Ancamannya siksa, siksa kubur, ya, siksa kubur. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba hadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Ya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini hasan. Apabila seorang di antara kalian, ya, pergi ke, yaitu buang air, hendaklah dia bersuci dengan 3 batu. Sesungguhnya itu sudah mencukupi, ya. Kemudian juga Nabi bersabda, la yastanja hadukum biduni thalathati ahjar, dan tidaklah seorang di antara kalian dikatakan istinja, ya, kurang dari 3 batu. Jadi harus 3 batu. 3 batu. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau buang air, ya, buang hajat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang kepada beliau, ya, minta Nabi agar mengambilkan batu, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam algha ito fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar fa wajadtu hajarain waltamastu thalitha falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha alhajarain wa alqa arrawsah wa qala hadha riksun. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air, ya, maknanya mendatangi tempat untuk buang hajat. Lalu beliau menyuruh aku agar aku membawa 3 batu, ya, bi thalathati ahjar. Perhatikan 3 batu, ya. Sementara orang sebagian memahami 1 batu nggak apa-apa asalkan pojok 1, pojok 2, pojok 3, ya, 3 batu. Zahirnya bi thalathati ahjar. Kemudian kata beliau, aku dapatkan 2 batu. Lalu aku cari yang ketiga, nggak dapat kecuali rausah. Rausa itu kotoran himar, kotoran keledai. Ya. Lalu aku bawa 2 batu dengan kotoran keledai. Apa kata beliau? Kata Abdul Mas'ud, Nabi kemudian mengambil 2 batu dan membuang kotoran himar ini yang sudah kering, ya. Kan kalau ada kotoran himar, ya, apa kotoran sapi kering kan keras, Pak, ya. Ini kotoran himar. Buang yang kotoran himar, 2 batu diambil dan mengatakan hadariksun, ya, yang kotoran himar ini adalah najis. Karena himar, keledai, keledai kampung, ya, itu tidak boleh dimakan dagingnya. Maka kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, hukumnya apa? Najis, ya. Hukumnya najis. Ini yang kedua. Jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan falyastatib, Lam di sini lamul amr, fal yastatib, maka hendaklah dia bersih diri, cebok ya atau beristijmar dengan tiga batu. Lam, lam perintah, lamul amr, wal amru yufidul wujub. Oleh karena itu hukum beristinja adalah wajib, adalah wajib ya. Jumhur mengatakan adalah wajib ya. Kemudian yang ketiga, dengan apa istinja itu terjadi? Pertama, dengan bisa dengan batu ya, atau segala sesuatu dari benda keras yang bisa mengangkat najis, batu atau kayu atau besi ya. Tapi kalau aspal hati-hati ya, bisa bisa luka ya. Jadi pelan-pelan ya, batu atau yang lainnya ya, yang semisalnya yang bisa mengangkat najis yang tidak diharamkan ya. Seperti yang sudah kita dengarkan hadis yang pertama tadi, idza dhahaba hadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu ya. Akhrajahu Abu Daud dan yang lainnya. Apabila seorang di antara kalian ya buang air besar, maka hendaklah dia melepaskan dari kotoran tersebut, yaitu membersihkan dirinya dengan tiga batu, sesungguhnya itu sudah mencukupi ya. Dan tidak boleh dengan kurang dari dua batu. Bagaimana hadis Salman ya, Nabi menjelaskan, beliau Salman Al-Farisi mengatakan, laqad nahana an nastaqbilal qibla li ghaid aw baul aw nastanji bil yamin aw an nastanji bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjia bi raji'in aw azmin ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ada An-Nasa'i dan yang lainnya. Salman mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami ya menghadap kiblat ketika buang air ya atau kencing menghadap kiblat, sehingga di sini tidak ada membelakangi kiblat. Sehingga sebagian ulama kalau membelakangi boleh ya, nanti kita jelaskan juga bagaimana itu etika dalam kita buang hajat. Atau kita istinja dengan tangan kanan, atau istinja dengan kurang dari tiga batu, atau istinja dengan yaitu dengan kotoran atau dengan tulang ya. Tulang tidak, tidak boleh ya. Tulang tidak boleh para jemaah ya, tulang, karena tulang itu apa? Makanan jin ya. La tastanju birrauth wala bil'idham fa innahu zada ikhwanikum minal jin. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Ya, janganlah kalian ya istinja dengan ar-rauth, yaitu kotoran himar, dan juga jangan dengan tulang, karena tulang merupakan bekal atau makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadis ulama Muslim ya dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa kita tidak boleh istijmar dengan kurang dari dua batu. Dan amat sangat mungkin yang namanya bersuci dengan batu itu. Kalau antum mengatakan, buat apa batu, air ada. Nah sekarang kemarau, di sebagian tempat sudah enggak ada hujan dan sulit air. Kalau kita berada pada tempat seperti itu, ya istinja atau tidak? Istinja yang istijmar, ada batu, air tidak ada. Apakah kita tidak cebok karena tidak ada air? Kalau orang enggak ngerti, ya mungkin enggak cebok, langsung aja. Langsung saja dia pakai celananya. Karena menurut dia, ya enggak seberapa, kecil, tipis, digosek-gosek dengan celana sudah habis. Ya, sudah kering. Tapi celananya bersama dengan dia najis. Nah, ini tentu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau orang tidak punya ilmu, tidak mengerti, maka tentu dia pasti tidak akan melakukan istinja, tidak istijmar. Ya. Padahal bisa dengan batu para jemaah. Ya, namun kalau dengan batu harus apa? Harus tiga batu, bisalah sati ahjar. Ada pendapat juga mengatakan batu satu, ya asal ujungnya beda-beda. Ini tiga, tiga batu, ya satu batu, dua batu, tiga batu. Ya. Ini dengan batu, ya. Yang kedua, istinja bisa dengan air. Ya, tentu dengan air lebih utama. Menggabung keduanya lebih utama juga. Air dibanding batu, lebih utama air. Menggabung antara batu dengan air, lebih utama. Ya. Dan Nabi SAW, ya, beliau istinja dengan air juga. Bagaimana hadis Anas? Hadis Anas. Ya, karena Nabi SAW yadkhulul khala fahmilu ana wa gulam nahwa idawah min ma. Ya. Wa anazah faistanji bil ma. Nabi SAW masuk kamar kecil al-khola. Al-khola itu sekarang bisa diartikan toilet. Tapi kalau dulu al-khola dikata khola yakhlu. Khola itu sepi, enggak ada orang. Khola. Ya, sehingga kalau kita buang air di tempat yang khola, yang sepi, enggak ada orang. Jangan tempat terbuka. Nah, berarti kalau di masjid-masjid bukan khola. Karena rame. Di belakangnya ngintip nunggu sambil ya kita juga malu itu. Ya. Kecuali ada penutupnya, ya, penutupnya. Nah, ini ikhwan, ya. Ini perlu diketahui, ya, bahwa al-khola itu dari kata khola yakhlu. Khola yakhlu sepi, kosong. Ya, sehingga kalau kita mau kencing di tempat yang terbuka, tidak ada toilet umum, cari tempat yang sepi, yang kosong. Nanti ada adab-adabnya. Kapan kita boleh, di mana yang tidak boleh, ya. Ini mungkin tidak selesai pada malam ini, ya. Bisa kita lanjut ba'da isya, biasanya kita lanjut sampai jam 8 kalau memang dilanjutkan. Kemudian para jemaah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan Ahlu Quba, ya, Ahlu Quba. Quba itu adalah tempat yang berada di kota Madinah. Ada di situ masjid namanya Masjid Quba. Ya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Ahlu Quba itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat 108, ya, dengan firman Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu. Di Quba itu ada orang-orang yang mereka itu senang dan suka bersuci. Ya. Kenapa? Karena mereka istinja dengan air. Maka di sini menunjukkan bahwa istinja dengan air itu, ya, lebih utama. Dan seandainya digabung antara batu dengan air, lebih utama lagi, ya. Bersinja istinja dengan air dipuji oleh Allah orang-orang Quba, sehingga dikatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu. Di situ ada orang-orang yang senang bersuci, yaitu bersuci dengan air, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, istinja itu dilakukan ketika kita tadi dikatakan keluarnya sesuatu dari dua jalan, dubur dan kubul, ya, depan dan belakang. Ada yang keluar dari belakang berupa angin, tidak perlu istinja, ya. Sebagian orang, ya, itu kalau buang angin itu dia cebok. Dan kalau mau wudu dia cebok. Maka tidak ada. Tidak ada ketentuan dalam syariat. Ya, bahwa kita ketika wudu cebok dulu, tidak ada. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang membiarkan najis bersama dia, kencing bersama dia, harus segera dibersihkan sehingga ketika mau sholat dia dalam keadaan suci. Lebih-lebih kalau memang dia sengaja tidak cebok, sudah tadi ada ancamannya. Kemudian yang keempat atau yang kelima, adab atau etika dalam istinja. Yang pertama yaitu apa? Allah yastanji biyaminih. Jangan istinja dengan tangan kanannya, berarti dengan tangan kiri. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yumsikunna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala' bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Janganlah ya seorang di antara kalian yaitu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Dan jangan ya menggosok-gosokkan dengan tangan kanannya ya di toilet, dan jangan bernapas di gelas atau di bejana ketika minum. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti di sini la lamul amr, lamun nahi, larangan. Berarti tidak boleh kita cebok dengan tangan kanan. Tidak boleh kita pegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Ya. Dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Pertanyaan ya. Baru saja tangan kiri pegang balsam dan dia kebelet kencing. Kira-kira bagaimana? Mau mencuci tangan dengan sabun, ini sudah enggak kuat. Ya. Kemudian mau kencing tangan kirinya pegang balsam. Apa yang harus dilakukan? Ya. Ya tentunya dalam keadaan seperti itu ya, kalau dia lakukan dengan tangan kiri, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Maka dalam keadaan begitu ya, kalau memang dia bisa berusaha mensucikan tangannya, membersihkan tangannya, mungkin tidak ada sabun ya, sementara ini tangan sudah belepotan dengan balsam panas, dengan apa yang bisa membuat panas tangan, sun cream atau yang lainnya. Ya, dia mau bersihkan juga tidak mungkin ya. Maka kalau memang keadaannya darurat seperti itu, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat tentu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, an la yamussal fard bi yaminih, tidak boleh ya memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya, tidak boleh megang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini yang kedua ya. Hadisnya tadi sudah. Hadis yang pertama hadis Abu Qatadah yang kedua Imam Bukhari. Kemudian juga hadis Salman yang sudah kita dengarkan tadi, aunastanji bi aimanina. Dilarang kami dilarang oleh Rasulullah istinja dengan tangan kanan ya, dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, an yadulluka yadahu bil ardi, hendaklah menggosok-gosokkan tangannya di atas tanah ba'dal istinja, au yaghsilaha bisabun wa nahwi, atau mencuci dengan sabun dan yang lain. Maka kita misalkan habis istinja ya, bisa kita bersihkan tangan kita, atau kalau mau bisa kita gosok-gosokkan. Nah, kalau lantainya juga pesing juga enggak mungkin digosok-gosokkan di atas lantai ya. Yang penting sudah suci. Tapi kalau kita memungkinkan melakukan itu karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya apa ikhwan, tentu kita mendapatkan keutamaan dalam apa? Dalam berteladan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atal khala'a ataituhu bima'in fi turin aw rikwah fastanja thumma masaha yadahu 'alal ardi. Akhrajahu Ibnu Majah wan Nasa'i hasan li ghairi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi, ini menunjukkan al muwadhabah, senantiasa terus-menerus seperti itu. Kalau mendatangi al khala, kalau sekarang toilet namanya, al khala itu tempat untuk buang hajat yang sepi dari orang, lalu aku datang bawa air ya, air ember kecil ya, lalu beliau istinja, kemudian setelah itu menggosok-gosokkan tangannya di atas tanah ya, di atas tanah. Maka itu di antara adabnya ya, dan ini ya tentu sunnah karena tujuannya adalah hanya membersihkan tangan dari najis. Kalau yakin sudah bersih, kalau tidak ya tidak berdosa. Tapi kalau yang pegang kemaluan dengan tangan kanan itu larangan, ya. Dan larangan kalau mutlak tidak ada apa muqayyad dengan yang lain, ya, an-nahyu al-mutlaq yufidu at-tahrim. Kalau larangan menunjukkan haram, menunjukkan tidak boleh, ya, kecuali ada qorinah, ada indikator yang memalingkan dari hukum asal larangan, ya. Al-aslu fil nahyi litahrim, hukum asal larangan adalah haram. Al-aslu fil amri al-wujub, hukum asal perintah wajib, ya, selama tidak ada qorinah, tidak ada indikator yang memalingkan dari hukum asalnya. Ya, seperti sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Salat kalian dua rakaat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, sallu perintah. Tapi ada qorinahnya, liman syaa, bagi yang mau. Maknanya, mafhumnya, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Berarti perintah, berarti apa? Perintah ini bukan wajib. Ya. Maka hukum asal al aslu fil amr lil wujub, hukum asal perintah wajib. Al aslu fil nahi lil tahrim, hukum asal larangan adalah haram. Ya. Demikian ikhwan. Demikian juga dalam hadis Maimunah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menuangkan air di farjinya, yaitu di kemaluan beliau yang mulia, kemudian membersihkan dengan tangan kiri, kemudian tangan kirinya di usap-usapkan di atas tanah, ya. Yang keempat, an yanduha farjahu wa sarawi lahu bil ma' ba'dal baul lidaf'il waswas, yaitu memercikan air, ya, di atas kemaluannya atau celananya dengan air setelah kencing untuk menghilangkan waswas, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tawaddo'a marrotan faradoha farjahu, wudu, ya, sekali kemudian beliau memercikan air di atas kemaluannya. Allahu a'lam bisawab, ya. Sebab masalah najis dan tidak ini, kita kalau kita lihat, kalau kita ragu, ya, mana yang kita pegang, ya, ada najisnya atau tidak, kita ragu. Habis kencing kita ragu, ini kayaknya kok masih ada. Yang kita pegang ada najisnya atau tidak, ya? Apa yang antum pegang? Karena hadisnya mengatakan, ya, Nabi wudu setelah itu memercikan air di atas kemaluan. Jadi kalau kita habis kencing, apa yang kita pegang kalau kita ragu apakah masih ada kencing atau tidak, ya? Yang kita pegang apa? Adanya bekas kencing, karena baru saja kita kencing, yaitu al-aslu, ya, apa? Al-aslu adanya najis. Hukum asalnya adanya najis. Lalu ragu apakah najis hilang semua atau masih ada. Itu yang ragu. Maka al-yakin la yazulu bish bisak. Yang yakin ada najisnya, ya. Yang ragu apakah najis sudah hilang semua. Oleh karena itu, ya, untuk menghilangkan keraguan tersebut, yaitu was-was, dipercikin air, ya. Demikian ikhwan, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, ba'da isya, yaitu di antara adab-adab dalam membuang hajat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan beberapa poin yang berkaitan dengan etika di dalam kita buang hajat, yaitu poin yang ke-6, ya. Min adabi qada'il hajah. Dan kita tidak lepas dan tidak bisa melepaskan diri dari membuang hajat ini. Apa etika yang pertama, adab yang pertama, yaitu at-tasattur wal bu'du 'anil nas la siyama fil khala, yaitu menutup diri dan jauh dari orang banyak, ya, terutama di tempat-tempat yang kosong, yang sepi. Ya, kalau sekarang kita enggak perlu menjauh, dekat, sebelah, tapi tertutup. Ini maknanya kalau kita berada di tempat terbuka, maka hendaklah orang yang mau buang hajat jangan di tempat yang terbuka. Ya, jangan di depan manusia banyak. Haruslah dia menjauh. Ya. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baraz ya'ni al-fada hatta yaghiba fala yura. Akhirnya Abu Dawud, Ibnu Majah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar dan Rasulullah tidak mendatangi yaitu tempat untuk buang hajat sampai beliau tidak terlihat dari pandangan orang, ya, dari pandangan orang. Kemudian yang kedua, adamuh istihabi ma fihi dzikrullah taala. Tidak boleh atau tidak boleh membawa ya sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh bawa Quran, bahkan cincin yang lafaz Allah tidak boleh. Atau membawa sesuatu yang segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibolehkan, ya, karena mengagungkan nama Allah termasuk syiar. Mengagungkan nama Allah termasuk syiar agama ini, ya. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Seperti Rasulullah SAW, kalau beliau mendatangi tempat untuk buang hajah, ya, maka cincin beliau yaitu beliau ambil, ya. Meskipun ini hadis ini yaitu dicacat, ya, dinilai mungkar, ya, oleh sebagian ulama, lemah hadis tersebut, lemah yang kita dengar, ya. Hadis yang sahih adalah di cincin Nabi itu terdapat apa? Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah. Nah, seandainya kita bawa sesuatu dalam tas yang enggak ada masalah. Kalau seandainya taruh di luar khawatir hilang, apalagi zaman sekarang orang tidak amanah. Kita masuk ke toilet-toilet umum, lalu kita bawa buku, misalkan di situ ada ayat Al-Qur'an, ada lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Selama itu sudah berada di tas, ya, di darurah boleh kita bawa ke dalam tempat kita buang air kecil, boleh, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, ya. Kalau mau dimasukkan ke dipegang, ya, sehingga tidak ternampak. Ya, kalau dipegang saja boleh, apalagi dimasukkan ke dalam tas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah baca doa berlindung kepada Allah ketika masuk kamar kecil. Baca basmalah, bismillah, ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena Nabi bersabda, sitru ma baina al jin wa arat bini Adam idha dakhala ahadukum al-khala an yakula bismillah. Yang menghalangi pandangan jin dengan auratnya anak Adam ketika di antara kalian masuk toilet khola, kalau bahasa sekarang toilet, nah, tapi khola itu asalnya sekali lagi saya jelaskan, khola yakhlu, tempat yang kosong, tidak ada orang di situ, ya. Misalkan antum di pegunungan kemah camping, lalu khola, maka tempat yang sepi, menjauh dari keramaian manusia. Maka ketika masuk tersebut baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, karena kita sudah ada kamar kecil, ada toilet, maka hendaklah dimulai dengan kaki kiri. Ya, memang tidak ada hadis yang menjelaskan masalah itu khusus. Ya, namun hadis umum, Nabi suka kalau melakukan sesuatu yang baik dengan yang dimulai dengan yang kanan. Ya, kalau yang tidak mulia dimulai dengan yang kiri. Masuk kamar kecil dengan kaki kiri. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang keempat yaitu tadi mendahulukan kaki kiri dibandingkan kaki kanan ketika masuk. Masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Ketika masuk tadi bacanya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. ketika keluar membaca ghufronaka. Kemudian yang kelima, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, ini perkara yang diperselisihkan, ya. Kalau kita melihat hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ya, Nabi bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kalian mendatangi ghaid, yaitu buang hajat maksudnya, jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat, hendaklah menghadap ke timur atau ke barat. Ya. Padahal barat apa? Arah kiblat. Ya, berarti kiblatnya di sini bukan barat. Ya, kalau di Madinah kiblatnya kemana? Ke selatan. Ya. Demikian. Ya. Namun hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berada di rumahnya Hafsah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah saudaranya Ibnu Umar. Ya. Dan beliau melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, buang hajat, ya, menghadap ke kiblat sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Ini khulaf ulama, saya sampaikan di sini, ya. Hadis Ibnu Umar, raqaitu yawman ala baiti Hafsah fa raaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala hajatihi mustaqbil asy-syam mustadbirul ka'bah. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, beliau satu hari berada di rumahnya Hafsah dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap Syam membelakangi Ka'bah. Ya. Menghadap Syam membelakangi Ka'bah. Ya. Kemudian hadis Ibnu Umar juga, ya, bahwa beliau ketika di luar tidak di dalam. Ada yang mengatakan ini kalau dalam bangunan, ya, hadis Ibnu Umar yang pertama tadi di rumah Hafsah berarti dalam bangunan. Kalau luar bangunan enggak boleh. Ada yang mengatakan begitu. Tapi hadis Ibnu Umar yang di riwayatkan Abu Dawud, pernah Ibnu Umar buang air kecil menghadap kiblat, tinggal kendaraannya berupa unta dijadikan penghalang. Kemudian ada yang menegur, bukankah itu dilarang, ya, wahai Abu Abdurrahman, untuk melakukan seperti itu. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan innama nuhiya an hadza, ya, fil fadha idza kana bainaka wa bainal qibla syai'un yasturuka fala ba'sa. Ya, kalau kita dilarang itu di tempat terbuka. Namun kalau di tempat terbuka ada yang menghalang antara engkau dengan kiblat, maka tidak mengapa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini sanadnya hasan. Dan ini dibawa oleh lanjut ada imah, ya, hadis tersebut. Namun para ulama dalam lanjut ada imah mengatakan, ya, kalau khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, hendaklah kita berusaha untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat baik di luar maupun di dalam bangunan. Yang menjadi persoalan, kalau kita sudah beli rumah, kemudian rumah kita itu sudah ada toiletnya, ada apa namanya, kloset yang sudah menghadap kiblat, apakah perlu dibongkar? Ya. Maka dengan hadis ini Ibnu Hajar juga menjelaskan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Barang siapa meninggalkan syubhat, terjaga agama dan harga dirinya. Dan siapa barang siapa terjatuh dalam syubhat, ya, maka dia bisa terjatuh pada yang haram. Termasuk perbedaan ulama itu termasuk perkara syubhat. Sehingga kalau seperti contoh ini, ya, ada yang melarang, ada yang bolehkan. Kalau kita tidak tahu, maka kita yang kita ambil apa? Yang larangan. Tapi kalau kita tahu, ya, termasuk terangkat dari syubhat, ya. Maknanya sekarang kita tahu, ya, sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi, kalau ada penghalang di antara kita dan kiblat, meskipun di tempat terbuka, maka tidak mengapa, apalagi di tempat tertutup. Ya. Namun khurujan min khilaf lagi, seandainya kita bangun rumah dan bisa kita atur, dan pasti insya Allah bisa kita atur, yang namanya kloset jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Yang jadi persoalan kalau memang sudah beli rumah, klosetnya menghadap atau membelakangi kiblat, apa yang kita lakukan? Apa dicongkel? Nah itu. Iya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kencing berdiri boleh apa tidak? Boleh tidak kencing berdiri? Itu ulama beda pendapat, tapi yang rojih adalah boleh sebagaimana hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Allahu a'lam bisawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Sampai di sini penjelasan materi, dan mungkin pertanyaan tidak, ya tidak banyak ya, waktunya terbatas. Mudah-mudahan bisa saya jawab, kalau tidak bisa jangan paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah membuat bak mandi yang isinya air lebih dari 2 kullah termasuk kehati-hatian, dan apakah bersuci beristinja dengan bak air baik air yang kecil atau kurang dari 2 kullah termasuk tidak berhati-hati atau ceroboh dalam bersuci, apalagi posisi bak air tersebut di bawah atau lebih rendah dari WC, contohnya di pom bensin ya. Air, kata Nabi, innal ma tohurun la yunajisuhu syai'un. Air itu suci, tidak bisa membuat najis apapun. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa air bisa ketika kejatuhan najis, kemudian dikatakan najis apabila berubah tiga sifat warna, bau, dan rasa, hadisnya dhaif, tapi para ulama ijma'. Bagaimana? Yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Tadul Ahkamin Bulughil Maram, ijma para ulama bahwa kalau air kejatuhan najis apabila berubah tiga sifat warna ya, salah satu tiga sifat ini bau dan rasa, maka bisa najis, berdasarkan ijma, bukan berdasarkan hadis dhaif tadi ya. Sehingga kalau air kejatuhan najis, apakah ini jatuh najis atau tidak, ya kita tidak boleh. Al aslu filma tohurun, hukum asal air suci ya. Ini kayak jatuh najis apa tidak? Kalau tidak tahu ya tidak najis. Kalau kejatuhan najis, apakah berubah salah satu dari tiga sifat tersebut? Kalau tidak berubah ya tidak ya. Adapun idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabath, ya jika air dua kullah tidak sampai membuat najis, mafhumnya kalau tiga kullah, kalau kurang dari dua kullah bisa najis, itu mafhum pemahaman ya. Sementara mantuk yang terucap Nabi bersabda innal ma'a tahurun la yunajihu syai'un, air itu hukumnya suci, tidak membuat najis sesuatu. Dan para ulama menjelaskan ya, apabila ada mantuk ada mafhum ya, idza ta'arada bainal mantuq wal mafhum yuqaddamul mantuq 'alal mafhum, apabila bertentangan antara yang tersirat dan tersurat, maka yang dahulukan tersurat atas tersirat ya. Yang tersurat tidak najis ya, tapi ijma kalau berubah bau dan rasanya ya najis ya, apakah kurang dari kullah atau lebih dari dua kullah. Kalau dua kullah tadi, berarti kalau kurang dari dua kullah, mafhumnya apa? Kalau kejatuhan najis, berarti najis. Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath. Apabila air dua kullah, maka tidak membawa najis. Ya. Kalau kurang, mafhumnya apa pemahaman yang tersirat? Berarti najis kalau kejatuhan najis. Padahal mantuknya, innal ma' tahurun la yunajisu syai'un. Air itu suci, tidak membuat najis sesuatu. Kecuali berubah tiga sifat, apakah kurang dua kullah atau satu sungai semuanya bau kotoran manusia misalkan, tapi kalau satu sungai tidak mungkin seperti itu ya. Maka ini ijma para ulama, dan hadis yang mengatakan berbunyi tentang berubah tiga sifat hadisnya lemah ya, namun berdasarkan ijma. Allahu a'lam bishawab ya.
1: Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan itu hanya waktu istinja atau dalam semua keadaan, misal mandi, ya. Sebagaimana kita dengarkan hadis tadi, ya, ketika istinja, demikian juga dengan yang lainnya, ya. Maka kita hindarkan tangan kanan kita memegang kemaluan kita. Allahu a'lam. Biasanya setelah cebok dari kencing, di kemaluan sering menetes kencing di celana dalam setelah 2 menit. Apakah termasuk sunnah mengurut kemaluan agar tidak menetes lagi? Diurut. Ya. Tapi itu hadis yang mengurut kemaluan ketika habis kencing, itu hadisnya dhaif juga, lemah, ya. Tidak harus. Tapi kalau antum yakin bahwa keluar kencing, ya, ya silahkan. Kalau yakin berarti najis. Ya. Namun kalau mengatakan sunnah, tidak. Ya. Dan seandainya ada kemungkinan keluar mau dikeluarkan sekalian juga tidak mengapa. Mimba bil ihtiyat, jaga-jaga. Dan al ihtiyat dalam agama, jaga-jaga itu juga kehati-hatian tadi juga penting, juga perlu. Tapi kalau sudah ada dalil, enggak perlu yang namanya kehati-hatian. Seperti air dua kulah tadi sudah saya jelaskan, ya. Hukum asalnya air suci, enggak boleh ragu kecuali yakin keluar datanya najis, ya. Kalau najisnya merubah 3 sifat, ya najis-najis. Kalau tidak, tidak. Kurang 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Mesti untuk khilaf para ulama. Yang itu yang rojih. Ya. Allahu'alam. Kemudian termasuk mengurut kemaluan, bukan hadisnya itu lemah. Yang saya tahu hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Ya. Namun mimba bil ihtiyat boleh kita keluarkan, ya, kita urut supaya tidak sampai menetes setelah 2 menit. Kalau sudah begitu masih menetes lagi 2 menit dan yakin menetes, ya tetap itu najis dan harus dibersihkan, disucikan. Cukup tempat najisnya yang dibersihkan. Kalau kita sudah tahu tempatnya. Kalau tidak tahu, ya enggak mungkin kemudian kita netes kencing kemudian yang kena najis belakang, kan enggak mungkin. Ya. Nah, tapi misalkan bagian depan sekian lebarnya. Ya. Kemudian bagian mana kita tidak tahu, ya semua ini harus dibersihkan. Kalau sudah tahu bagian tempat sini, ya, toh ininya di sini kok, misalkan, ya sudah, ya, yang kejatuhan najis itu yang dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Hujjatun lana la alaina. Jadi hujjah atas kita, bagi kita, bukan atas kita. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah Anda di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tazkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
1: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
1: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
1: halaka.
0: Aku tidak berguna.
1: Khud

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ.
2: Teras kupingkan Radio Roja, InsyaAllah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan Cahaya Sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Fa idza jaa ajaluhum.
0: Laka mayyitun wa innahum mayyitun.
9: Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
0: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
10: Kullu nafsin.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
0: Enggak yakin kalau dia akan mati.
10: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
0: Semua mati.
10: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
11: Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah.
10: Bukan. Qul innal mauta alladhi tafirruna.

0: Kenapa manusia berlomba-lomba? Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan. Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

0: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qal Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba Rakiban wa mashiya Fayusalli fihi rak'atain. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa?
7: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
7: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
7: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: zakaria.
1: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
0: Qala kadzalika qala

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: فأرسل 104.3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Amin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam kajian pembahasan akidah dari pembahasan syarah kitab Akidah Tahawiyah disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Afidahullahu Ta'ala langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau dan langsung saja pembahasan dan kajian kita mulai, kita simak bersama. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal masykura ma'jura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa punya kesempatan untuk mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bahas melalui kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dita'liq secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah dari kitab Aqidah Tahawiyah. Dan pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas perkataan Al-Imam At-Tahawi tentang iman yang di luruskan, diralat dan diluruskan oleh ulama, diantaranya adalah oleh Syekh Saleh Fauzan Ibn Fauzan Hafizahullah. Kata Al-Imam Tahawi Rahimahullah, wal iman huwa al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman, kata beliau Rahimahullah, adalah ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati, mempercayai dengan hati. Lah, perkataan Imam At-Tahawi ini adalah perkataan yang dikritik oleh para ulama karena ini adalah perkataan yang merupakan perkataan

tiqi bil janan. Mereka membatasi iman itu hanya pada ikrar dengan lidah dan tasdiq, membenarkan, mempercayai dengan hati. Dan ini adalah perkataan yang salah. Fal qaulul haq, perkataan yang benar tentang iman adalah annal imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman wa laysat bi syai'in zaid anil iman. Iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Jadi iman terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, perkataan dengan lidah. Yang kedua, keyakinan dengan hati. Dan yang ketiga, amal perbuatan dengan anggota badan. Iman itu meliputi ketiga hal ini. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman. Maka amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam pengertian iman, ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan itu bukan sesuatu tambahan, bukan merupakan tambahan dari iman, bukan sesuatu yang lebih daripada iman, tapi dia adalah iman itu sendiri. Amal perbuatan itu masuk dalam iman itu sendiri, bukan sesuatu yang merupakan tambahan dari iman. Faman iqtasara 'alal qaul bil lisan wat tasdiq bil qalb dunal amal falaysa min ahli al imanis sahih. Maka barang siapa yang membatasi bahwa iman itu hanya pada perkataan lidah dan kepercayaan dengan hati saja, tanpa memasukkan iman, tanpa memasukkan amal anggota badan itu ke dalam iman, maka dia tidak termasuk ahlul iman yang benar. Saya ulang, barang siapa yang membatasi iman itu hanya perkataan lidah dan keyakinan dengan hati saja, tidak memasukkan amal anggota badan ke dalam pengertian iman, maka dia tidak termasuk ahlul iman yang sahih. Fal iman, maka iman, kama qala al ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Perkataan dengan lidah, pembenaran dengan hati, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang kusubil isyan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan dalilnya, dalil bahwa iman meliputi perkataan lidah, ikrar dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan anggota badan, dalilnya dari nas-nas Al-Quran dan hadis banyak. Dan iman bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Adapun menurut Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu juga menurut Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dia, iman itu terdiri dari perkataan lidah, pembenaran, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan

0: maksiatan. Di antara dalilnya, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah membawakan ayat Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dalam surah Al-Anfal ayat 2. Dan apabila dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan kepada mereka. Ini artinya iman bisa bertambah. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada orang-orang beriman, bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah. Kalau iman itu bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Wa qala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 124. Fa'ammal ladhina amanu fazadatuhum imana. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka surah Al-Quran yang Allah turunkan itu akan menambahkan keimanan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan akan menambah keimanan kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Ketika semakin taat seseorang, berarti bertambah keimanannya. Ayat yang lainnya, di antaranya surah Al-Mudaththir ayat 31. Ketika Allah menceritakan tentang malaikat penjaga neraka dan tentang bilangan mereka, Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Dengan apa yang Allah jelaskan tentang adanya malaikat penjaga neraka dan bilangan mereka. Itu supaya orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Hadhil ayat tadullu ala ziyadatil iman wan naqas. Ayat-ayat ini membuktikan bertambahnya iman dan bisa berkurang iman. Artinya iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini jelas nasnya. Kama fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dalam ayat yang, dalam hadis yang sahih. Dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan lidahnya. Kalau tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan hatinya, dengan berdoa, dengan kebencian. Wadzalika, mengubah kemungkaran dengan hati, cukup hanya dengan hati. Wadzalika adzaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi mengubah kemungkaran dengan tangan itu salah satu bentuk. Itu merupakan amal perbuatan anggota badan yang merupakan bagian dari iman. Mengubah dengan lisan juga merupakan bagian dari iman. Dengan hati juga merupakan bagian dengan iman. Tapi merubah kemungkaran dengan hati itu adalah ad'aful iman. Yang paling kuat keimanannya adalah yang bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi tentu ada aturan-aturannya. Fadalla ala annal iman yang kus, maka ini membuktikan bahwa iman itu bisa berkurang. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dalam riwayat Muslim nomor 50 ada riwayat yang berbunyi walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Di belakang itu tidak ada keimanan meskipun hanya seberat biji khardal. Dalla ala annal iman yanqus, ini membuktikan bahwa iman itu berkurang. Tadinya sempurna, tapi ketika melihat kemungkaran tidak bisa mengubahnya kecuali dengan hati, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Setelah itu, ketika hati tidak juga tergerak untuk mengingkari kemungkaran, tidak membenci kemungkaran, maka tidak ada lagi keimanan meskipun hanya seberat biji khardal. Menunjukkan bahwa iman bisa hilang dan bisa berkurang. Hatta yakuna ala wazni habbati khardal, sampai iman itu hanya tinggal seberat biji khardal. Wa kama fil hadits sahih, dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, makna dari hadis itu atau ada lafaz dari hadis itu berbunyi akhriju, lafaznya banyak, ada beberapa lafaz di antaranya berbunyi akhriju minan nar man kana fi qalbihi adna mithqali habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari api neraka siapa saja yang ada dalam hatinya sedikit keimanan, meskipun dia lebih kecil daripada biji khardal. Meskipun keimanan yang tersisa di dalam hatinya itu lebih sedikit, lebih kecil daripada beratnya biji khardal. Nah, ini menunjukkan ada iman yang sempurna, ada iman yang menjadi berkurang, tidak sempurna. Dan yang menunjukkan bahwa iman terdiri dari perkataan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, di samping hadis yang sudah kita kemukakan tadi, bahwa man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang mengingkari melihat kemungkaran maka hendaknya ia ubah dengan tangannya, dan ini adalah posisi iman yang sangat kuat. Tapi kalau mengubah kemungkaran dengan hati, maka itu adalah posisi iman yang paling lemah. Di samping itu ada hadis yang berbunyi al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling afdal, yang paling tinggi dari iman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan itu adalah pernyataan dengan lidah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu menunjukkan bahwa iman itu mencakup amal perbuatan. Karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu memerlukan gerakan anggota badan. Dan itu menunjukkan itu bagian daripada iman. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah bergerak. Menggerakkan anggota badan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, ini termasuk iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu itu adalah salah satu cabang dari iman, dan malu itu adanya dalam hati. Jadi perbuatan hati termasuk iman. Jadi iman itu meliputi bagian-bagian yang tiga ini, lidah, hati, dan anggota badan. Fal imanu qaulun bil lisan, maka iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil isyan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadza ta'rifuhu as-sahih al-ma'khudz min al-kitab was sunnah. Inilah pengertian yang benar tentang iman yang diambil dari mana? Dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falaisa kama taquluhu al-hanafiyyah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan faqat. Maka iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Hanafiyah yang bermadhab Hanafi, tapi yang akidahnya Asy'ari. Yaitu apa? Atau akidahnya Murji'ah. Yaitu qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, dan keyakinan dengan hati saja. Jadi iman itu tidak seperti itu. Iman harus meliputi lidah, hati, dan anggota badan. Walaisa kama taquluhul karramiyah qaulun bil lisan faqat. Juga iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh satu firqah yang dinamakan firqah al-karramiyah, pengikut Muhammad ibnu Karram as-Sijistani. Jadi seorang tokoh bernama Muhammad ibnu Karram as-Sijistani, dia seorang murji' yang pernyataannya tentang iman adalah qaulun bil lisani faqat, perkataan dengan lidah saja cukup. Seseorang yang mengatakan keimanannya dengan lidah, maka sudah dianggap beriman. Walaisa kama taquluhul asy'ariyah, juga tidak seperti yang dikatakan oleh firqah asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman adalah i'tiqadul qalbi faqat, keyakinan hati saja. Iman itu adalah keyakinan hati saja. Walaisa kama taquluhul Jahmiyah, dan tidak seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan, yang mengatakan bahwa iman adalah pengetahuan dengan hati saja, pengakuan atau pengetahuan dengan hati saja. Fal murji'atu, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, fal murji'atu arba'u tawa'if. Murji'ah itu terdiri dari 4 golongan. Aba'aduha, yang paling jauh, golongan yang paling jauh dari sunnah adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yaitu yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar tahu dengan hati. Iman itu menurut mereka hanya sekedar mengetahui dengan hati, ma'rifah dengan hati saja. Berdasarkan perkataan mereka, berarti yakunu fir'aunu mu'minan, berarti Fir'aun mukmin. Karena Fir'aun arif, li'annahu arif, dia tahu. Dengan hatinya dia tahu bahwa Musa utusan Allah itu tahu. Bahwa Rabb yang benar, yang wajib disembah itu adalah Allah, Fir'aun tahu. Lah, kalau mengikuti pernyataan Jahmiyah tentang iman, berarti Fir'aun mukmin, dan itu batil. Lebih parah lagi, wa iblis yakunu mu'minan, iblis juga akan dikatakan seorang mukmin. Kenapa? Di anhu arif fi qalbihi, karena iblis tahu akan Rabbnya dengan hatinya. Iblis tahu, mengerti dengan hatinya. Bahkan sangat tahu iblis dengan hatinya akan Allah SWT, tapi tidak mau beriman. Nah, kalau mengikuti pernyataan orang-orang Jahmiyah, berarti iblis mukmin, dan ini adalah perkataan yang sangat-sangat batil. Wa ala qaulil asy'ariyah, kalau mengikuti perkataan asy'ariyah bahwa iman adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran, keyakinan dengan hati saja, lebih tinggi ya daripada sekedar mengetahui. Kalau tadi Jahmiyah mengatakan sekedar mengetahui dengan hati, Asy'ariyah mengatakan bukan sekedar tahu, tapi yakin dengan hati, meyakini dengan hati. Kalau mengikuti perkataan Asy'ariyah, konsekuensinya yakunu Abu Lahabin wa Abu Talib wa Abu Jahlin wa Abu Jahlin wa sairul musyrikina yakununa mu'minin. Berarti Abu Lahab mukmin, Abu Talib mukmin, Abu Jahal mukmin. Seluruh orang musyrik Quraisy waktu itu yakunu mu'minin, mereka adalah orang yang beriman. Kenapa? Li'annahum muqinuna biqulubihim wa musaddiqun. Mereka yakin dengan hati mereka dan mereka membenarkan dengan hati mereka bahwa Nabi Muhammad bukan bohong. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Yakin dengan hatinya. Yusaddiquna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati mereka. Walakin man'ahum al-kibru wal hasadu min ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesombongan dan kedengkian menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasad, dengki, kibir, sombong, gengsi menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Bahwa Al-Quran itu benar. Bukan kalam manusia. Tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya. Tapi karena hawa nafsu, karena dengki, karena gengsi, karena sombong, karena congkak, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah kalau begitu, kalau iman itu adalah sekedar percaya dan yakin dengan hati, berarti orang-orang ini yang kita sebutkan tadi, orang-orang musyrikin Quraisy yang yakin bahwa Nabi itu benar, berarti mereka mukmin. Padahal mereka kafir. Jadi itu adalah pernyataan yang batil tentang iman. Begitu juga wal-Yahud. Wal-Yahud ya'tarifun annahu Rasulullah fi qulubihim. Orang Yahudi juga mengakui bahwa Nabi adalah Rasul Allah. Mengakui dengan hati mereka. Dan yakin bahwa Nabi itu adalah utusan Allah SWT. Dalam hati mereka, mereka yakin. Walakinnal hasada wal kibru, akan tapi karena hasad, karena congkak, karena sombong, karena gengsi, maka mereka tidak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman. Kita percaya kan dengan firman Allah, dengan kalam Allah, berita dari Allah ini adalah berita yang benar. Tidak terbantahkan kebenarannya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui Alkitab itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka yang diberi Alkitab oleh Allah SWT memahami Al-Quran itu benar. Mengenal Al-Quran, mengerti Al-Quran sebagaimana mereka mengerti anak-anaknya sendiri. Ini Allah yang berfirman tentang itu. Kalau iman cukup hanya dengan mengerti dan yakin dengan hati, berarti mereka semuanya mukmin. Kenapa Rasulullah dakwah kepada mereka kalau mereka sudah beriman? Kenapa mereka diperangi? Kenapa mereka dinyatakan kafir? Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menjalankan apa yang mereka yakini dengan anggota badan mereka. Bahkan mengucapkan dengan lidah pun tidak mau. Wa qala fil musyrikin. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami tahu, kami Allah, yang dimaksudkan di sini kami adalah Allah. Sesungguhnya kami tahu bahwasanya apa yang mereka katakan itu menjadikan kamu sedih. Jangan bersedih. Fa innahum la yukadzibunaka, karena sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Mereka tidak mengingkarimu. Akan tapi orang-orang yang zalim itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Hakikatnya mereka mengakuimu, tidak mengingkari bahwa kamu benar. Maka arti la yukadzibunaka ay annahum yusaddiqunaka. mereka tidak mendustakanmu, artinya mereka membenarkanmu. Hanya mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka gengsi tidak mau mengikuti engkau. Wa Abu Talib, yaqul Abu Talib mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu au hadaru masabbatin laro'aitani samhan bidhaka mubina. Sesungguhnya aku tahu, kata Abu Talib, bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama, kalaulah bukan takut celaan manusia, tentu engkau akan lihat aku akan lapang dada dengan jelas menerimanya. Jadi yang menghalangi Abu Talib untuk menerima agama Nabi Muhammad, padahal beliau tahu kebenaran agama Nabi Muhammad dan agama yang terbaik, yang menghalangi dia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena khawatir ada celaan dan cacian dari kaumnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi tentang iman ini adalah perkataan yang keliru, dan itu menyalahi kesepakatan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka di sini diluruskan. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada permasalahan yang ke-139, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kullihi haqqun. Semua yang sahih dari Rasulullah SAW yang berupa syariat dan penjelasannya, semuanya adalah benar. Semua syariat yang sahih berasal dari Rasulullah SAW dan juga penjelasannya, itu semuanya benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis-hadis yang jelas-jelas itu merupakan hadis dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, baik berupa hadis yang bentuknya adalah perbuatan Nabi, jelas itu dari Nabi, atau takdirat, atau pengakuan-pengakuan dari Nabi, pernyataan-pernyataan dari Nabi. Kalau itu jelas dari Nabi, maka itu semuanya adalah hak, benar. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza kalamun thayyibun. Ini adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Semua yang sahih, yang benar asalnya dari Rasulullah SAW, maka itu adalah hak. Kalau sudah terbukti bahwa itu berasal dari Rasulullah, hadis itu hadis yang mengucapkan Rasulullah, yang berbuat Rasulullah, yang mentakrir adalah Rasulullah, maka itu adalah benar. Bikhilafi man yaqulun. Ini bertentangan dengan orang yang mengatakan. Berbeda dengan orang yang mengatakan, inna ma warada an Rasulillah yang qasim ila mutawatir wa ahad. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi, dari Rasulullah SAW, terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Fala ya'khuduna illa bil mutawatir. Maka mereka tidak mau mengambil, tidak mau berpegang kecuali dengan yang mutawatir saja. Padahal sudah jelas-jelas itu asalnya dari Nabi. Hadis baik mutawatir ataupun ahad, kalau sudah terbukti, kalau mutawatir sudah tidak dipertanyakan lagi karena mutawatir sudah pasti itu dari Nabi karena riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka semuanya sepakat untuk bohong. Itu jelas berasal dari Nabi. Ahad, sekalipun itu had, ahad, dari datang dari seseorang misalnya, atau dari dua orang, atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Kalau itu setelah ditelusuri dan diteliti, ternyata terbukti itu berasal dari Nabi, maka harus diterima sebagai pedoman dalam hidup, baik terkait dengan masalah akidah maupun berkaitan dengan masalah amal-amal perbuatan. Kalau itu jelas berasal dari Nabi, meskipun itu ahad, maka harus dijadikan sebagai hujjah, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amal perbuatan. Wa yaqulun, mereka, orang-orang yang tadi berkata demikian, yang tidak mau mengambil dan berpegang pada hadis selain yang mutawatir, mengatakan, ahadithul ahad la tufidul ilma wa la tufidul yaqin. Hadis-hadis ahad yang datang dari perorangan, hadis-hadis yang datang dari perorangan, itu tidak memberikan kepastian ilmu. Masih dipertanyakan, kepastian ilmunya benar enggak ini? Dan tidak memberikan sesuatu yang meyakinkan. Iya, bahwa hadis ahad asalnya memang perlu diteliti. Karena datang dari perorangan, perlu penelitian terlebih dahulu. Itu yang dimaksudkan, asalnya hadis ahad itu, sebagian ulama mengatakan, yufidudhan, autotufidudhan, memberikan pengertian yang dhanni, yang masih diperkirakan, masih mengandung kemungkinan benar, masih mengandung kemungkinan salah. Tapi setelah dilakukan penelitian oleh ahlinya, ahli hadis, dan kemudian terbukti bahwa itu berasal dari Nabi SAW, kemudian umat, ulama, ahlul hadis sepakat menerima hadis itu benar-benar dari Rasulullah, maka statusnya menjadi tufidul ilma wal yaqin, memberikan kepastian ilmu dan kepastian yang meyakinkan. Tapi mereka tidak mengatakan demikian. Bahkan mereka mengatakan wala yustadallu biha fil aqidah, dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalil dalam masalah akidah. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan dan ulama lainnya, wahada batilun, dan ini adalah batil. Pernyataan mereka itu batil, yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam berakidah, itu perkataan yang batil. Fakullu ma sahha 'anil nabi sallallahu mutawatiran aw ahadan fa innahu yufidul ilma wa tubna 'alaihi al-'aqidah. Maka semua yang sahih dari nabi sallallahu, semua yang sudah terbukti benar berasal dari nabi sallallahu, baik itu mutawatir ataupun ahad, ahad adalah hadis yang datang dari perorangan, bukan dari sejumlah banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk bohong, tapi dari perorangan mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi kalau semuanya sudah terbukti sahih dari Nabi SAW, baik mutawatir atau ahad, maka hadis itu memberikan pengertian yang pasti meyakinkan secara ilmiah. Wa tubna 'alaihi al-'aqidah, dan hadis-hadis itu harus dijadikan sebagai dasar dalam akidah. Li'annahu shahha 'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hadis itu sahih dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, dan apa saja yang Rasul Allah itu datangkan kepadamu, maka ambil dia. Apa saja, baik melalui riwayat mutawatir atau melalui riwayat yang ahad, tapi sudah terbukti talaqqathul ummah bil qabul, umat sudah menerimanya dengan sikap menerima. Para ulama sepakat untuk menerima hadis itu, maka harus diambil selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun umila bihi fi kulli syai'in, maka apabila hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu harus dijadikan sebagai amal dalam segala sesuatu, baik dalam masalah hukum maupun dalam masalah akidah. Bi syarti ayyakuna qad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat bahwa hadis itu benar-benar sahih berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penelitian para ulama ahli al-hadis. Fahunaka tawaif al-an yushakkikun fi sunnah. Tapi sekarang di sana banyak kelompok yang ingin melancarkan keraguan-keraguan di tengah-tengah umat Islam supaya ragu terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum man yaqul la yajuzu al-amalu bis sunnati mutlaqa wa yakfi al-amal bil Qur'ani faqat. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan enggak boleh beramal berdasarkan sunnah secara mutlak, secara total tidak boleh beramal dengan sunnah, tapi cukup beramal itu berdasarkan Al-Quran saja, yang disebut sebagai Quraniyun. Enggak mau menggunakan hadis ingkaru sunnah, cukup Al-Quran sebagai dasar dalam beramal. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW, diingkari oleh Nabi SAW. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan beberapa lafaz yang berdekatan maknanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ala yushiku rajulun yantani syab'ana ala arikatih. Ada yang mengatakan dengan syab'anan, ada riwayat mengatakan dengan syab'anan, ada syab'a'a dengan bentuk ta'nith, ala arikatihi yaqulu alaikum bil Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimuh ila akhir al hadis. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab, dan yang semisal Alkitab itu datang bersama Alkitab. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran, dan yang semisal Al-Quran datang diberikan kepadaku bersama Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi SAW. Ketahuilah ada, dikhawatirkan akan ada nanti seseorang yang dalam keadaan kenyang, syaba'a dengan bentuk ta'nith, seperti orang kekenyangan karena hamil, itu biasanya kalau duduk kemudian bersandar di kursinya yang empuk. Ya, dikhawatirkan kelak akan ada seseorang yang duduk dalam keadaan kenyang bersandar pada kursinya. Dia katakan, kalian harus berpegang pada Al-Quran, maka apa saja yang kamu dapatkan dalam Al-Quran yang berupa perkara halal, maka nyatakan itu halal. Dan apa yang kamu dapatkan dalam Al-Quran dari perkara haram, maka haramkanlah. Dalam riwayat, enggak perlu yang lain, cukup Al-Quran. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi. Munculnya orang-orang seperti ini di kemudian hari, waktu Nabi masih hidup, sudah diingatkan oleh Nabi akan muncul orang-orang yang tidak butuh kepada sunnah, tapi berpegang pada Al-Quran saja. Ini adalah wa'id dari Nabi, ancaman dari Nabi tentang orang-orang yang tidak mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka man yaqul, tadi satu kelompok orang tidak butuh kepada sunnah Nabi sama sekali. Dan ada sebagian orang yang lain mengatakan yu'khadhu minas sunnah al-mutawatir faqat. Akan diambil dari sunnah yang mutawatir saja. Yang tidak mutawatir, yang ahad, tidak mau mengambilnya. Wakilat ta'ifataini dhalun. Dua-duanya batil, sesat. Dua-duanya sesat. Ada lagi yang mengatakan hadis ahad hanya dijadikan dasar untuk beramal, bukan dalam masalah akidah. Ini juga sesat. Karena amal, sholat, amalan-amalan, kalau tidak diyakini itu sebagai perintah Allah, bagaimana dia akan mengamalkan amalan-amalan itu? Artinya seseorang, seorang muslim ketika mengamalkan sholat, mengamalkan sunnah-sunnah, karena dia meyakini itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW. Yang perintah Rasulullah itu datangnya dari perintah Allah SWT. Dan yakin itu berarti i'tiqad, berarti akidah. Bagaimana memisahkan masalah akidah dengan masalah amal? Gak bisa amal dipisahkan dengan masalah akidah, gak bisa. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena kita yakin itu wahyu dari Allah SWT. Yakin itu akidah. Dan hadis ahad yang semacam itu dikatakan oleh sebagian mereka bisa dijadikan dasar untuk beramal, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk masalah akidah. Bagaimana? Sholat itu dasarnya akidah. Meyakini bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, meskipun datangnya lewat hadis ahad, diamalkan. Padahal masalah akidah tidak bisa dipisahkan dengan masalah amal. Amal tidak bisa dipisahkan dari masalah akidah. Fal wajib 'alal muslimi, maka kewajiban seorang muslim, an ya'taqid anna kullama sahha 'anil nabi SAW fahuwa haqqun. Maka kewajiban seorang muslim harus meyakini bahwa setiap yang sahih, yang benar dari Nabi SAW, maka itu adalah haqqun, kebenaran. Rasulullah SAW amila bi khabaril wahid. Dan Nabi SAW juga mengamalkan berita dari satu orang. Nabi SAW memberikan contoh beramal berdasarkan berita satu orang. Fi waqa'i kathirah, dalam fakta-fakta yang banyak. Nabi memberikan contoh mendasarkan berita dari satu orang itu sebagai pedoman untuk berbuat dalam fakta yang banyak, dalam kasus yang banyak. Ru'yatul hilal, contohnya adalah melihat bulan pada saat awal puasa atau awal Syawal. Ja'ahu Ibnu Umar, datang kepada beliau Ibnu Umar, wa akhbarahu, dan Ibnu Umar satu orang memberitakan kepada Nabi annahu ra'a al-hilal, bahwa beliau melihat, Ibnu Umar melihat hilal. Fa'amara an-nas bis-siyam, maka Nabi merintahkan orang, para sahabat, untuk berpuasa berdasarkan penglihatan satu orang, Ibnu Umar. Ini dalam masalah hukum, dalam masalah amal. Wa ja'ahu a'rabiyyun wa akhbarahu annahu ra'al hilal, dan juga telah datang kepada Nabi SAW pada kasus yang lain seorang A'rabi, seorang Badui, seorang Badui suku pedalaman, dan orang Badui ini memberitakan kepada Nabi bahwa dia melihat hilal. Maka Nabi bersabda kepadanya, atashhad alla ilaha illallah, apakah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Atashhad anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, maka orang Badui ini mengatakan, na'am, ya saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan saya juga bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ketika orang Badui ini ternyata Muslim, fa'amaron Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan an-nasa kepada para sahabatnya bisyam untuk berpuasa. Ini seperti diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Wa huwa khabarun wahid, dan ini adalah berita dari satu orang saja. Ini dasar hadis ahad. Kalau itu benar, maka dijadikan sebagai pedoman untuk beramal. Juga kana Rasul SAW, adalah Rasulullah SAW, yursilu rusulahu ahada, mengutus utusan-utusannya, mengirim da'i-da'inya secara sendiri-sendiri. Misalnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman, satu kali. Kali yang lain, Allah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Wa makana yursilu jama'at, dan Nabi tidak pernah mengutus para sahabatnya satu jamaah, satu kelompok orang yang banyak jumlahnya. Wal mursalu ilaihim ya'maluna bima balaghahum al-mandubu 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang masyarakat yang Rasulullah utus kepada mereka utusannya, mereka melaksanakan apa yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW. Dan itu menyangkut masalah akidah dan masalah hukum. Masalah tauhid, la ilaha illallah, masalah sholat, masalah zakat. Itu mereka menerima dan menjadikannya sebagai dasar. Jadi ini adalah contoh dari Rasulullah SAW. Bahwa hadis ahad kalau jelas itu berasal dari Rasulullah SAW, maka harus dijadikan sebagai pedoman. Tidak hanya dalam amal, tapi juga dalam masalah akidah. Karena Mu'ad bin Jabal diutus sendirian ke Yaman. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah bukan akidah? Akidah meyakini dan kemudian bersyahadat berdasarkan keyakinan itu adalah masalah akidah. Maka yang masuk Islam itu meyakini berdasarkan berita dari satu orang utusan Rasulullah. Yang mengutus siapa? Rasulullah benar. Mu'ad bin Jabal itu utusan Rasulullah benar dan mereka mempercayai utusan Rasulullah itu dan kemudian yang masuk Islam. Meyakini akidah. Jadi hadis ahad adalah hadis yang harus dijadikan sebagai dasar. Apabila itu jelas benar berasal dari Rasulullah SAW, dijadikan sebagai pedoman untuk berakidah dan dijadikan pedoman untuk beramal. Karena hadis ahad yang sahih itu yufid al-yaqin, yufidul ilma wal-yaqin, memberikan kepastian ilmu dan kepastian keyakinan. Ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini masalah ini. Jadi sampai di situ dulu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memotivasi kita dan mendorong semangat kita untuk semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang harus kita imani secara benar sesuai dengan apa yang menjadi madhab atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj yang merupakan manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Hasifuddin, nafizakallahu ta'ala atas pemaparan materi dan juga syarah dari penjelasan beberapa poin penting bagaimana Ahlus Sunnah melihat atau memandang dan menyikapi hadis ahad di dalam permasalahan-permasalahan dalam menetapkan syariat ibadah maupun keyakinan. Dan kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin memperdalam pembahasan atau bertanya perihal bab yang kita bahas malam ini, Anda bisa menyampaikan di line telepon secara langsung di 0218236543. pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustaz, kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan chat WhatsApp sambil kami menunggu pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Ustaz. Bagaimanakah hukum syariat atau konsekuensi dari keyakinan mengingkari akan adanya mengingkari hadis ahad di dalam permasalahan akidah, dan apakah benar bahwa permasalahan keyakinan dan akidah ditetapkan banyak dengan hadis-hadis yang mutawatir dan tidak dengan hadis ahad? Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Banyak persoalan-persoalan akidah yang datang kepada kita melalui hadis-hadis ahad. Jadi banyak persoalan-persoalan akidah yang datang melalui hadis-hadis ahad. Banyak sekali ya. Contohnya tadi misalnya dalam kasus orang Yaman waktu itu. Kalau sekarang sudah menjadi mutawatir. Tapi waktu itu ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, innaka taqtum atau innaka ta'ti ahla al-kitab. Kamu akan datang kepada ahlul kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu masalah akidah yang paling mendasar. Masalah akidah yang paling mendasar. Waktu itu orang Yaman menerimanya dari riwayat satu orang. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Kalau sekarang sudah menjadi mutawatir. Ini menjadi hujjah bahwa hadis ahad ketika benar itu berasal dari Nabi, maka harus diyakini dan harus dijadikan pedoman dalam masalah akidah. Kemudian tentang masalah asma wa sifat, banyak riwayat-riwayat yang ahad. Kalau itu sahih dari Nabi, maka kita percaya. Masa kita tidak percaya kepada berita Nabi? Jadi yang menjadi permasalahan bukan masalah ahadnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika orang tidak percaya bahwa itu datang dari Nabi. Mengapa ada pembagian mutawatir dan ahad? Karena mutawatir itu riwayatnya banyak dari sejumlah orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta, maka mutawatir. Jumlah hadis mutawatir tidak sebanyak hadis ahad. Itu mutawatir, maka para ulama membagi ini hadis mutawatir karena tidak mungkin akan ada kedustaan di dalamnya. Kemudian bagian yang kedua adalah hadis ahad, di mana masih memerlukan penelitian, di mana tingkat keabsahan dari riwayat perorangan ini. Lah ketika itu sudah diteliti dan ternyata sanadnya bersambung dan fiqh terpercaya sampai kepada Nabi SAW, maka tidak mungkin mereka itu melakukan kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Maka melalui penelitian para ulama ahli hadis, riwayat-riwayat ahad yang sahih setelah diteliti ternyata sampai kepada Rasulullah dan dikatakan Rasulullah atau dilakukan Rasulullah, maka menjadi kepastian yang harus dijadikan sebagai pedoman. Jadi intinya adalah bahwa hadis itu jelas berasal dari Rasulullah, maka harus dijadikan sebagai pedoman. Banyak masalah-masalah asma sifat ya yang berdasarkan hadis-hadis ahad, tentang masalah akhirat yang berdasarkan hadis ahad, banyak. Kalau nanti hadis ahad tidak diterima padahal itu dari Rasulullah, konsekuensi pertama apa? Dia mendustakan Rasulullah, mengingkari perkataan atau perbuatan Rasulullah. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, banyak masalah-masalah akidah yang harus diyakini akhirnya harus ditolak. Dan itulah persoalan yang sangat berbahaya. Kalau menolak masalah akidah, tidak percaya kepada berita Rasulullah SAW, gimana? Dan bukan itu ternyata tujuan menolak hadis ahad itu untuk menolak masalah-masalah yang terkait dengan akidah. Contohnya adalah asma'us sifat. Meskipun ada nas dari Al-Quran, mereka masih berusaha untuk menolak. Nasnya dari Al-Quran ada, tapi mereka masih juga berusaha untuk menolak. Coba bayangkan, dari semula seakan-akan menerima Al-Quran dengan bulat, terus menolak hadis ahad dalam masalah akidah, ujung-ujungnya menolak juga berita-berita dari Al-Quran, kecuali dengan takwil-takwil batil. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair, warakallah fi atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada sejumlah pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun tidak mengingkari akan kewajibannya, dihukumi murtad atau keluar dari Islam, dan sebagian menganggapnya min kabairiz dzunub, di antara dosa-dosa besar. Apabila seorang yang malas sholat akan tapi masih mengakui secara lisan, bahkan melakukan amalan-amalan Islam lainnya seperti puasa, zakat, dan yang lainnya, manakah yang lebih kuat di dalam menghukumi dan menyikapi kondisi seseorang yang malas untuk melakukan sholat, Ustaz? Sudah dinasihati dan juga sudah disampaikan hujah, akan tetapi tidak ada perubahan dari sisi pengamalan ibadah sholatnya. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Perjanjian antara kami dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya batas seseorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkannya maka sungguh kafir. Maka hadis ini hendaknya dijadikan pedoman oleh orang yang malas-malasan meninggalkan sholat. Taruhlah ada yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Tapi andai kata Allah memutuskan itu kafir, bagaimana? Jangan bersandar hanya kepada orang, pendapat orang. Pendapat orang bisa salah. Hendaknya kembali kepada hadis. Bagaimana seandainya Allah menetapkan dia sebagai orang yang kafir karena malas-malasan sholat? Mungkin kalau meninggalkan satu kali, dua kali, bisa terampunkan oleh Allah ketika dia bertaubat kepada Allah dan akhirnya meninggalkan kebiasaan tidak sholat. Akhirnya dia sholat, terus rutin. Nah itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia malas sholat dan tidak pernah sholat misalnya, atau jarang sekali sholat, sholatnya jarang sekali, atau sama sekali tidak sholat, walaupun dia mengakui sholat itu wajib, lah siapa yang menjamin bahwa dia tidak keluar dari Islam? Meskipun ada pendapat ulama misalnya yang tidak mengkafirkan orang seperti itu, tapi kalau Allah menetapkan kafir, siapa yang akan bisa menolong? Maka jangan memudah-mudahkan persoalan. Bagi orang yang malas untuk sholat, hendaknya takut kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Hidup ini bukan hanya sekedar main-main, tapi hidup ini adalah ujian dari Allah SWT. Apakah nanti kita akan lulus, selamat, sampai masuk ke dalam surga atau akan sengsara dan masuk ke dalam neraka. Maka kita harus waspada, jangan memperturutkan hawa nafsu. Sholatlah, bertobatlah kepada Allah dan tegakkanlah sholat. Apalagi dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya agama ini adalah sholat. Wallahu a'lam. Shawab.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair, warakallah fiqh. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, Kami angkat selanjutnya masih pertanyaan berkaitan dengan tema pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Di era digital, syubhat penolakan hadis ahad sering kali dikemas dengan narasi ilmiah. Seperti hadis

0: supaya orang itu menjadi menyimpang dan tersesat. Jadi yang paling sederhana, dengarkanlah pernyataan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah atau ustad-ustad yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang lainnya udah jangan didengarkan. Ya, itu cara yang sederhana. Nah.
1: Jazakallah khair barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan kelompok mana atau apa yang menjadi nama kelompok dari kelompok-kelompok mutaqaddimin yang mengingkari akan hadis ahad diterima sebagai akidah. Dan apakah pemahaman tersebut juga tersebar di masa kekinian? Dan bagaimanakah ciri-cirinya kita mengenali kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya dan pencerahannya, jazakallah khair.
0: Iya. Di antara yang paling pertama menolak hadis ahad adalah kaum Mu'tazilah. Di yang di antara tokoh besarnya yang paling besar adalah Wasil Ibnu Atha Al-Mu'tazili, itu mengingkari hadis ahad. Artinya tidak dijadikan sebagai pedoman dalam masalah akidah. Dan sampai sekarang banyak. Tadi dari yang pertanyaan sebelum ini menunjukkan bahwa banyak syubhat di medsos atau di dunia digital, propaganda-propaganda yang mentashkik, menjadikan orang ragu terhadap hadis ahad yang sahih, tidak dijadikan sebagai pedoman dalam masalah keyakinan. Nah, itu sampai sekarang ada orang-orang yang punya kecenderungan seperti Mu'tazilah, ada orang yang punya kecenderungan seperti Asy'ariyah, ada yang punya kecenderungan seperti yang lain-lainnya. Banyak ingkar sunnah ada. Kemudian ada yang menolak seluruh hadis, ada yang menolak sebagian hadis, dan ada sampai sekarang yang menolak hadis-hadis bahwa orang yang bertauhid, yang berbuat dosa, yang masuk neraka itu akan kekal di dalam neraka. Banyak kelompok-kelompok orang yang seperti ini. Banyak-banyak sekali. Seakan-akan dia tidak punya dosa, sehingga pasti masuk sorga. Padahal mungkin dosanya banyak, seperti kita dosanya banyak. Makanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelompok-kelompok yang seperti itu banyak, berafiliasi kepada, kalau dia bukan Mu'tazilah, ya terpengaruh oleh ajaran Mu'tazilah. Ya, atau Khawarij. Atau Murji'ah. Ya, jadi ada orang-orang Khawarij, orang-orang yang terpengaruh oleh Khawarij dan Mu'tazilah, menyatakan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Itu semenjak zaman dahulu, sampai sekarang pemahaman itu masih ada. Jadi jangan kita keliru di dalam memahami, maka kita mengaji kepada orang-orang yang pasti bahwa dia bermanhaj salaf, wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik ya Ustaz atas pencerahannya. Dan kami angkat selanjutnya masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya berkaitan dengan dawabit atau kaidah dan batasan-batasan dalam melihat ketergelinciran seorang ulama di dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya prinsip atau keyakinan. Dengan dawabit tersebut bisa disimpulkan bahwa ketergelincirannya tersebut tidak mengeluarkan dari wilayah ahlus sunnati wal jamaah. Untuk juga menangkal syubhat dari sebagian saudara-saudara kita yang menyebutkan ketergelinciran kelompok atau tokoh sesat masih dalam wilayah area ahlus sunnati wal jamaah. Mohon pencerahannya, jazakallah khairan.
0: Ya, yang pertama bahwa jika seorang alim besar, terkenal, dan berpedoman, berpegang pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf saleh, itu menunjukkan bahwa dia pada prinsipnya adalah

0: alim ahlu sunnah. Nah, kadang-kadang orang tergelincir dalam masalah-masalah akidah, seperti misalnya Imam Abu Hanifah dalam masalah iman, Imam Tahawi dalam masalah iman. Tapi secara umum beliau manhajnya benar. Secara umum dia manhajnya benar. Begitu juga sebagian ulama yang lain, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dalam masalah asma wa sifat, punya kekeliruan dalam masalah memahami asma wa sifat karena kondisi waktu itu mungkin banyak dipengaruhi oleh berkembangnya zaman Asy'ariyah atau Mu'tazilah atau Jahmiyah atau yang semacam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus merujuk kepada ulama yang terpercaya bahwa dia ahlu sunnah wal jamaah, dan bagaimana penilaian ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang tokoh-tokoh yang tergelincir ini. Kita melihat para ulama ahlu sunnah yang sekarang masih hidup misalnya mengatakan Abu Hanifah ahlu sunnah punya kesalahan, Imam Tahawi ahlu sunnah punya kesalahan, Imam Nawawi ahlu sunnah punya kesalahan. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan sendiri, harus mengikuti, harus belajar kepada, harus mendengar perkataan para ulama tentang tokoh-tokoh yang tergelincir dalam kesesatan atau tergelincir dalam kesalahan. Maaf saya ulangi, tergelincir dalam kesalahan. Tapi tidak mengeluarkan ulama tersebut dari kedudukannya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, karena kita melihat prinsip utamanya adalah tetap mengikuti prinsip ahlu sunnah wal jamaah, tapi salah dalam beberapa masalah yang mungkin masuk dalam masalah yang pokok. Yang kedua, kita mendengarkan penjelasan para ulama tentang itu, sehingga kita tidak menyimpulkan sendiri. Jadi jangan sekali-sekali kita membuat kesimpulan sendiri tentang seorang ulama yang sudah disepakati oleh dunia bahwa beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Apakah ini maksud dengan irja' fuqaha atau murji'ah dari kalangan fuqaha, Ustaz, dan apa yang membedakannya? Dan siapakah ulama-ulama yang terpapar dengan keyakinan seperti ini? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
0: Murji'atul fuqaha itu adalah para fuqaha yang memiliki pemahaman murji'ah dalam kasus dalam masalah iman, sehingga disebut sebagai murji'atul fuqaha. Mereka ahli-ahli fikih, para ulama besar yang pemahamannya dalam beberapa hal adalah seperti pemahaman murji'ah seperti Imam Tahawi, Imam Abu Hanifah. Nah, itu contoh-contoh di antara tokoh-tokoh yang punya pemahaman seperti itu.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz. Bagaimanakah mengambil keteladanan dari para sahabat yang menerima khabar dan berita dari Rasulullah secara pasrah dan penuh tanpa adanya sedikit pun keraguan? Di mana kita dapati sebagian saudara-saudara muslim ketika disampaikan hadis tentang satu perkara ibadah, mereka mengingkari dengan dalih ustaz atau perkataan kiainya. Mohon nasihatnya, dan bagaimanakah Islam memandang atau menghukumi orang-orang yang masih membantah hadis dengan perkataan orang per orang? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Mohon minta tolong diulangi pertanyaannya.
1: Tabarakallah fiik, Ustaz. Mohon nasihatnya berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima khabar dari Rasulullah tanpa ada sedikit pun keraguan, baik yang sifatnya mutawatir maupun yang ahad. Demikian, Ustaz.
0: Ya, kita harus yakin dan beriman kepada Allah SWT, dan kita harus yakin bahwa kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT, sehingga kita tidak taklid mengikuti pendapat siapapun meskipun itu adalah gurunya sendiri kalau ternyata perkataan itu tidak benar. bertentangan dengan hadis yang sahih, maka kita mengikuti hadis yang sahih. Dan itu nasihat dari para ulama, para imam yang empat, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kesimpulannya mereka mengatakan bahwa kalau perkataan saya bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka dahulukanlah hadis Nabi dan tinggalkan pendapat saya. Jadi apalagi zaman sekarang ini, tidak ada yang sekaliber Imam Abu Hanifah, tidak ada yang sekaliber Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Beliau-beliau sendiri mengatakan kalau terbukti perkataan saya bertentangan dengan nas yang sahih dari Nabi SAW, maka tinggalkan pendapat saya, perkataan saya, dan ikuti perkataan atau tuntunan Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita mengorbankan agama kita hanya karena dengan alasan ingin menghormat seseorang yang dia tidak bisa akan memberikan jaminan akan keselamatan kita di akhirat. Jadi harusnya seperti itu sikap seorang muslim. Kalau sudah diyakini bahwa hadis itu adalah sahih, maka kita terima hadis itu, meskipun mungkin ketika gurunya tidak sependapat dengan itu, kita tidak harus frontal, dan tidak berarti kita tidak menghormat pada guru kita. Kita tetap hormat pada guru kita karena guru itu adalah guru kita. Jadi kita hormat. Tapi kita tetap berpedoman kepada tuntunan Rasulullah SAW dan tidak mengikuti pendapat orang. Karena pendapat orang kalau bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, tentu kita tinggalkan pendapat orang dan kita ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jazakallah khair, sholawat barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Rojak yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar pernyataan dari Ustaz, dari seorang penceramah, bahwa doa bisa menolak atau merubah takdir. Bagaimanakah korelasinya dengan hadis yang menyebutkan malaikat menetapkan ketetapan takdir manusia ketika masih di dalam rahimnya, kebahagiaan, demikian juga kecelakaan, rizki, dan hidup dan matinya. Mohon pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallahu khair.
0: Baik, jadi kita ulang secara garis besar saja. Takdir itu tertulis di Lauh Mahfuz. Itu takdir tidak bisa diubah. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup seseorang, ketika roh ditiupkan ke dalam janin, kemudian malaikat diperintahkan untuk menuliskan empat hal tentang rezekinya, tentang umurnya, tentang bahagia dan sengsaranya. Itu adalah tentang perjalanan hidup seseorang. Tentang perjalanan hidup seseorang. Doa, maksudnya doa akan bisa mengubah takdir, atau silaturahim akan bisa memperpanjang umur. Itu maksudnya tidak lepas dari ketetapan Allah SWT. Yang di Lauh Mahfudz itu tidak akan bisa berubah. Tapi takdir yang kita alami dalam keseharian kita, itu yang hari ini misalnya kita ditakdirkan tidak punya uang, saat ini saya tidak punya uang misalnya, bukan berarti nanti akan tetap tidak punya uang selamanya. Tidak punya uang saat ini, maka kita berdoa kepada Allah untuk kemudian di waktu yang akan datang menjadi punya rizki yang halal, yang thayyib. Itu yang dimaksudkan doa akan bisa mengubah takdir. Begitu juga apa yang dituliskan oleh para malaikat tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang umurnya, tentang bahagia atau sengsaranya, itu dalam perjalanan hidupnya. Ditulis misalnya dia akan melakukan usaha, gagal. Melakukan usaha lagi gagal, melakukan usaha lagi sukses. Itu semuanya tertulis secara detail oleh malaikat. Nah ini yang bisa diubah dalam perjalanan hidup kita. Maksudnya kita ubah dengan doa, sekarang kita gagal usahanya saat ini, itu takdir. Sudah, yang sudah berlalu tidak mungkin akan diubah. Tapi yang akan datang, apa mesti usaha kita harus gagal terus, kan enggak? Nah, kita coba ubah dengan doa dan usaha. Maka kita lebih semangat lagi dalam berusaha, dan dengan tata cara yang benar, nanti harapannya takdir yang gagal kemarin itu bisa berubah menjadi takdir yang sukses di masa yang akan datang. Itu yang dimaksudkan. Karena takdir itu rahasia Allah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Sekarang kewajiban kita adalah berusaha untuk mengubah apa yang akan datang menjadi kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan penjelasan saya itu jelas. Kalau bisa dilihat mungkin dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu itu sudah pernah kita terangkan.
1: Jazakallah khair Ustaz atas pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, dan pemirsa juga bisa menyimak rekaman-rekaman sebelumnya di kajian yang dibahas. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat karena menganggap mereka telah murtad dan keluar dari Islam? Demikian Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Ya, Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang murtad dan pernah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Waktu itu ditentang oleh Umar bin Khattab karena mereka kan mengucapkan la ilaha illallah, tapi Abu Bakar berhujjah kalau ada hak yang tidak ditunaikan dalam la ilaha illallah maka bisa untuk diperangi sampai mereka membayar zakat. Itu benar, ada riwayat yang semacam itu. Allah lam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pemacu bagi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menggali prinsip-prinsip ajaran Islam dan mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam manhaj yang hak dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menolong kita dalam keadaan yang lurus, istiqomah, dan akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu mungkin sekaligus sebagai penutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Syafiq Asifuddin. Afidakallahu ta'ala atas kesimpulan dan juga penutupan kajian yang tadi disampaikan dengan doa, dan semoga menjadi pencerahan dan juga ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya dan kita semua yang menyimak dan mengikuti pembahasan dari Syarah Akidah Tahawiyah di kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali poin-poin akidah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Akidah Tahawiyah di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mengucapkan jazakumullah khairah, dan juga kepada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya memahami dan memberikan pemahaman, dan kemudian juga memudahkan bagi kita untuk beramal dari ilmu yang kita pelajari dan kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri dan tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seratus opat koma tilu FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan
7: utang. Ya,

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan Sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
10: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
11: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: hayya.
1: Hayyah ya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: Wa

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

0: sayang.
1: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Oh.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah?
0: Wa

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
1: Wa

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: ada.
1: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
0: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: kita.
1: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ma

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka, karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka,

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul.
1: Semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
0: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minha, dzalika taqdirul azizil alim.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur." Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastaqa'u mudiyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. In

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Was'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana abahum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasul-Nya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga, padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadith yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23, Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119 sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81 walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi. Antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil. Dalam kita beragama, bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sudah ada keterangan, sudah ada dalil dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang dai, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وإن

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam, si kecil, ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya, istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allah murka dengan riba.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
5: undang-undang itu 150 juta telah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
4: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
6: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
7: Pak Zanu biharbin minallahi wa rasul.
6: Perang sama Allah.
8: Perang melawan Allah dan Rasul. Jadi
9: tarik paksa oleh dir kolektor dari pihak lisi.
10: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
11: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
12: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Akilar riba wa mukilahu.
14: Yang ngasih akan pinjam uang.
15: Wa katibahu.
16: Yang jadi penulis.
17: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
18: Wa syahidai.
19: Wa qala hum sawa'un.
20: Sama dosanya.
21: Allah melaknat pemakan harta riba.
22: Laknat adalah diusir, dijauhkan
23: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
24: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
25: Lalu kita merasa remeh
26: dan kita melakukan riba,
27: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
28: Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla,

Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu, para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tal ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan
mengingatkan

0: Kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat. Allah menjanjikan kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang yang dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat-alat musik. Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah

0: Siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu'l As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu'l As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu'l As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat Nabi kita menjadi Rasul dengan firman-Nya wa andir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu'l As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu'l As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu'l As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu'l As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Thalib, di antara mereka berangkatlah Abu al-As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini." Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh, berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun.
0: Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Wa qala

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

0: nasta'in.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

0: orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: أنفسهم أفلا يبصرون.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
0: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
1: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir, dan mereka tidak diberi penangguhan.
0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْعَابِدِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Ibni Umar radhiyallahu anhu.

0: pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizq

0: طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Wa

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: الحمد

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Darda radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Mutiara Salaf.
3: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
8: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatai salam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak sesaat lagi program ringkasan daurah syariah yang ke-6 disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidhahullah di sesi yang ketiga dan diterjemahkan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhahullah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, dan di kesempatan ini masih melanjutkan syarah akidah ar-Rozain. Nah, dan selanjutnya kita persilakan kepada al-Ustadz falyatafaddal mashkura Ustadz. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رحيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berikan ringkasan daripada pertemuan yang ketiga dalam penjelasan akidah ar-Rozaini, di mana muallif penulis menyebutkan pada poin yang ketujuh, annallaha azza wa jalla ala arsyhi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bila kaifin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy-Nya, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluk-Nya, sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya sendiri dalam kitab-Nya maupun berdasarkan ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, pada poin ini disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasy. Alin ala arsyih. Berada di atas arasy-Nya. Syekh Abdul Malik Ramadan menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya sesuai dengan yang layak untuk zat-Nya. Karena makna istiwa itu memiliki makna sesuai dengan siapa yang istiwa. Kalau kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti dalam surat Hud ayat 44, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kapalnya Nabi Nuh dengan istiwa. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wastawat 'alal judi, wastawat 'alal judi, kapalnya Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Jud. Kalau kita artikan, yaitu terdampar ya, atau nyangkut, atau ya terdamparlah, mendarat di atas bukit ataupun gunung Judi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan litastawu ala zuhurihim, agar kalian bisa beristiwa di atas kendaraan kalian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, baik kapal maupun kita yang berada di atas kendaraan itu disebut dengan kata-kata istiwa. Dua makhluk, dua benda, yaitu kapal dan manusia, kedua-duanya menggunakan kalimat istiwa. Tetapi kita lihat pada hakikatnya berbeda maknanya tentang istiwanya kapal dengan istiwanya manusia di atas arasy. Antar makhluk saja itu ada perbedaan, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah mengartikan tentang istiwa ala arsy, tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, yaitu alin ala arsyih, Allah berada di atas arasy-Nya, dan kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan zat-Nya, sesuai dengan kemuliaan zat-Nya. Jadi al-istiwa duna istiwa, artinya istiwa yang ini berbeda dengan istiwa yang ini. Jangan sampai dalam masalah penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang kita nafikan, ada yang kita tolak. Oleh karena itu, Syekh Abdul Malik Ramadan menyebutkan bahwasanya mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, awalnya itu adalah mereka menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa, mereka langsung memahami bahwasanya istiwanya di sini sama seperti istiwanya makhluk. Atas dasar itulah mereka menafikan, tidak mungkin Allah itu beristiwa di atas arasy. Karena pemahaman pertama yang tergambar dalam benak mereka adalah seperti istiwanya makhluk. Ini yang ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Termasuk juga mereka yang mentakwil sifat Allah. Kenapa mereka jatuh pada takwil? Dikarenakan awalnya mereka itu menyamakan istiwa itu dengan makhluk. Karena dalam pikiran mereka bahwasanya istiwa Allah sama dengan makhluk, akhirnya mereka simpulkan, enggak mungkin itu. Akhirnya mereka takwil dengan makna yang lain, yaitu dengan istaula. Istiwa menjadi istaula, seperti plesetan, padahal istiwa bukan istaula. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mungkin Syekh Abdul Malik Ramadan menyebutkan contohan plesetan-plesetan seperti ini seperti plesetan yang dilakukan oleh Bani Israel, di mana para nabinya Bani Israel memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke satu kota dengan katakan hettoh. Bani Israel merubahnya menjadi hentoh. Hentoh itu gandum. Diplesetan, ikhwah rahimunullah wa iyyakum. Intinya adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diawali dengan adanya tergambar di saat melihat ataupun di saat membaca ayat Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah dengan istiwa. Yang pertama yang tergambar adalah menyamakan dengan makhluk. Setelah menyamakan dengan makhluk, sebahagian ada yang langsung menafikan, tidak ada ini. Sebagian lagi mentakwil maknanya. Sekali lagi dikarenakan diawali dengan mereka yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis disebutkan peristiwa seorang sahabah yang bernama Muawiyah bin Hakam, di mana dia memiliki kambing ya, kambing-kambing, dan ada pengembalanya. Pengembalanya seorang wanita, wanita jariah, hamba sahaya, bertugas untuk mengembalakan kambing. Suatu hari kambing-kambing ini ada yang dimangsa oleh serigala. Muawiyah bin Hakam marah. Dia katakan, saya seperti manusia yang lain bisa marah. Maka fasakaktuha sakkatan. Maka aku tamparlah si hamba sahaya wanita ini. Setelah itu Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu menyesal dan dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin tahu bagaimana cara menghapuskan dosa ini, karena dia telah merasa telah menzolimi, merasa telah menampar, menzolimi hamba sahaya perempuannya ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, coba bawa dia kemari.

Siapa aku? Pertanyaan Rasulullah SAW. Kata wanita ini, anta Rasulullah SAW, engkau adalah utusan Allah. Apa kata beliau? Apa kata Rasulullah SAW? A'tiqha fa'innah mu'minah. Bebaskan dia, merdekakan dia, karena dia adalah seorang mu'minah. Demikian ikhwah, satu hal yang sangat mudah, memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Cukup ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dengan sifat-sifatnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dengan nama dan sifat-sifatnya. Prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya kita imani. Kita imani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Di saat itu ada yang datang kepada Imam Malik dan bertanya tentang masalah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu beristiwa di atas arasnya. Dia bertanya, kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya? Seperti yang sudah kita katakan tadi, istiwa itu memiliki hakikat yang berbeda-beda tergantung subjeknya apa, ya. Apa subjeknya? Kalau dia manusia, subjeknya berbeda dengan kalau kapal yang beristiwa. Apalagi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah menjawab, yaitu al-istiwa ma'lum. Mana istiwa itu sudah ma'lum. Kalau kita katakan seorang beristiwa di atas kendaraannya, kita sudah ma'lum. Kita sudah ma'lum, sudah mengetahui kapal beristiwa di atas di dermaga, kita sudah memaklumi hal itu semua. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya sudah maklum, difahami. Wal kaifiyatul majhul, dan kaifiyatul majhul, bagaimananya tidak tahu. Bagaimananya tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki makna istiwa itu wajib hukumnya. Wassu'alu anha bid'ah, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Mengapa demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Karena kita tidak mungkin dapat menjelaskan, memahami, menggambarkan istiwa kecuali setelah kita tahu bagaimana zatnya. Ketika kita membaca satu kalimat bahwa litastawu ala dhuhurihim, agar kalian beristiwa di atas kendaraan kalian, kita tahu kendaraan itu apa, kita melihatnya, kita tahu manusia itu bagaimana, dan kita sudah melihatnya. Ketika dia berkendaraan, sudah tergambarlah di benak kita bagaimana manusia itu beristiwa di atas kendaraannya. Demikian juga, kita tahu itu kapal bagaimana, zatnya kapal kita bagaimana, zatnya bukit ataupun gunung kita tahu bagaimana. Kemudian dikatakan bahwasanya kapal Nabi Nuh beristiwa di atas gunung, gunung Judi. Karena kita sudah tahu zatnya dua-dua, hakikatnya dua-dua ini, maka kita bisa memahami makna daripada, bisa menggambarkan makna ataupun kaifiat, kaifiat istiwanya kapal di atas gunung. Tapi kalau kita mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah di atas arasy, kita harus tahu dulu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak tahu tentang zatnya Allah, maka kita enggak bisa mengetahui, enggak bisa mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita bagaimana istiwanya dia. Dan Allah enggak menceritakan kepada kita bagaimana istiwanya. Allah hanya mengatakan bahwasanya dia beristiwa di atas arasy. Bagaimananya kita tidak ketahui. Oleh karena itu di sini penulis mengatakan bila kaifin. Bila kaifin di sini kalau kita artikan lafziahnya dengan tanpa bagaimana. Maksudnya bukan tanpa bagaimana. Allah Subhanahu wa taala beristiwa pasti ada kaifiatnya. Tapi bagaimana kaifiatnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimananya? Bagaimana kaifiatnya? Bukan enggak ada kaifiat. Kaifiatnya ada tapi enggak tahu bagaimananya, bagaimana kaifiatnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di sini juga dikatakan ba'inun min khalqih. Allah itu terpisah dari makhluknya.

0: Ini merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwasanya tidak ada makhluk yang menyatu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada zat Allah yang menyatu pada zatnya makhluk. Tidak ada sama sekali. Makanya kalau ada yang berakidah, yang meyakini bahwasanya Allah itu menyatu pada dirinya, atau yang disebut dengan wahdatul wujud, ikhwah, ini kufrun billah. Ini bisa keluar dari Islam, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir, dia bisa keluar dari Islam dan dia kufur. Bagaimana mungkin Allah menyatu pada dirinya? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Sebagaimana juga orang-orang Nasrani, kata Syekh, ya, orang Nasrani meyakini bahwasanya pada diri Nabi Isa itu ada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dan ini dibantah dalam akidah Islamiyah, Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dari makhluknya dan tidak ada satupun zat Allah menyatu dengan makhluk, apalagi zatnya makhluk menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ahata bikulli syai'in ilma. Surat Talak ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya mencakup segala sesuatu. Ini mengisyaratkan kepada ikhwah, yaitu bahwasanya Allah itu tidak di mana-mana. Yang di mana-mana itu adalah ilmunya, bukan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang sama dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, pada ayat ini ikhwah, ini merupakan prinsip dasar pada akidah asma wa sifat, nama dan sifat Allah, di mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laisa kamitslihi, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Itu tanzih. Allah tidak sama dengan makhluk sama sekali. Baik jusnya apapun dia. Laisa kamitslihi, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad, satupun tidak ada yang sama dengan Allah. Apapun dia, apapun jenisnya, tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wahuwas sami'ul basir, tetapi dia maha mendengar lagi maha melihat. Penetapan sifat Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ada pada sifat, merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk juga punya sifat mendengar, tapi perlu kita ketahui as-sam'ula kasam'i, artinya Allah itu mendengar, tapi mendengarnya maha. Makanya dalam bahasa Indonesia kita tambah dengan Allah itu punya sifat mendengar, tapi dia maha mendengar. Pendengarannya tidak dibatasi dengan apapun. Makhluk juga punya sifat mendengar, tapi pendengaran makhluk beda dengan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga al-basir, maha melihat. Makhluk melihat, Allah melihat. Tapi ingat, karena ayat ini diawali laisa kamitslihi, tidak ada satupun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwas sami'ul basir, dia maha mendengar, maha melihat. Artinya sifat mendengar dan sifat melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat mendengar dan sifat melihatnya makhluk. Kemudian ikhwah azinallah wa iyyakum, qala mu'allif wa annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan terlihat di akhirat nanti. Ya rahu ahlul jannati bi absarihim, yang akan dilihat oleh penduduk surga bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Dalam poin ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, ya, dengan mata kepala mereka, langsung dengan mata kepala mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, innakum satarawna rabbakum kama taronal qamar lailatal badri la tadarruna liruyatihi wa fi riwayatin la tadammuna liruyatihi, bahwasanya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat nanti, ya, akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat nanti sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. La tadarruna liruyatihi, kalian tidak perlu saling berdesakan untuk melihatnya. Di sini ikhwah yang sama, yaitu ar-ru'ya bir-ru'ya laisal mar'i bil mar'i, artinya Allah itu bisa dilihat dengan jelas, ya, sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama dengan jelas, enggak perlu kita berdesak-desakan. Bukan menyamakan Allah seperti bulan purnama. Itu ikhwah, ar-ru'ya biru'ya, persamaannya ar-ru'ya biru'ya, bukan al-mar'i bil-mar'i. Ar-ru'ya biru'ya artinya kita melihat bulan purnama itu sangat jelas, tak perlu berdesakan. Itu dia. Sebagaimana nanti kita melihat sebagaimana manusia, sebagaimana penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas, tak perlu berdesak-desakan. Bukan lal mar'i bil mar'i, bukan menyamakan Allah seperti bulan purnama. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini merupakan keistimewaan ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Dalam sebuah hadis ketika penduduk surga sedang asyik menikmati nikmat surganya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, apa perlu ada yang ditambahi dari nikmat tersebut. Kemudian penduduk surga menyebutkan bahwasanya nikmat-nikmat yang telah diberikan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari api neraka, dan sudah memberi nikmat yang sedemikian banyak di surga yang luar biasa. Jadi penduduk surga ini sepertinya mengatakan, apa ada yang lebih nikmat dari ini lagi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, dan penduduk surga pun akan melihat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala melebihi nikmat-nikmat surga yang sedang mereka rasakan. Para mufasir menyebutkan kisah ini sebagai tafsiran dari ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan untuk orang-orang yang berbuat baik husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada plusnya, ada tambahannya, dia adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk surga tersebut yang melihat dengan mata kepala mereka. Demikian sebagian pemahaman yang menyimpang, mereka mengatakan bahwasanya penduduk surga itu melihat dengan bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan mata hatinya. Ikhwah, ini penyimpangan, ya, ini sebuah penyimpangan. Kita bukan berada, ini kisah ini bukan berada di dunia, ini di akhirat, ya. Makanya penulis mengatakan wa annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terlihat di akhirat. Kalau di dunia memang dengan mata kepala kita tidak bisa untuk dilihat Allah Subhanahu, mata kita ini belum mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah supaya dia bisa melihatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalan taroni, kamu enggak akan bisa melihatku, walakin indur ilal jabal, tapi kamu bisa lihat ke gunung, fa inistaqarra makanahu fasawfa taroni, kalau kamu lihat gunung itu masih tetap di tempatnya, maka kamu akan lihat aku. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka, ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung nih, ya ke gunung, bukan ke Musanya, ke gunung, ja'alahu dakka, hancur gunung, gunung saja hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa yang belum melihat Allah, masih melihat gunung hancur, Nabi Musa sudah pingsan. Konon lagi kalau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi kita belum mampu ya untuk pandangan, kemampuan memandang, kemampuan mata makhluk di dunia belum mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya sebagai apa namanya? Ganjaran, sebagai kenikmatan tambahan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Berarti bagaimana? Orang-orang yang kufar, orang-orang kufar tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu mahjubun, mereka terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah dengan indera yang keenam. Masya Allah. Dengan indera yang keenam. Ya. Dia gak melihat dengan mata kepalanya, tapi ada indera keenam yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah penyimpangan yang muncul dalam masalah ini. Kemudian penulis mengatakan wa yasma'una kalamahu, dan mereka, yaitu penduduk-penduduk surga, akan mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala kaifa syaa wa kama syaa. Ya, kaifa syaa wa kama syaa. Penduduk surga tersebut akan mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbicara kaifa syaa, dengan kaifiat yang dikehendakinya, dan kapan dia sukai, kapan dia mau berbicara. Artinya di sini penulis ingin menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Memiliki sifat al-kalam. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Namun terserah dia kapan dia mau berbicara. Ketika dia mau berbicara, maka dia akan berbicara, dan itu adalah wahyu. Ketika dia mau diam, dia tidak berbicara. Jadi, namun sifat bicara itu azali, sudah ada sejak dahulu itu sudah ada. Demikian ikhwah. Sebagian pemahaman yang menyimpang, mereka menolak sifat bicara ini. Alasannya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat bicara, berarti sebelum dia bicara, bicara ini sebelum dia bicara, sebelum didahului oleh diam, kemudian baru berbicara. Berarti sifat bicara ini muhdas, baharu, tidak layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak berbicara, kemudian berubah menjadi berbicara. Berarti berbicara ini muncul sebelum didahului dengan ketidakadaan. Tadinya tak bicara, tiba-tiba berbicara. Berarti bicara itu sifat baharu. Ini yang dipahami oleh pemahaman yang menyimpang tersebut. Dan ini keliru ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan ini keliru. Ketika sesuatu punya sifat bicara, artinya dia bukan harus berbicara terus. Bukan harus berbicara terus. Demikian ikhwah. Makanya kalau Al-Asy'ari mereka meyakini sifat bicara. Al-kalam, sifatul kalam lillah. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bicara. Tapi yang mereka maksud sifat bicara itu adalah kalamun nafs. Kalamun nafs ini artinya Allah itu punya sifat bicara, tapi yaitu bicara terus pada dirinya. Demikian ikhwah. Jadi Allah itu bicara dengan dirinya sendiri terus, bicara terus, itu kalamun nafs. Bukan kalam yang sebagaimana yang bisa didengar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyak. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifatul kalam. Terserah kapan dia mau berbicara, terserah bagaimana cara dia berbicara. Itu semua merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian yang kesembilan, al-ja'wal jannatul haq. Surga itu benar adanya. Wan-naru haq. Dan neraka itu benar adanya. Ini merupakan penolakan bagi para penyimpang-penyimpang yang meyakini bahwasanya tidak ada surga dan tidak ada neraka. Atau ada yang mentakwil, surga itu hanyalah kenikmatan yang Allah berikan. Adapun neraka merupakan ujian yang Allah tetapkan. Itulah surga dan neraka, bukan yang hakiki. Ini jelas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan umat manusia. Wal jannatul haq, surga itu benar ada, jannah, makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wan narul haq, dan neraka itu hak benar. Wahuma makhlukon, dan keduanya adalah makhluk. Surga dan neraka itu makhluk, makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat khusyuf, sholat gerhana. Kemudian setelah itu Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwasanya dia pada saat dia sholat itu diperlihatkan kepada beliau bagaimana surga dan bagaimana neraka. Diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Yang menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada. Ya, surga itu sudah ada, neraka itu juga sudah ada. Nabi Adam ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam di surga. Hingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi. Neraka juga sudah ada. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. La yafniyani abada. Dan neraka dan surga itu akan kekal, ya. Neraka dan surga itu kekal. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia sudah berhasil, sukses. Artinya surga neraka itu benar adanya, dan itu dua makhluk, ya, dan itu merupakan dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal, ya, yang kekal abadi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, di saat penduduk neraka masuk neraka selesai dan semua penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk kambing, bi suratul kabsy, dalam bentuk kambing. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dua penghuni ini, tahu enggak kalian apa ini? Mereka katakan al-maut, kematian. Lantas Allah Subhanahu wa taala, lantas kematian tersebut disembelih di atas sirat, ya, disembelih di atas titian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal jannah khulud la mauta fiha, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, kekal, tidak ada kematian di dalamnya. Penduduk surga dan surganya kekal. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, al-khulud, kalian kekal di dalamnya, la mauta fiha, tidak ada kematian padanya. Artinya ikhwah, neraka dan penduduknya, surga dan penduduknya kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi kalau ada yang memahami bahwasanya surga kekal tapi neraka enggak kekal, itu enggak. Memang ada yang menyatakan bahwasanya adapun neraka itu enggak kekal. Jadi ketika orang-orang yang dibakar dalam api neraka itu lama kelamaan menjadi arang dan akhirnya neraka pun padam dan seterusnya begitu. Intinya menyatakan bahwasanya neraka itu enggak kekal, dan ini pernyataan yang keliru. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya tentang masalah ini, ya, kitab beliau Manhajus Salaf menjelaskan tentang masalah ini bahwasanya kekeliruan dalam pemahaman yang seperti ini. Kemudian wal jannatu thawabun li awliyaihi. Surga ini merupakan ganjaran bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi ganjaran untuk orang-orang yang saleh. Wan naru iqabun li ahli maksiyatihi. Dan adapun neraka merupakan hukuman bagi para pelaku-pelaku maksiat. Hukuman bagi pelaku-pelaku maksiat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya seluruh kaum muslimin, ya, selama dia tidak murtad dari agama Islam, maka akhir daripada akhiratnya yaitu di surga. Ya, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya kaum muslimin itu masuk surga ada 3 cara. Pertama, masuk surga dengan tanpa hisab. Mereka berjumlah 70 alfan. Ya. 70 alfan yaitu 70 ribu orang. La yatatayyarun. Mereka tidak la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayur, wala yaqtawun, tidak juga melakukan kai, perobatan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad, fi kulli alfin sab'una alfan. Dari 70 ribu orang itu, setiap 1000 orang bersamanya ada 70 ribu orang. Ini yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang kedua, mereka yang masuk surga dengan hisab, tapi hisab yasiro, hisab yang mudah. Yang ketiga yaitu mereka yang dihisab tapi hisabnya hisab yang sulit. Mereka yang akhirnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man husiba udhiba. Barang siapa yang dihisab pasti akan diazab. Mereka yang akhirnya masuk neraka setelah selesai urusan mereka dengan neraka dan Allah Subhanahu wa taala beri syafaat dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga, yang ini yang disebut dengan al-jahannamiyun. Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Taib, wan naru iqabun li ahli maksiatih, dan neraka merupakan hukuman bagi para pelaku-pelaku maksiatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu naru jahannam, fa innalahu naru jahannam khalidina fiha." Barang siapa yang durhaka kepada Allah di hari akhirat, sesungguhnya untuk dia neraka jahanam dan dia kekal dalamnya. Coba perhatikan ikhwah. Orang-orang khawarij menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya para pelaku-pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Mereka itu kafir. Pelaku-pelaku dosa besar itu kafir, kekal dalam neraka. Sementara ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya para pelaku-pelaku dosa besar, yaitu yang mereka melakukan al-kabair, dosa besar itu, Allah Subhanahu wa taala fi masyiatillah, nasib mereka itu nanti di hari akhirat sesuai dengan kehendak Allah. In syadzabahu, kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah akan hukum. Wa in syaa ghafar lahu, kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Demikian ikhwah. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, selama dia bukan orang kafir, bukan dia kafir, tidak murtad, kalau dia melakukan dosa besar ini, kalau seandainya dia meninggal belum sempat bertobat dari dosa besar ini, maka nasib orang ini di hari akhirat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kasih ganjaran siksaan untuk dirinya. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi untuk orang-orang takfiri, orang khawarij mengatakan tidak. Semua pelaku dosa besar tempatnya di dalam neraka. Demikian ikhwah. Dan ini dibantah. Tapi mereka berdalilkan dengan ini. Bukankah Allah mengatakan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka untuknya neraka jahanam kekal di dalamnya. Bukankah yang kekal dalam neraka itu hanya untuk orang-orang kafir? Seperti yang kita katakan tadi. Semua orang muslim pasti masuk surga. Cepat lambat pasti akan masuk surga. Yang kekal dalam neraka itu hanya orang kafir. Nah, di sini barang siapa yang berbuat maksiat, bukankah maksiat itu merupakan dosa besar? Maka kita katakan ikhwah rahimahullah. Di sini Syekh Abdul Malik Ramadhani menyatakan bahwasanya yang dikatakan maksiat ini adalah yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada Allah, boleh jadi durhaka dia berupa dosa besar, boleh jadi durhaka itu berupa kesyirikan. Jadi kesyirikan juga termasuk maksiat, tapi tentunya levelnya berbeda dengan maksiat yang berupa dosa besar. Illa ma rahimallahu azza wa jalla, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang mendapatkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa besar yang dilakukan. Seperti yang telah kita jelaskan. Yang ke-10, wassiratul haq. Sesungguhnya titian itu benar adanya. Titian itu benar adanya. Ini adalah titian ikhwah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya titian ini dalam sebuah hadis disebut, dan sebuah perkataan disebutkan bahwasanya titian ini lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada pedang, dan dia terbentang di atas neraka jahannam. Dia terbentang di atas neraka jahannam. Dan orang-orang melintas di atas neraka jahannam yang menyala-nyala, yang menggelegak, dan dia ada kalalib itu pengkait. Jadi bagi siapa yang terkait, masuklah ke dalam neraka jahannam. Demikian membakar menara ghaidh, ada gemeretaknya neraka, geramnya dengan para orang durhaka. Dan yang melintas ini ikhwah, ada yang cepat bagaikan cahaya sampai ke seberang. Ada yang cepatnya bagaikan angin, ada yang bagaikan naik kuda cepat, ada yang bagaikan berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terkadang jatuh, kadang-kadang ada yang terjatuh, jalan lagi, jatuh, jalan lagi, dan seterusnya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, dengan kondisi jalan yang sangat mengerikan, ya, karena di bawahnya itu neraka yang menyala-nyala. Itulah syirat, dan itu adalah yang hak, ya, itu adalah yang hak. Titian ini hak benar adanya, dan ahli sunnah wal jamaah harus meyakini adanya syirat. Kemudian ikhwah yang ke-11, wal mizanu haqqun, mizan, timbangan, haqqun lahu kifatan, dia punya daun timbangan. Mizannya Allah, timbangan Allah memiliki dua daun timbangan. Memiliki dua daun timbangan. Kalau kita, karena kita sudah pernah melihat timbangan yang punya dua daun itu bagaimana, kita bisa menggambarkan timbangan tersebut. Tapi ingat ikhwah rahimahullah wa iyyakum, tentu pada hakikatnya tidak sama seperti, pada hakikatnya belum tentu sama dengan apa yang tergambar oleh kita. Namun di sini timbangan Allah subhanahu wa ta'ala nanti itu jelas menyebutkan bahwasanya memiliki dua daun timbangan. Tuzanu fihi a'malul ibad, yang akan menimbang amalan-amalan para hamba. Kita ketahui bahwasanya amalan itu kan sifatnya dia abstrak, tidak konkret. Sesuatu yang konkret bisalah kita timbang, tapi yang sifatnya abstrak itu enggak bisa ditimbang. Miskin, gimana mau nimbang miskin? Pahala, gimana kita mau nimbang pahala? Tapi nanti semua amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan keburukan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah pun dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melihat, yang melakukan keburukan sebesar biji dzarrah, sekecil apapun, maka dia akan melihatnya, dan itu akan ditimbang, ya, akan ditimbang. Di sini ikhwah, amalan kebaikan ditimbang, wa hasanuha wa sayyu'a haqqun, ditimbang kebaikan dan keburukannya. Jadi ikhwah, ditimbang keburukannya diletakkan di satu daun, dan diletakkan daun yang satu lagi, yaitu keburukan-keburukannya. Kebaikan di satu timbangan, di satu daun timbangan, dan keburukan di satu daun timbangan. Inilah dia. Kalau seandainya berat timbangan kebaikannya, maka akan dimasukkan ke surga. Tapi jika timbangan keburukannya berat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dalam beberapa hadis ada disebutkan bahwasanya pertama, yang ditimbang itu adalah amalan kebaikannya. Ya, amalan kebaikannya ditimbang. Yang kedua, yang ditimbang adalah catatan amalan. Nanti di hari akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan catatan amalan seorang mukmin yang panjangnya muddal basar. Ya. Yang panjangnya muddal basar, sepanjang jauh mata memandang, akan diberikan kepada tis'atu wa tis'auna sijilan, 99 catatan amalan. Satu catatan amalan itu sejauh mata memandang. Dah. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum, ditimbanglah catatan kebaikan dan catatan keburukannya. Ya, ternyata lebih berat catatan keburukannya ketimbang kebaikannya. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitaqah yang ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian si mukmin ini mengatakan, "Ya Allah, apalah faedahnya bitaqah yang kalimat la ilaha illallah dibandingkan keburukan yang selalu banyak kulakukan? Apakah akan membantu?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan menzalimi hamba-Ku sedikit pun." Kemudian letakkanlah bitaqah yang ada kalimat la ilaha illallah tersebut dalam satu timbangan kebaikan, dan ternyata dengan bitaqah itu berat amalan kebaikannya dan amalan keburukannya jadi naik. Jadi jelas, menjadi jelas sangat berat kebaikannya dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang ketiga ikhwah, yang ditimbang adalah orangnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah menyebutkan nanti akan didatangkan seorang yang tinggi, besar, gemuk, dan dia ditimbang. Ternyata timbangannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Jadi ada yang ditimbang, ada tiga yang ditimbang. Pertama amalannya, yang kedua catatan amalannya, yang ketiga adalah orangnya. Dan itu hak, ya. Dan itu benar adanya. Demikian ikhwah rahiminallahu wa iyyakum, sampai poin ke-11 Syekh Abdul Malik Ramadhani menjelaskan kepada kita tentang akidah Ar-Raziyah ini. Semoga apa yang kita singgung tadi, apa yang kita jelaskan tadi, dapat memberi pencerahan bagi para pendengar ataupun bagi para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku luqali hadha wa astaghfirullah li walakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian ringkasan daurah syariah ke-6, sesi ketiga. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, dengan pembahasan syarah kitab Aqidah Ar-Raziyain oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizahullah dan diterjemahkan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah keimanan serta mengokohkan kita di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan antum semua, dan insya Allah akan dilanjutkan di sesi yang ke-4 di kesempatan siang hari nanti. Demikian ikhwata Islam wa jazakumullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.